0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya

0: Urban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing, bahkan oleh panitia daging hewan kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayu Ringin melalui RT masing-masing.
1: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limusin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
4: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus kedatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita update dulu informasi arus lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini ya pendengar ya. Kita sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Purworejo, Ibtu Sayogi SH. Pak Yogi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, salam presisi.
0: Salam presisi. Pak Yogi, pagi hari ini hari kedua masih banyak yang libur. Apakah memang Purworejo juga sudah diramaikan oleh pendatang yang datang untuk wisatawan atau malah banyak yang meninggalkan Purworejo untuk berwisata? Pak Yogi, silakan.
1: Selamat pagi. Sebelumnya kami dari Polres Purworejo melaporkan situasi arus lalu lintas. Pada umumnya untuk arus lalu lintas di Purworejo cukup landai, Mbak. Hari ini cukup landai, pagi ini landai, baik dari arah Magelang, dari arah Kebumen, maupun dari Jogjanya. Itu tampak landai. Kebetulan saya di ruang TMC, manajemen center. Di sini arus lalu lintasnya masih landai. Untuk di alun-alun, seperti biasa, olahraga pagi masyarakat juga berjalan aman. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak Yogi, atau mungkin ada beberapa daerah jalan yang memang ada perbaikan beberapa waktu ini sehingga masyarakat harus berhati-hati atau tidak, Pak Yogi?
1: Untuk perbaikan jalan, kebetulan di Jalan Dendles, Selatan-Selatan, itu ada perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter. Namun demikian, diadakan buka tutup, Mbak. Dibuka tutup oleh anggota yang ada di Jalan Dendles. Begitu.
0: Oke, ada rekayasa lalu lintas di sana ya, Pak Yogi ya? Baik. Pesan atau himbauan kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah Polres Purworejo, silakan.
1: Untuk masyarakat yang mau ke Purworejo, baik ke kota maupun ke tempat wisata, tetap berhati-hati, patuhi aturan lalu lintas, utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Yogi. Pada kesempatan pagi hari ini nanti kita update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi KBO Satlantas Polres Purworejo, Ibtu Sayogi SH. Nanti kita update juga informasi lainnya untuk Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Godai aku lagi dari Agnesmu ya. Tapi kalau kadang ada yang menggoda dan akhirnya membuat tidak enak di hati, jadinya bertengkar ya pendengar. Kalau bertengkar satu lawan satu sih masih agak oke ya. Tapi kalau jadinya bergerombol dan saling bertengkar dengan menggunakan fisik ya kan, atau biasa kita sebut tawuran, nah itu yang berbahaya. Pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan coba bincangkan mengenai strategi menekan angka tawuran remaja ya di Jawa Tengah. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan ya sebagai keluarga, masyarakat di sekitar agar bisa menekan angka tersebut? Nah, tentu nanti dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini akan kita bedah bersama.

Tahukah Anda kenapa pintu kamar mandi umum seringkali tidak menutup sampai lantai? Ternyata bukan karena hemat material atau desain yang sembarangan. Celah di bagian bawah pintu itu memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk sirkulasi udara, agar ruang kamar mandi tidak pengap dan bau. Yang kedua, mempermudah proses pembersihan, sehingga air dan kotoran lebih mudah terbuang. Dan yang tak kalah penting, untuk keamanan. Jika terjadi darurat, orang luar bisa lebih mudah melihat dan memberikan pertolongan. Jadi, meski terlihat sepele, celah kecil itu ternyata punya peran besar dalam kenyamanan dan keselamatan.

0: Prosatu. Tujuh atlet panjat tebing andalan Indonesia bertolak ke Spanyol kemarin. Mereka akan mengikuti turnamen World Climbing Seri 2 di Madrid. Terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, seluruhnya akan turun di nomor speed. Tim putra diperkuat Fedrik Leonardo, Antai Syafi Robi Elhilmi, Rahariyati Nursamsa, dan Aditya Tri Syahria. Satu atlet lainnya yaitu Kiromal Katibin urung diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri diperkuat oleh Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan Bertigna Devi Surya Kusuma. Tim Ahli Teknologi Pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan, mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Menurutnya, kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengonsumsi produk makanan kemasan. Desi menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba, penyebab kerusakan, dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebih bagi masyarakat.
1: Info Pro 1.

Beberapa waktu lalu banyak masyarakat yang mengeluhkan ya di wilayah kota Semarang itu ada trek-trekan ya kan, balap liar, lalu berujung pada tawuran. Tapi bukan hanya di kota Semarang saja, bahkan ini juga ada di Magelang pendengar ya. Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5

Di satu pelaku dewasa dan 4 diantaranya masih anak di bawah umur. Menurutnya sebelum terjadi tawuran, kedua kelompok remaja saling menantang melalui akun media sosial Instagram. Setelah itu mereka bertemu di Jalan Raya Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Satu pelaku dewasa berinisial DHS, 19 tahun, diketahui membawa potongan besi sepanjang 80 cm ya saat tawuran berlangsung. Sementara dua pelaku anak-anak di bawah umur yang melakukan penganiayaan kedapatan membawa senjata tajam berupa corbek dan sabit. Nah, bagi kita berarti orang tua tetap harus memantau anak-anaknya ya, apalagi yang sampai malam belum pulang ya kan, tidak ada kabar. Nah, ini harus dilakukan pemantauan lebih lanjut. Tapi apakah pemantauan saja cukup? Nah, nanti kita akan bincangkan bersama dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Semarang. Strateginya seperti apa menekan angka tawuran remaja di Jawa Tengah?

0: Ini yang kemarin sok jagoan ngebully orang. Kok sekarang diem aja? Rasain, dijauhin orang kan jadinya.
1: Terus gak boleh gitu. Kok kamu malah ikutan ngebully sih? Kamu jadi sama aja kayak dia, pembuli juga.
0: Ya tapi kan dia yang duluan. Masa orang kayak gitu dibiarin aja? Dia kan udah bikin orang lain trauma.
1: Ya gak dibiarin, tapi juga gak perlu dihujat rame-rame. Dia tetap harus tanggung jawab, entah lewat hukum, mediasi, atau pembinaan biar jera. Tapi tetap ada proses yang benar.
0: Iya sih ya, kalau gini kan gak kelar-kelar ya.
1: Iya, bener banget. Jatohnya kayak muter di lingkaran yang sama. Mending fokus kawal kasusnya biar korban dapat keadilan. Terus bisa pulih.

0: Dan dulu informasi dari reporter kami ya, Sekda Jateng salurkan hewan kurban 1,1 ton untuk korban banjir Grobogan. Tika informasinya.
1: Ya, Silvi, terima kasih. Warga Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang belum lama ini terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang, ini mendapatkan bantuan sapi kurban seberat 1,1 ton dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan ini tidak hanya dalam bentuk sapi kurban berukuran jumbo, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyalurkan 100 paket sembako untuk membantu warga yang masih berupaya bangkit dari dampak bencana. Bantuan ini diharapkan menjadi penguat semangat masyarakat di tengah proses pemulihan pasca banjir. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan bahwa Desa Tinanding dipilih sebagai lokasi penyaluran bantuan tingkat provinsi setelah melalui proses asesmen bersama pemerintah daerah. Kondisi warga yang baru terdampak bencana menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi penerimaan bantuan ini. Menurutnya momentum Idul Adha harus dimaknai lebih dari sekedar seremoni keagamaan semata, melainkan juga nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan, terutama bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan. Dan untuk diketahui di tingkat Provinsi Jawa Tengah sendiri, ini ada sebanyak pemotongan sekitar 130 ribu ekor sapi, 130 ribu ekor domba, 300 ribu ekor kambing, dan 3 ribu ekor kerbau yang melakukan pemotongan pada Idul Adha tahun ini. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Tika. Tetap berhati-hati selama bertugas. Kami tunggu informasi lainnya kembali.

0: Terima kasih yang mendengar, Anda masih menantikan dialog sebarang menyapa pagi hari ini. Strategi menekan angka tawuran remaja di Jawa Tengah. Pagi hari ini kita akan bincangkan bersama dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Semarang, Yudi Kurniawan, SPSI, MPSI. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Silvi. Semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Pak Yudi sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat-sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Yudi, pagi hari ini kita membicarakan mengenai tawuran ya. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, mengapa sebetulnya remaja ini rentan terlibat dalam aksi tawuran atau kekerasan kelompok? Pak Yudi, silahkan sebagai pembuka.
1: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Silvia. Ini topik yang menarik ya, karena kasus tawuran remaja ini kan cenderung menjadi tren ya, dan terus meningkat ya, terutama di perkotaan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara faktor penyebab ya, kenapa kemudian remaja itu dapat terlibat dalam tawuran ya. Yang pertama memang secara faktor psikososial atau faktor usia begitu Mbak Silvi. Remaja ini kan kebanyakan di usia belasan ya. Ya, betul. Mungkin usia sekitar 13 sampai dengan mungkin 19 tahun, 20-an tahun awal begitu ya. Nah, memang secara faktor perkembangan ya, di fase usia tersebut itu faktor peer group atau peer support ya, dari teman sebaya, dari lingkungan, itu menjadi determinan yang cukup besar dampaknya seperti itu ya. Dan mereka memang kebanyakan lebih banyak menghabiskan waktu dengan rekan-rekan sebaya seperti itu. Nah, sehingga ketika ada pressure atau tekanan ya untuk kemudian bergabung dalam kelompok tawuran ya, dengan tujuan misalkan mempertahankan wilayah, atau mungkin ada yang karena kesalahpahaman ya, itu sangat mudah sekali ya. Jadi seperti menyiramkan bensin ke api ya, jadi langsung gampang banget tuh untuk menjadi besar seperti itu. Ditambah lagi memang remaja kan secara kognitif juga masih belum begitu matang ya, sehingga analisis risiko, analisis dampaknya itu mereka juga tidak sampai ke sana ininya, berpikirnya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi faktor peer support dan juga kebanggaan ya, mungkin ya pride begitu ya, itu menjadi sangat dominan di sini begitu.
0: Begitu kira-kira Mbak Susi. Dua poin yang mungkin disampaikan Pak Yudi, kita bedah satu-satu begitu ya. Tadi ada yang namanya pride, atau mereka membutuhkan pengakuan ketika melakukan hal-hal yang seharusnya memang tidak dilakukan. Apakah ya, termasuk pencarian identitas pada usia remaja atau gimana Pak Yudi?
1: Iya, benar sekali. Jadi memang di fase remaja itu kan kebutuhan untuk rekognisi atau diterima itu kan sangat besar ya. Makanya bagi remaja, terutama diterima oleh teman sebaya, lingkungan ya, itu menjadi sangat besar sekali kebutuhannya ya. Dan memang sebenarnya sumber pertama harusnya memang di rumah ya, dari orang tua, dari keluarga begitu. Sehingga memang kita melihat di beberapa riset pun ada korelasi ya, atau ada hubungan begitu antara kondisi di rumah atau di keluarga dengan prevalensi atau peningkatan kasus tawuran seperti itu. Sehingga ketika di problem di rumah, kemudian remaja mencari di luar pengakuan ya, lewat teman sebaya, lewat geng begitu ya, lewat komunitasnya, dan mereka di situ merasa diterima, direcognize begitu. Nah, padahal ternyata pride-nya itu bukan sesuatu yang sifatnya positif ya. Tetapi kembali ke tadi, karena remaja ini kan kognisinya belum matang ya, karena secara teori itu kan masih berkembang sampai dengan sekitar usia 25 tahun lah seperti itu. Nah, sehingga analisis risiko, analisis dampaknya pun mereka juga tidak berpikir sampai ke sana begitu. Sehingga ya udah, yang penting saya ikut bareng-bareng pride kelompok begitu ya, dan saya diterima begitu. Nah, itu yang terjadi kemudian yang berdampak ke tawuran tadi itu. Begitu kira-kira Mbak Silvi.
0: Okay, yang kedua adalah grouping tadi ya Pak Yudi ya. Saya pernah mendengar bahwa ketika seseorang individual itu tidak akan memiliki keberanian lebih tinggi untuk melakukan sesuatu. Tapi ketika ada di komunitasnya itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Contoh semisal ketika geng motor melakukan hal-hal yang tidak baik begitu ya. Ketika sendirian mereka akan baik-baik saja, tetapi ketika grouping itu mereka akan lebih percaya diri untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Apakah betul, Pak Yudi?
1: Iya, jadi ini memang juga dibahas dalam teori massa ya, atau komunitas seperti itu ya. Jadi memang kita itu kan sebagai manusia itu punya namanya sosial kognisi ya, atau kognisi sosial gitu. Kita akan mengidentifikasi nih, saya itu bagian dari kelompok mana. Jadi kan alamiahnya kan manusia itu berkelompok ya, seperti itu. Nah, saat kita mengkategorisasi, kita kan melihat tuh di sekeliling ya, aku itu kira-kira bagian kelompok mana ya, kita identifikasi kan. Nah, dari aku kemudian menjadi kita gitu ya. Oh, saya ternyata bagian dari kelompok ini gitu. Nah, masalahnya proses untuk menjadi kita itu kan nggak selalu mulus ya. Ya kalau kitanya itu benar kelompoknya. Kalau ternyata kelompoknya itu kelompok yang mungkin tadi ya ada kekerasan, itu kan menjadi problem sendiri seperti itu. Sehingga nanti kemudian remaja itu kan mengidentifikasi nih bahwa saya adalah in-group atau bagian dari kelompok ini. Sementara ada out-groupnya, kelompok lain yang dianggap sebagai musuh tadi. Nah, ketika mereka itu bergerak ya dalam gerombolan atau kelompok ya, disitulah kemudian berlaku teori massa tadi itu ya. Nah, orang kalau sudah dalam kelompok massa yang besar ya, maka responsibility atau tanggung jawabnya itu juga menjadi blur kan. Juga menjadi, menjadi nggak jelas kan. Karena ya udah, kan orangnya rame gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Aku mau misalkan mukul atau mungkin mau misal menghancurkan sesuatu, toh juga nggak bakal tahu kan. Karena banyak yang melakukan begitu. Nah, beda dengan kalau kita cuma sendirian. Maksudnya kan jelas ya, oh ini sendirian berarti dia pasti pelakunya gitu. Yeah. Tapi dalam teori massa itu semua menjadi blur kan. Jadi itulah kenapa kemudian terjadi tadi tawuran ya, atau dalam skala lebih besar ya, demonstrasi seperti itu kan juga dalam konteks yang sama seperti itu. Begitu. Tapi, kurang lebih mungkin kira-kira.
0: Pak Yudi, kalau membicarakan mengenai pengaruh begitu ya, apakah juga ada kaitannya lingkungan pertemanan, lingkungan tumbuh besar kembang begitu ya, terhadap perilaku agresif pada remaja?
1: Iya, jelas. Sangat ada. Bahwa dari WHO pun ya, dari WHO juga memasukkan terkait dengan masalah pergaulan ya, itu sebagai faktor risiko ya. Jadi memang WHO itu menjatuhkan beberapa faktor seperti misalkan pengawasan atau monitoring dari orang tua, disiplin yang tidak konsisten ya, kemudian juga rendahnya kelekatan ya atau attachment orang tua sama anak begitu. Itu bisa menjadi faktor yang dapat memicu tadi. Sehingga akhirnya anak atau remaja itu mencari sumber lain di luar keluarga begitu. Jadi memang pengawasan, monitoring, lingkungan itu sangat penting sekali ya. Karena tadi, karena fase usia remaja itu kan mereka masih mencari pengakuan ya.
0: Betul.
1: Yang sangat besar dari peer group-nya gitu. Jadi kalau peer group-nya, oh oke, kamu hebat gitu ya, kamu bagian dari kami, itu menjadi ini sendiri ya, menjadi pride tersendiri gitu bagi remaja. Jadi begitu sekali salah langkah, ya udah tuh kemudian masuk ke sana, mereka ikut dalam tawuran tadi seperti itu, begitu Mbak.
0: Tapi sebetulnya kalau dengan teknologi yang super maju ini menjadi sebuah hal yang harus diwaspadai tidak, Mas Yudi? Tapi kita akan lanjutkan lagi nanti pertanyaan saya ditahan dulu karena sudah ada telepon masuk ya, Mas Yudi ya.
1: Oke.
0: Kita angkat dulu. Ada Pak Suyarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Menjelang siang, Mbak Sylvia.
0: Silakan Pak Yudi. Bersama Pak Yudi silakan.
2: Oh, Pak siapa ini ya?
0: Yudi.
2: Pak Yudi. Iya. Pak, selamat pagi Pak Yudi.
1: Iya, pagi Bapak.
2: Ya, mungkin begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, saya sependapat lah apa yang menjadikan seorang akademisi, karena kenapa banyak remaja terlibat tawuran. Tadi Bapak mengatakan bahwa karena siapa yang mengatakan remaja itu melakukan tindak tawuran sebagai bentuk kehausan dan eksistensinya agar dicap sebagai kelompok yang berani dan tidak cengengan gitu. Nah, karena apa? Keinginan akan eksistensinya itu kan ciri khas masa-masa remaja yang labil. Betul, betul Bapak yang berkata-kata tadi. Bila keinginan akan eksistensinya itu dapat tidak didapat di dalam keluarga dan atau sekolah, ini justru mendorong mereka untuk mencari pengakuan di luar. Betul Bapak. Kenapa? Membuat remaja merasa nyaman berada di lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah, sehingga keinginan akan sesinya diri itu kan bisa disalurkan atau dilampiaskan kepada hal-hal yang positif, paling tidak seperti itu. Nah, karena dalam ini paling tidak non sewu bagi orang tua harusnya menunjukkan rasa saling menghormati dan menghargai di dalam keluarga dan lingkungan. Jangan bertengkar antar suami istri, apalagi sampai terjadi kekerasan. Itu akan berdampak buruk bagi mental anak-anak, dan kemungkinan anak akan melakukan hal yang sama kepada teman-temannya atau yang dianggap musuh. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Sebutkan hal-hal yang apa saja yang dapat dilakukan oleh pelajar dalam upaya untuk mencegah terjadi tawuran antar pelajar atau para muda-muda ini, Pak.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Suyarto. Ini perlindungan dari keluarga ya yang ditanyakan. Ya, silakan Pak Yudi. Halo. Oke, nampaknya terputus ini dengan Pak Yudi ya. Coba kita hubungi kembali agar bisa menjawab pertanyaan dari Pak Suyarto. Sudah tersambung kembali? Pak Yudi, masih bersama kami. Mohon maaf terputus tadi. Halo?
1: Halo.
0: Oke.
1: Halo.
0: Sudah tersambung kembali. Baik, ya. Pak Yudi, tadi pertanyaan dari Pak Suyarto adalah bagaimana perlindungan terhadap mereka ini dari sisi keluarga. Silakan.
1: Oh iya, baik. Suara saya bisa terdengar Mbak Sylvie ya?
0: Bisa terdengar Pak Yudi, silakan.
1: Oh iya, baik. Iya tadi. Terima kasih tadi Pak Suyarto ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Dan, jadi memang kalau kita mau melihat secara makro ya, memang tanggung jawab terkait dengan pencegahan itu tidak hanya di keluarga sebenarnya ya, tapi juga perlu regulasi. Tapi oke lah, kita coba bahas dari sisi keluarga ya. Nah, salah satu faktor ya yang juga bisa meningkatkan risiko tawuran tadi memang adalah faktor problem di keluarga, termasuk di situ adalah KDRT ya, domestic violence yang terjadi begitu. Itu dapat meningkatkan risiko juga anak menjadi atau terlibat dalam tawuran begitu. Nah, terus bagaimana kuncinya? Nah, memang salah satu cara untuk mencegah adalah menjaga komunikasi keutuhan di keluarga ya. Ini terdengar klise mungkin ya, karena memang keluarga itu kan pasti nggak mungkin nggak ada masalah begitu. Tapi poinnya adalah bagaimana orang tua itu bisa membackup anak ya, kemudian bisa memberikan pendidikan yang baik ya. Tidak harus mahal ya, pendidikan baik itu sekolah seperti itu ya. Menyalurkan potensinya, karena di usia remaja itu kan energinya besar sekali ya. Mungkin mereka di olahraga, mungkin di seni, atau mungkin di akademik, seperti itu ya. Dan poin paling utama adalah menjadi sahabat, menjadi pendengar bagi anak ya. Nah, ini yang seringkali mungkin orang tua lupa, karena di fase usia remaja, peran orang tua itu bukan lagi sebagai orang tua ketika anak masih kecil. Mungkin usia SD, usia TK itu kan orang tua ya harus A, B, C, D begitu ya. Karena mereka belum punya kemampuan buat memilah-milah kan. Tapi begitu anak masuk usia SMP, usia SMA, anak sudah punya kemampuan tuh buat memilih saya mau yang mana begitu. Nah, di fase itulah orang tua perlu berperan sebagai pendengar, sebagai sahabat ya. Jadi ketika anak ada pilihan gitu ya, mah pah, bapak ibu, aku tuh kayaknya pengen ini. Oh, jangan. Ketika jangan itu muncul ya sudah, anak akan langsung membuat jarak ya. Jadi langsung ada jarak tuh, ya udah ngapain? Aku nggak didengerin gitu. Nah, peran itu yang orang tua perlu latih untuk lakukan seperti itu. Begitu kira-kira.
0: Oke, kalau tadi saya menyinggung terkait sosial media, teknologi yang luar biasa saat ini. Apakah itu menjadi pisau bermata dua atau menjadi potensi konflik? Karena kejadian di Magelang kemarin yang 5 tawuran itu berawal dari sosial media juga, Pak Yudi.
1: Iya, benar-benar. Iya, medsos di era sekarang memang dapat menjadi salah satu media amplifikasi ya. Jadi kalau mungkin di era dulu ya, tawuran itu ya dari mulut ke mulut gitu ya. Oh, ini tawuran gitu. Tapi begitu ada era media sosial, itu satu ya, bisa menjadi penguat provokasi pasti kan. Karena narasi yang dibentuk kan bisa berubah tuh ya. Yeah. Jadi apalagi sekarang ya di grup, pasti ada grup WA-nya, ada grup apa gitu, Telegram, macam-macam ya. Yang mungkin awalnya begini ditambah macam-macam bumbu nih ya, kan provokasi ya. termasuk kayak kemarin ya yang di Magelang, beberapa juga terjadi di Semarang seperti itu ya, dari akun media sosial. Kemudian amplifikasi atau menguatkan kan, jadi semakin disebar kan isunya semakin besar tadi ya, kayak menyiram bensin ke api ya. Dan itu juga menjadi bentuk dokumentasi ya. Jadi memang sebenarnya sih ini menjadi pisau bermata dua ya. Artinya kalau memang pihak-pihak berwenang ya ingin mengidentifikasi ya, harusnya bisa ya, karena teknologi kan juga dikelola juga oleh pemerintah begitu. Tetapi memang ini juga menjadi ancaman, terutama bagi remaja yang literasi digitalnya mungkin belum cukup mumpuni ya. Jadi begitu mereka dapat share informasi, ternyata hoax ya, tapi udah terlanjur, misalkan terlanjur menyerang, terlanjur tawuran, ini kan jadinya nasi jadi bubur seperti itu. Jadi memang di era sekarang medsos itu dapat menjadi salah satu media provokasi, amplifikasi juga, dan kemudian itu bisa membuat situasi menjadi semakin chaos ya, karena informasinya kan sangat ini sekali, sangat masif seperti itu.
0: Tapi begitu pendekatan Pak. Seperti apa Pak Yudi yang memang bisa dilakukan agar bisa mencegah tawuran antar remaja atau konflik kepentingan tadi yang dikatakan melalui sosial media juga?
1: Iya benar. Nah untuk proses pencegahan ya, ini tentu tidak bisa satu langkah ya, karena yang namanya tawuran ini kan sudah muncul sejak lama ya, bahkan sebelum era media sosial gitu. Kalau kita mau berpikir root cause-nya atau sebab akarnya ya, ini kan sebabnya adalah keinginan ya remaja itu untuk berkelompok sebenarnya. Dan memang ini nggak akan mungkin hilang gitu, karena itu kan naluriah sekali buat berkelompok, buat diakui ya, buat eksis begitu. Nah, maka yang paling mungkin adalah diberikan ruang penyaluran ya. Jadi ketika ruang-ruang ekspresi bagi remaja itu semakin berkurang, semakin menghilang ya, entah mungkin di sekolah atau mungkin di rumah, ya maka akan muncul ruang-ruang lain gitu. Jadi sama seperti kira-kira seperti air lah, sungai ya. Sungai itu kan nggak mungkin di stop tuh alirannya. Yang mungkin adalah kita membuat aliran baru kan. Nah kalau aliran tadi itu di stop, yang ada banjir gitu. Nah itu pula yang terjadi pada konteks remaja tadi gitu. Jadi tawuran itu nggak akan mungkin hilang selagi mereka tidak punya ruang atau media buat berekspresi gitu. Jadi sebenarnya media sosial itu hanya salah satu cara saja. Di masa depan ketika nanti mungkin teknologi berubah ya, ya mereka mungkin akan menggunakan cara yang lain gitu. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah root cause-nya gitu. Jadi medsos sebenarnya merupakan impact-nya begitu. Begitu kira-kira, Mbak Tuti.
0: Oke, berarti kalau dengan hukuman saja pun bisa dikatakan tidak cukup efektif ya, Pak Yudi?
1: Tidak, iya benar sekali. Jadi sebenarnya pada beberapa kasus ya, hukuman seperti misalkan ditangkap ya, atau mungkin diberikan tindakan keras ya, itu pada beberapa aspek ya, hanya memberikan pengalaman baru bagi mereka. Bahkan pernah dalam beberapa survei saya juga melihat ya, bahwa ketika beberapa kelompok ditangkap oleh misalkan aparat ya, itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Ya, kebanggaan bahwa kelompok ini pernah ditangkap oleh polisi gitu ya, pernah ditangkap oleh Pol PP misalkan seperti itu ya. Itu menjadi semacam pride, oh aku keren gitu. Nah justru ini menjadi bumerang kan, bahwa itu yang awalnya ditujukan buat mengurangi, tapi ternyata bagi mereka itu malah jadi pride, mereka ditangkap gitu. Nah maka memang ini perlu hulu kehilir ya. Jadi sudah terkait, jadi memang tidak bisa hanya cara instan, iya barangkali ya ditangkap instan ya, tapi memang untuk jangka panjang ini perlu duduk bersama ya, antara orang tua, pemerintah, akademisi juga ya, untuk memikirkan seperti apa caranya. Jadi memang ini kompleks begitu masalahnya ya.
0: Oke. Kalau dari hulu ke hilir berarti juga diperlukan dari sisi sekolah atau dunia pendidikan, Pak Yudi.
1: Bagaimana, mungkin benar.
0: Selain keluarga tadi yang sudah dijelaskan begitu ya, sekolah ini dapat membantu ruang yang lebih sehat bagi perkembangan emosi dan karakter remaja.
1: Iya. Benar-benar, sangat diperlukan sekali ya. Jadi memang pertama kan perlu monitoring ya, bahwa selama ini kan seringkali berupa kayak razia gitu ya, pendekatannya merupakan pendekatan-pendekatan pressure gitu ya. Padahal sebenarnya kan yang dibutuhkan itu adalah dialog-dialog ya di sekolah bagi mereka untuk menyalurkan energinya seperti itu. Karena yakinlah ketika remaja ini sudah tersalurkan energinya ya, maka mereka ya sudah tidak akan mengarah ke yang tadi begitu ya. Tapi ketika energinya masih berlebih, tidak ada penyaluran, ya maka mereka akan lari ke sana. Ditambah lagi ada grup-grup underground untuk bergabung, seperti itu. Jadi memang program-program ini memang harus bareng ya. Dan juga dikaitkan juga dengan program keluarga memang. Karena ketika keluarga ini bermasalah ya, misalkan tadi KDRT, domestic violence, itu juga akan berdampak ke parenting, ke pengasuhan juga ke anak-anak tadi. Anak-anak yang jadi korban itu akan lari ke kegiatan di luar. Jadi itu menjadi satu benang merah sebenarnya ya dari beberapa problem yang tadi yang terjadi begitu.
0: Okay. Begitu Mbak. Baik. Mbak Yudi, kita tuh ingin berbincang cukup banyak ya, tapi karena memang waktu yang membatasi kita pagi hari ini, mungkin pesan kepada seluruh masyarakat agar bisa saling support nih, agar para remaja memiliki ruang penyaluran energi dan kreativitas yang lebih positif sehingga menekan angka tawuran remaja, silahkan.
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk masalah tawuran ini kalau kita bagi ya, mungkin bisa ada aspek pencegahan ya, preventif, promotif maupun juga kuratif ya. Nah bagi orang tua tentu perlu untuk deteksi dini ya. Jadi orang tua perlu menjadi sahabat bagi remaja, pendengar ya, dan melihat jika ada perilaku-perilaku yang berbeda untuk perlu dikomunikasikan. Nah sekolah pun juga demikian ya. Sekolah juga perlu memberikan ruang bagi ekspresi emosi remaja juga seperti itu, deteksi dini juga gitu ya. Dan tidak sekedar menjadikan misalkan BK itu sebagai pressure ya untuk menghukum siswa begitu. Nah pemerintah pun juga demikian ya, bahwa dengan kes tawuran ini tidak serta-merta sifatnya insidental ya. Jadi begitu ada kasus kemudian ditindaklanjuti ya, tapi perlu penanganan yang komprehensif. Mulai dari hulu ke hilir, bahkan mungkin juga perlu dibuat kajian akademiknya untuk melihat sebenarnya root cause-nya apa. Jadi penanganannya bisa lebih holistik ya, dan ini bisa menjadi rekomendasi juga buat pemerintah untuk kedepannya begitu.
0: Oke.
1: Begitu kira-kira.
0: Mbak. Terima kasih Pak Yudi pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Yudi ya.
1: Iya, sama-sama Mbak Sylvi.
0: Sehat selalu Pak Yudi, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Ya, pagi, terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar dialog sembarang menyapa pagi, strategi menekan angka tawuran remaja di Jawa Tengah ya. Jadi bukan hanya sekolah, bukan hanya pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat pun juga harus memberikan ruang kreativitas bagi anak-anak agar malah tidak terjebak ya pada aktivitas-aktivitas yang tidak baik.

0: Waktu yang mepet terkadang membuat ibu enggan mempersiapkan makanan untuk sarapan yang lebih bervariasi. Akibatnya, anak jadi cenderung bosan dengan menu yang itu-itu saja.
1: Nak, mau ada kuliah jam berapa? Sarapan pagi dulu loh ya. Ibu sudah masakin kesukaanmu.
2: Suka sih suka. Tapi kalau tiap hari itu aja kan jadi bosen, Bu.
1: Walah, sudah bosan dengan nasi goreng ya? Terus maunya apa? Nanti ibu belanjain bahannya.
2: Ibu masa gak tahu sih kesukaan anak kesayangannya apa? Ibu gak lupa kan?
1: Nak, sudah mau berangkat kuliah ya? Ayo sarapan dulu. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu loh.
2: Asik! Ibu masakin sarapan kesukaanku apa ya hari ini ya? Loh, kok nasi goreng lagi?
1: Lah, ini kan nasi goreng yang berbeda dari yang kemarin. Kemarin ibu tambahkan ayam. Sekarang kan ibu tambahkan topping udang. Kamu suka kan, nak? Suka kan?
2: Ibu!
0: Menyiapkan menu sarapan bisa dilakukan sejak hari sebelumnya. Pilih asupan energi dan nutrisi yang tepat. Jangan menunda sarapan, karena akan mengakibatkan konsumsi makanan yang berlebihan di waktu makan yang lain, terutama makan malam, sehingga menyebabkan obesitas.

saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah informasi bantuan alat dapur dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, kita cek informasinya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan adalah hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan site engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji truth scan memperlihatkan hasil 97%. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana memaksimalkan fungsi pencahayaan pada rumah yang hemat energi? Kita simak tips dari Visa Savanti, STMars, dosen arsitektur UNES.
1: Kan kita bisa membuat bangunan yang gimana kita bisa memaksimalkan pencahayaan secara alami gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita pagi bisa mungkin meminimalkan penggunaan listrik atau pencahayaan buatan dari lampu gitu ya. Jadi gimana kita bangunan itu bisa memaksimalkan pencahayaan alami, kemudian juga tadi sirkulasi udara bisa dimaksimalkan secara baik gitu untuk mengurangi penggunaan AC gitu. Kemudian mungkin kalau yang udah banyak diaplikasikan juga gitu ya, mungkin banyak di rumah-rumah sekarang itu menggunakan sensor. Itu kan salah satu teknologi juga gitu ya, gimana nanti di saat memang dia butuh cahaya baru apa namanya lampu itu menyala dengan sendirinya. Tapi begitu misalkan siang hari gitu keadaannya memang sudah cukup pencahayaannya, dia otomatis mati. Itu juga merupakan salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi di dalam rumah.

0: Ya, mendengar pada kesempatan pagi hari ini saatnya kita update juga informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Ada Usman, selamat pagi Mas Usman.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Mas Usman, boleh diupdate dong hari ini apakah ada peringatan dini gelombang tinggi? Mas Usman, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Kamis 28 Mei 2026 pukul 7 malam, hingga esok hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, serta perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 10 knot dengan gelombang pada kategori tenang, yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan informasi yang terakhir, yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Kamis 28 Mei 2026 pukul 7 malam, hingga esok hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 8 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk malam ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 12 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 besok pagi dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih informasinya Mas Usman ya. Informasi tadi tidak mengakhiri jumpa kita pendengar karena setelah yang satu ini kami juga akan hadirkan obrolan kesehatan terpercaya atau orkestra ya. Yang ingin diet tapi sehat dan juga aman, dengarkan yang satu ini dalam orkestra pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hello Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang, Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apa kabar pemirsa dan pendengar YouTube RRI Semarang dalam obrolan kesehatan terpercaya. Akhir-akhir ini teman-teman saya ini banyak yang melakukan diet ya. Ada IF, ada juga keto, ada juga yang betul-betul hanya makan sayuran, vegan gitu. Ada juga olahraga yang luar biasa. Tapi sebetulnya diet modern yang cocok itu ada tantangannya tidak? Atau ada strateginya atau tidak? Kami hadirkan dalam obrolan kesehatan terpercaya, Orkestra, Fenomena Diet Modern dan Tantangan Terhadap Gizi Seimbang. Karena di studio RRI Semarang kali ini sudah hadir Profesor Dr. Dr. Sri Ahadi Nugraheni Mkes. Prof. Didit, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Sehat ya Prof. Sehat, ya. Ini ya. Pertama kali datang ke RRI Semarang.
1: Sudah beberapa kali, sudah lama banget sih ya. Beberapa kali saya online aja.
0: Oh online ya betul ya. Karena beberapa program juga ada yang bisa by phone atau Zoom ya Prof ya.
1: Oke.
0: Prof, diet nih, kegelisahan masyarakat termasuk saya, kayaknya tuh saya sudah beberapa kali nyoba diet, tapi ya bisa dikatakan tidak punya prosedur yang jelas. Apakah itu seimbang gizinya atau cocok untuk orang seusia saya? Tapi kalau kita lihat dulu Prof, edukasi kepada pendengar dan pemirsa YouTube, diet itu harusnya seperti apa dok? Silahkan.
1: Iya, diet itu sebenarnya memang sangat tergantung dari masing-masing person ya. Karena manusia itu unik ya, dibuat Allah sedemikian rupa sehingga unik, sehingga kebutuhan dari masing-masing itu tentu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, dan cocok atau tidak dengan satu dengan yang lainnya, alergi atau tidak, dan semua itu sangat unik. Dan yang bisa mengenali adalah diri kita sendiri dengan berbagai macam pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling baik sebenarnya adalah diet gizi seimbang sebenarnya.
0: Begitu. Diet gizi seimbang. Iya. Tapi kita ketika melihat fenomena yang luar biasa ini, orang berlomba-lomba untuk diet dan merubah gaya hidupnya, Prof memandangnya seperti apa?
1: Iya, saya kira boleh-boleh saja ya mereka melakukan itu. Tetapi kembali lagi ke diri masing-masing, apakah bisa menerima atau tidak. Ya kadang satu orang akan pusing dan lain sebagainya, efeknya setelah berdiet itu bagaimana. Ya. Nah, kalau misalnya seperti diet vegan, kalau dia memang bisa survive dengan hal tersebut, saya kira nggak apa-apa. Tetapi memang dalam diet-diet ekstrim itu ada beberapa zat gizi yang mungkin tidak masuk ke dalam tubuh kita, padahal itu juga diperlukan oleh tubuh begitu.
0: Oke, jadi ketika kita melihat video mungkin ya atau buku mengenai diet dan kita aplikasikan ke diri, itu yang mengetahui diri kita sendiri.
1: Diri kita sendiri. Kita lihat hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, apakah kita bisa menerima diet tersebut. Kalau memang bisa, itu adalah sinyal dari tubuh kita tidak ada sinyal yang negatif, artinya tidak pusing, tidak mual, tidak diare, tidak macam-macam. Kemudian juga dari hasil lab mungkin akan bagus begitu. Jadi saya kira itu tergantung dari masing-masing. Okay. Tetapi akan lebih baiknya apabila misalnya diet vegan. Diet vegan itu kan lebih banyak ke arah istilahnya zat gizi mikro, mineral, kemudian vitamin dan lain sebagainya, karena dia lebih banyak ke sayur ya, tidak makan makanan hewani. Padahal makan makanan hewani itu adalah tinggi protein dan tinggi lemak. Nah, itu mungkin akan kekurangan di satu sisi, tetapi dalam istilah karbohidrat, gizi mikro yang lain itu tercukupi. Nah, itu di satu sisi bisa negatif, di satu sisi yang lain bisa positif gitu.
0: Oke. Prof, ada yang mengatakan bahwa makanlah apapun yang penting hatinya senang begitu. Apakah sebetulnya memang ada kaitannya nih antara diet dan psikologis atau kebahagiaan seseorang, Prof?
1: Betul. Ya, sangat-sangat ya, karena psikologis itu juga akan pengaruhi bagaimana reaksi lambung. Ya, kalau kita stres biasanya lambung juga akan keluar banyak asam lambung dan lain sebagainya, yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap diri kita. Karena

0: Natural itu artinya yang alami. Apapun yang alami itu insya Allah akan bisa diterima. Tetapi tadi kita harus lihat gizi seimbang. Artinya gizi seimbang adalah di situ ada sumber karbohidrat, yeah, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin dan sumber mineral. Sehingga dan juga kita apa sesuaikan dengan tubuh kita. Seimbang itu artinya kalau kita gemuk ya kita kurangi makanannya. Kalau kita kurus ya kita tambah makanannya. Jadi itu seimbang adalah tergantung dari kebutuhan tubuh begitu.
1: Seimbangnya orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
0: Betul,
1: begitu
0: betul
1: ya Prof
0: sekali.
1: Ya. Jadi ketika melihat atau banyak influencer sekarang berlomba-lomba menunjukkan klaim dietnya, apa yang perlu diwaspadai masyarakat, Prof?
0: Iya, mungkin kita perlu boleh saja sih ya mencoba, tetapi kita perlu kembali kepada kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita jelas kita memerlukan 5 item tadi ya, di mana ada mineral, ada makanan makro, sumber makanan makro yaitu karbohidrat, lemak dan protein, ada mikronya yaitu vitamin dan mineral. Kita membutuhkan semua itu, tapi juga tergantung. Misalnya kita gemuk, ya sudah berarti kita karbonya harus lebih sedikit, tapi harus ada karbo, ya. Tetap harus ada. Kemudian walaupun yang kita butuhkan hanya sedikit.
1: Yeah.
0: Misalnya biasanya kita kalau sudah gemuk kita kalau dulu kita makannya satu piring itu nasinya mungkin banyak
1: 2 centong gitu ya.
0: Satu centong ada 2 aja kita kurangi jadi sendok aja ukurannya adalah 1 atau 2 sendok. Kemudian kita tambah sayurnya. Jadi karbohidratnya kita ambil dari karbohidrat yang serat yang karbohidrat yang kompleks. Kemudian kalau misalnya kita gemuk tadi ya bisa protein lebih tinggi boleh, lemaknya yang harus kita kurangi. Jadi lemak itu kan sumber ini juga ya, lemak tubuh ya yang membuat kita gemuk. Nah itu kita kurangi, mungkin itu yang harus kita yang namanya seimbang tuh seperti itu, lihat kondisi tubuh. Kemudian vitamin dan mineral bisa apa yang kita butuhkan, nggak apa-apa kita lebih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari itu semua, Prof, berarti sebetulnya kita perlu tidak ke ahli gizi untuk mendapatkan diet yang tepat?
1: Iya, kalau ke ahli gizi boleh saja kalau yang punya dana ya, tapi kalau enggak sebenarnya gampang saja itu. Ya kita pakai makanan-makanan natural yang memang ada, tidak usah harus kemudian tidak harus beli yang ekstrak ya, seperti apa misalnya
2: suplemen,
1: vitamin C
2: gitu ya.
1: Ya, yang ekstrak-ekstrak itu justru berbahaya karena usus manusia itu tidak bisa mengenali berapa banyak yang harus kita serap kalau yang dari ekstrak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang alami itu ya Allah sudah mengatur sedemikian rumah, kalau dia kekurangan makanya kalau yang alami ini akan diserap lebih banyak, kalau dia kelebihan yang dimakan dia akan diserap lebih sedikit. Tetapi kalau ekstrak usus tuh nggak bisa ngatur berapa banyak yang harus diserap, sehingga kadang-kadang vitamin C ekstrak yang berlebihan itu akan yang tadinya jadi antioksidan bisa menjadi prooksidan, artinya dia pemicu untuk penyakit-penyakit yang mungkin salah satunya adalah kanker yang bisa timbul kalau seandainya berlebihan begitu.
0: Oke, jadi kembalilah ke makanan yang natural, alami
1: iya,
0: yang bisa dikonsumsi tanpa harus dimasak juga ya,
1: iya,
0: Prof.
1: Betul.
0: Ya.
1: Coba tapi kita dimasak nggak apa-apa sih?
0: Nggak apa-apa dimasak.
1: Kalau misalnya dimasak sayur kangkung dimasak nggak apa-apa. Ekstrak
0: kan ada
1: itu
0: ya sebetulnya ya, beberapa orang yang dietnya itu dengan betul-betul makanan tanpa dimasak begitu.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: di jus dan lain sebagainya
1: iya,
0: gitu
1: boleh
0: ya, Prof.
1: Saja. Itu lebih bagus memang. Tetapi kita juga waspadai adanya sekarang ini banyak yang perlu kita waspadai ya. Kalau misalnya pestisida dan lain sebagainya, itu kan juga berbahaya juga. Tetapi ya itu tadi, kemudian kalau saya boleh anjurkan makanan itu buah, sayur lebih baik organik, kemudian jangan yang dari luar karena luar itu kadang dilapisi sama zat-zat pengawet atau lilin dan lain sebagainya. Itu kalau kita makan masuk ya berbahaya juga. Jadi ya produksi Indonesia aja lah.
0: Apalagi kalau dari kebun sendiri ya, Prof.
1: Betul, kalau bisa berkebun.
0: Oke, okay, Prof. Yeah. Kita coba bedah satu-satu. Tadi ada 5 asupan ya. Kita ke karbohidrat dulu nih.
1: Oke. Okay.
0: Bagi orang seperti saya, karena saya yakin lebih banyak orang yang seperti saya yang menonton, salah satunya teman-teman saya sendiri di sini. Karbohidrat apa yang memang bisa menggantikan nasi putih dengan baik dan dengan baik juga oleh tubuh, diterima dengan baik juga oleh tubuh?
1: Baik, ini karena nasi putih itu sudah kita kenal sejak dulu ya.
0: Betul.
1: Jadi sejak kecil kalo kita sudah
0: makan
1: terbiasa
0: nasi,
1: makan
0: gak
1: nasi
0: makan,
1: betul,
0: gitu.
1: Sehingga usus pun akan dengan mudah akan menyerap ya, akan menyerap zat-zat yang dari nasi. Nah, kalau seandainya nasi itu bisa diganti dengan mungkin ada labu ya.
0: Labu okay.
1: Itu
0: labu siam
1: sumber,
0: itu ya.
1: Iya, itu sumber karbohidrat. Kemudian apalagi ya? Kentang ya sumber karbohidrat. Kemudian ketela, jagung. Jadi itu diversifikasi pangan itu sebaiknya mulai sekarang juga harus disosialisasikan karena itu akan menggantikan karbohidrat nasi, tetapi dia penyerapannya lebih lebih periernya lebih tinggi begitu.
0: Ya. Kalau nasi merah, Prof?
1: Oh iya, itu juga bagus karena kan juga jarang orang makan nasi merah ya. Tapi yang itu tadi jumlahnya jangan terlalu banyak.
0: Oke, menggantikan berarti jumlahnya juga tidak boleh banyak.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Karena kalau banyak ya sama aja kita. Walaupun dia serapnya sedikit, tapi kalau banyak kan juga akan menyerap lebih banyak.
0: Saya kira
1: gitu.
0: Karena pengganti kentang, pengganti nasi kita makan kentang rebus, itu bisa porsinya bisa sama dengan nasi putih yang biasa kita makan waktu
1: iya,
0: diet. Bukan berarti ya, Prof.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Karena dia juga diserap. Lain dengan serat. Kalau serat itu kan karbohidrat yang kompleks ya. Jadi dia justru akan serat itu tidak akan diserap, tapi dia akan mengenyangkan. Seperti sayur-sayuran. Itu juga sumber karbohidrat kan, tetapi dia kompleks atau berserat tinggi. Nah, itu bisa bisa membuat kita lebih sehat karena serat itu menyerap glukosa, mengikat glukosa, mengikat lemak, dan dia tidak ikut terserap di dalam tubuh, sehingga dia bisa mengenyangkan, membuat kenyang tapi tidak membuat gemuk begitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Kalau dari sayur dan daging-dagingan, mana yang mungkin lebih tahan lama di perut, Prof?
1: Lebih tahan lama.
0: Jadi
1: artinya
0: lebih merasa kenyang lebih lama.
1: Lebih merasa kenyang. kita ke sayur.
0: Sayur.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kalau makan gizi seimbang untuk yang gemuk mungkin ya nasinya dikit, sayurnya mungkin setengah porsi piring itu. Kalau bisa dagingnya juga jangan terlalu banyak karena daging itu juga sumber lemak. Nah itu akan membuat gemuk juga kan. Ya walaupun dia ada seratnya tapi seratnya tidak se efektif dengan sayur begitu.
0: Oke, jadi kalau makan pecel, lontongnya 2 iris begitu, begitu. Terus ada telur, boleh ya Prof?
1: Boleh.
0: Yang nggak boleh tahu petisnya 5 gitu ya.
1: Iya, saya kira itu yang harus kita bisa sendirilah ya, kapan kita bisa kenyang dengan itu, kapan kita bisa bergerak untuk menurunkan berat badan atau menaikkan begitu.
0: Sebelum nanti kita ganti segmen Prof, ada satu lagi pertanyaan yang mungkin sering menjadi perdebatan. Kerupuk Prof.
1: Kerupuk.
0: Itu gimana kalorinya atau penyerapannya di dalam tubuh, silakan.
1: Iya, kalau kerupuk itu kan kita orang Semarang biasa suka kerupuk ya. Boleh-boleh saja karena kerupuk itu kan dari gandum ya. Gandum itu sumber karbohidrat. Tetapi yang paling banyak membuat kita agak gemuk itu karena minyaknya ya. Karena digoreng. Ya, kecuali kalau mau jadi seblak itu ya.
0: Ya, basah ya itu jadinya. Ya, atau kerupuk pasir yang gorengnya pakai pasir
1: boleh,
0: gitu ya, Prof.
1: Ya. Ya, jadi kita harus waspada juga dengan lemak. Karena lemak itu ada dua. Ada lemak yang jenuh dan lemak tidak jenuh. Yang lemak tidak jenuh itu yang bagus sebenarnya. Kalau lemak yang jenuh itu yang berasal dari hewan kaki empat atau kaki dua. Nah, satu-satunya sumber lemak hewani yang tidak jenuh itu adalah ikan. Jadi ikan itu sebenarnya paling bagus untuk kita begitu.
0: Oke, Prof, nanti kita lanjutkan juga. Kita edukasi kembali kepada pendengar dan pemirsa RRI Semarang, terutama bagi mereka yang sudah berdiet. Tanda-tanda apa sebetulnya yang harus diwaspadai? Apakah diet yang berhasil atau tidak? Tetap bersama KB.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Berhasil atau tidak diet yang Anda lakukan, apakah memang harus berhenti karena ada tanda-tanda bahaya? Kami hadirkan kembali dalam obrolan kesehatan terpercaya Orkestra, fenomena diet modern dan tantangannya terhadap gizi seimbang, masih bersama Profesor Dr. Dr. Sri Ahadi Nugraheni Mkes. Prof, ada yang sudah diet, tanda-tanda apa yang harus diwaspadai dan harus berganti pola diet atau berhenti diet sementara ini, Prof?
1: Ya, mungkin kita harus tahu dulu dietnya diet apa, begitu ya, sehingga kita akan tahu kekurangannya zat gizi apa, begitu. Jadi misalnya tadi seperti diet vegan ya, saya vegetarian, itu ada yang ovo vegetarian, ada yang tetap bisa makan ikan, ada yang tetap bisa makan telur, ada yang vegetarian murni. Ya, nah itu yang harus kita lihat. Kalau seandainya dia merasa badannya nggak enak, kemudian dia merasa apa pusing atau mual atau mungkin gejala-gejala lain, yang harus kita lakukan adalah pelan-pelan kembali ke diet yang normally, di mana membutuhkan semua zat gizi. Kalau yang tadi itu kan vegan, itu mungkin tidak ada, nggak ada sumber protein hewani ataupun sumber lemak hewani. Nah itu yang harus kita waspadai, begitu. Dan kalau bisa, mungkin kita bisa kalau memang ada tanda-tanda seperti itu, ya harus konsul, begitu.
0: Tapi kalau merasa dietnya sudah berkepanjangan nih, Prof, mungkin sudah setahun targetnya harus turun 15 kilo, 20 kilo, tapi stuck di BB tersebut, itu berbahayakah, Prof?
1: Iya, kalau stuck di BB tersebut, mungkin kita harus dilihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Kemarin kita dietnya bagaimana? Ya, karena kadang-kadang semakin bertambah usia, itu semakin susah untuk menurunkan berat badan. Ya, yang tadinya mungkin kayak saya, misalnya saya sudah 60 ya. Saya dulu waktu 50 atau 55 itu akan gampang sekali mengatur. Kalau saya sedikit makan itu turun ya, tetapi di usia saya sekarang, saya walaupun sedikit makan ya tetap aja stagnan. Tetapi nggak apa-apa, kita mungkin koreksi lagi, mungkin kita kebanyakan gorengan atau apa, mungkin kita juga perlu tes lab ya, kira-kira apa yang berlebihan di tempat kita, itu yang harus kita kurangi. Misalnya ngurangi apa minyak, kita harus mulai beralih ke rebusan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita harus lakukan, begitu. Jadi kalau ada tanda-tanda itu warning sebenarnya.
0: Usia berapa sebetulnya kalau tadi Prof mengatakan ada stagnan BB, begitu ya, tidak mudah turun dan tidak mudah naik, berarti sama halnya, itu kira-kira di usia berapa, Prof?
1: Kalau naik itu biasanya cepat ya.
0: Oh, tetap cepat ya.
1: Apalagi kalau perempuan ya, naik itu cepat, tetapi kalau turun itu biasanya usia 50 ke atas ya. Kita biasanya harus mulai waspada, apalagi 55 ya. 55 ke atas. Kalau dulu saya 55 ke atas itu sudah mulai susah untuk turun, walaupun kita makannya itu cuman sedikit sekali ya.
0: Jadi gak bisa buat alasan saya nih kalau 55 tahun ke atas ya. Iya. Prof, tren ini kan luar biasa. Bahkan di sekitar saya bukan hanya yang terlihat gendut itu ingin turun dengan diet dan lain sebagainya, tapi menurut saya orang yang normal, maksudnya terlihat itu sudah cukup, tapi mereka ikut-ikutan untuk diet. Dampaknya ketika memang dietnya tidak cocok secara panjang atau secara lama, apa ini, Prof, yang harus diwaspadai masyarakat?
1: Kalau secara lama dan secara panjang, apabila dia memang tidak turun, misalnya berat badannya kok ya, dia itu tadi kita harus refleksi
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau sudah turun tapi merasa tidak cukup, Prof.
1: Nah, itu biasanya itu suatu, ada penyakit di tempat kami itu ada namanya anoreksia. Ya, anoreksia bisa jadi bulimia. Dia sebenarnya sudah turun tetapi dia merasa kurang terus. Nah, itu sebaiknya memang harus konsul psikolog kalau
0: berarti dia dari psikologis ya, berarti ya, Prof,
1: betul. Ya, dan kalau bisa semua orang itu punya timbangan sehingga kita bisa tahu kita masuk IMT normal atau tidak, karena IMT normal itu dilihat dari berat badan.
0: Berat badan
1: dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat.
0: Dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat.
1: Jadi misalnya berat badan kita 60, mm-hmm. tinggi badan kita 160, berarti mm-hmm. 60 dibagi 1,6 dikuadratkan dulu. Mm-hmm. Nah, kalau dia misalnya berada antara 18,5 sampai 22 kalau enggak salah atau 23, itu masih normally kalau enggak salah ya. Mm-hmm. Kemudian kalau lebih dari itu dia masuk ke arah menuju ke gemuk. Kalau hmm. kurang dari 18,5 dia masuk ke kurus sebenarnya. Nah hmm. itu walaupun dia sudah diet, sudah kurus, tapi dia tetap kurus lagi, itu akan berbahaya mungkin psikisnya yang perlu kita konsulkan ke psikolog. Jadi kita harus waspada, ini kenapa ya saya bisa konsul sendiri ke psikolog.
0: Oke, okay, jadi jangan ya. Sampai Anda pendengar dan pemirsa alergi timbangan kayak saya gitu ya. Prof, tapi bagaimana sebetulnya masyarakat awam, pendengar pemirsa ingin menilai apakah pola makannya sudah cukup seimbang atau belum ini Prof?
1: Iya, kalau melihat kita harus melihat makan kita. Apakah kita memang sudah ada sumber-sumber karbohidrat? Itu banyak sekali informasi tentang itu ya.
0: Yeah.
1: Bahkan di googling, di ChatGPT atau apapun ya, banyak sekali yang menunjukkan oh sumber karbohidrat itu apa saja, mm-hmm. sumber lemak apa saja, dan lemak itu ada lemak hewani dan lemak nabati. Mm-hmm. Ya, kemudian protein itu ada dua, protein nabati dan protein hewani. Mm-hmm. Satu-satunya sumber lemak hewani dan protein nabati yang protein hewani yang paling bagus itu adalah ikan. Mm-hmm. Ya. Makanya Allah kan mengatakan ikan itu banyak di lautan dan lautan itu sebagian besar dari bumi ya kan. Yeah. Ya seperti itu. Maaf ya saya kok sering
0: enggak apa-apa Prof, silakan.
1: Ya, karena memang semuanya relevan ya. Jadi kemudian harus ada sumber zat gizi mikro, yaitu vitamin. Mm-hmm. Vitamin itu kan macam-macam, ada A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber mineral, ya. Nah, yang paling baik sebenarnya adalah vitamin-vitamin sumber antioksidan, ya, yang mengandung vitamin A, vitamin E, ya, kemudian vitamin C, itu adalah sumber-sumber antioksidan. Kalau bisa semua makanan itu adalah natural atau alami. Mm-hmm. Ya, kemudian kalau antioksidan dari mineral itu yang paling banyak adalah selenium. Nah, selenium itu berasal dari sumber-sumber makanan yang warnanya adalah merah marun. Itu bisa dilihat ikan yang warnanya merah marun atau makanan-makanan lain yang marun.
0: Wah, itu beet itu ya.
1: Iya, mm-hmm. itu antioksidannya tinggi dan itu bagus untuk usia istilahnya sudah masa usia 50 tahun ke atas atau mm-hmm. 45 tahun ke atas. Saya kira itu yang penting. Jadi harus ada seimbang di antara 5 zat gizi tersebut.
0: Kalau protein Prof mengatakan bahwa ikan adalah yang terbaik begitu ya. Di lingkungan kita, wilayah Kota Semarang, olahan ikan juga banyak. Itu bagaimana batasan diri kita untuk mengonsumsi yang olahan atau pengasapan, atau memang harus yang ya ikan datang digoreng atau dibakar gitu Prof?
1: Ya, kalau ikan apapun saya kira gak masalah ya.
0: Gak masalah ya.
1: Gak masalah, apalagi kalau memang kita belum usianya belum menginjak ke 55 tahun ke atas. Kalau 55 tahun ke atas kan kita daripada bakar atau goreng lebih baik pepes atau dibuat sup ikan mm-hmm. gitu ya. Karena sekarang itu yang namanya bakar pun harus digoreng dulu ya kalau enggak salah. Mm-hmm. Begitu.
0: Setelah jadi mateng ya baru dibakar
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Jadi saya kira lebih aman kalau kita menggunakan yang kukus, rebus dan tapi itu untuk yang sudah menjelang 55 ke atas.
0: Mm-hmm. Nah, ada lagi ini Prof, ketika diet ini juga menerpa adik-adik anak-anak kita di usia SMP dan SMA. Usia mm-hmm. mana yang cocok untuk menjalankan program diet agar gizi seimbangnya tidak terganggu, pertumbuhannya juga tetap aman, Prof? Silakan.
1: Iya, itu sangat tergantung sebenarnya dengan masing-masing tadi status gizi ya.
0: Oke, jadi tetap harus dihitung status gizinya ya.
1: Kalau dia status gizinya kurang, otomatis dia harus seimbangnya adalah melebihkan zat-zat gizi tersebut. Mm-hmm. Terutama adalah sumber kalori yang paling tinggi adalah lemak. Ya, kemudian disambung karbohidrat dan protein. Tetapi kalau dia sudah gemuk, otomatis harus mengurangi yang merupakan sumber kalori tadi, yaitu karbohidrat dan lemak ya kemudian masuk ke karbohidrat dan protein. Jadi seimbang itu artinya sangat tergantung dari keunikan atau kondisi tubuh dari masing-masing.

0: ketika kita mendapatkan informasi diet, panduan diet yang kita dapat melalui sosmed, buku dan lain sebagainya, yang ekstrim tadi itu yang berbahaya, tanda-tandanya yang gimana?
1: Ya, yang berbahaya itu tadi kita harus warning terhadap, kan ada resiko-resiko untuk diet-diet tadi, tergantung dari masing-masing keunikan tubuh, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda alarm yang tadi seperti pusing, kemudian ada diare, ada mungkin sakit perut, ada mungkin macam-macam lah ya alarm tubuh itu ya. Nah itu yang harus kita waspadai untuk kita cek lagi apakah kita sudah sesuai dengan diet tersebut atau tidak begitu.
0: Jadi kembali lagi kepada diri sendiri begitu ya, Prof.
1: Iya betul.
0: Oke, ada juga yang mengatakan di usia di bawah 12 tahun itu anak-anak ya sudah makanlah sebanyak mungkin begitu karena masa pertumbuhan. Prof setuju gak atau gimana Prof?
1: Iya itu kembali lagi ya ke diet seimbang. Jadi kalau makan sebanyak mungkin, kalau dia sudah kondisinya gemuk itu akan berbahaya karena membuat tubuh itu jadi tidak sensitif lagi terhadap kondisi, karena sel-sel kita jadi besar kan, sel-selnya jadi besar, nanti untuk menurunkannya di kemudian hari juga akan susah. Jadi kalau bisa kita cek dulu, makanya kalau anak-anak sekolah bahkan sejak kecil kita harus ngecek berat badan kita, apakah dan tinggi badan apakah sudah sesuai kita masuk ke kurang gizi atau tidak, karena kurang gizi kan ada macam-macam, ada stunting, gimana pendek atau sangat pendek, kemudian ada wasting yaitu kurus dan sangat kurus, dan aja underweight. Underweight itu gizi kurang dan gizi buruk. Kalau memang dia seperti itu harus makan sebanyak
0: harus
1: mungkin
0: ya, boleh. Ya.
1: Tapi kalau dia sudah masuk nanti dicek lagi apa dia sudah masuk ke arah gizi lebih atau obes, dan kita nggak boleh ngepush untuk makan terus karena itu akan membuat sel-sel tubuh jadi besar.
0: Ada persepsi lagi bahwa diet itu mahal, Prof. Gimana kalau Prof menilai kalimat tersebut atau pernyataan tersebut?
1: Saya kira malah tidak ya, tidak mahal, karena kita akan mengurangi bahan makanan kita, kemudian kita akan juga boleh coba diversifikasi pangan dengan makanan-makanan yang tadi alami yang murah aja yang ada di tubuh di Indonesia ini, sehingga kalau saya lebih baik untuk ketahanan pangan itu kita mencoba untuk Indonesia itu bisa memproduksi sumber-sumber pangan sendiri, nggak usah harus import begitu.
0: Jadi sebetulnya ketika kita memanfaatkan pangan-pangan lokal itu lebih baik ya Prof?
1: Iya, saya kira sangat baik.
0: Potensi apa mungkin kalau kita lihat di Semarang dan di Jawa Tengah, Prof? Makanan pengganti dari nasi putih yang paling besar mungkin?
1: Iya, mungkin bisa ketela, mungkin bisa itu tadi.
0: Kentang tadi ya?
1: Kalau kentang mahal nggak ya?
0: Murah kalau di Wonosobo Dieng.
1: Iya, yang ada aja. Jagung, ya boleh. Kemudian pohung atau apapun yang mudah didapat. Atau kita bisa di skala rumah tangga bisa memproduksinya, saya kira akan lebih baik begitu. Iya.
0: Pengenalan makan gizi seimbang, Prof. Harusnya kita edukasi anak-anak sejak kapan?
1: Sejak awal ya, mulai dari balita kita sudah biasa mengenalkan kepada mereka bagaimana makan sayur yang enak, bagaimana makan ya semua bahan makanan sumber-sumber itu, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak suka sayur ya.
0: Iya, saya ingat kalau kecil tuh cuma dikasih nasi sama ndok goreng gitu.
1: Iya, jadi ada sayurnya, ada proteinnya, mungkin yang murah tahu tempe nggak apa-apa, lemak. Tahu tempe itu kan juga sumber lemak, tapi lemak nabati begitu ya. Kemudian kalau misalnya bisa ikan lebih murah ya ikan gitu ya. Telur boleh ya. Nah cara kita untuk membuat anak-anak itu suka, kita harus makan di depan mereka dengan nikmat begitu ya. Kalau kita punya anak nanti cobalah makan di depan mereka dengan nikmat, sehingga anak itu akan keluar juga air liurnya begitu ya, air liur untuk dia mau makan seperti ayah ibunya kalau makan.
0: Jadi
1: begitu.
0: Pengen gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, pengen. Dan di meja makan, kalau memang ada meja makan, kadang-kadang gak ada ya gak apa-apa, pokoknya makan di depan mereka dengan nikmat. Itu salah satu cara untuk mengenalkan gizi seimbang begitu.
0: Oke, terakhir ini Prof, pada kesempatan orkestra kali ini, silahkan sampaikan pesan kepada pendengar dan pemirsa YouTube RRI Semarang agar masyarakat tidak tersesat dalam tren diet. Silahkan.
1: Iya, terima kasih. Mungkin sedikit closing statement ya. Jadi sebaiknya kita kembali ke alam saja, ke arah kitah alam, di mana memang kita diberi bahan makanan yang sudah ada di sekitar kita, kita makan itu, kemudian pakailah gizi seimbang, di mana itu akan sangat tergantung dari diri kita masing-masing. Kita cek dulu, kita punya timbangan, itu akan lebih baik kita cek apakah kita masuk status gizi kurang atau lebih, dan kita harus waspadai kalau seandainya memang ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita mengikuti diet ekstrim atau diet tertentu begitu.
0: Ya, terima kasih Prof. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya. Semoga ketika sudah diedukasi Prof, ini saya bisa jauh lebih sehat di kemudian hari.
1: Amin.
0: Jadi ketemu ya, saya nanti pangling ya Prof ya.
1: Amin. Ya.
0: Terima kasih, sehat selalu Prof.
1: Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar dan pemirsa YouTube RRI Semarang, obrolan kesehatan terpercaya. Jadi kalau mau diet, balik lagi ke diri sendiri ya. Pola makan, olahraga, gaya hidup dan lain sebagainya. Ketika ada tanda-tanda pusing, mual dan sebagainya, harus tetap berhati-hati. Saya Sylvie Ansori mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujen. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya Singapura kan lebih besar lapangan, terus juga Singapura memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tanning. Dengan demikian, Indonesia hanya menempatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaih. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1.
1: Di AM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo. PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo menyiapkan langkah mitigasi kekeringan menjelang puncak musim kemarau 2026. Antisipasi dilakukan lebih awal untuk menjaga layanan air bersih tetap berjalan saat kebutuhan masyarakat meningkat. Direktur PDAM Tirta Perwitasari Herman Wahyu Utomo mengatakan sejumlah strategi telah disiapkan menghadapi potensi kekeringan. Langkah tersebut mencakup peningkatan produksi, revitalisasi jaringan distribusi, dan penguatan suplai lintas kabupaten. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyalurkan hewan kurban berupa sapi seberat 1,1 ton kepada warga Desa Tinanding, Kecamatan Godo, Kabupaten Grobogan yang saat ini baru bangkit dari dampak bencana banjir. Dijelaskan desa yang dipilih ini sebagai lokasi penyaluran bantuan tingkat provinsi setelah melalui asesmen bersama pemerintah daerah karena sebelumnya mereka terdampak bencana dan saat ini baru bangkit dari dampak tersebut.
0: Info Pro 1.

Halo, saya Indra Asoka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

0: Selamat siang mendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang siap melanjutkan Semarang siang ini ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentu informasi dan lagu-lagu pilihan pendengar kami hadirkan untuk hari Kamis ini ya, 28 Mei 2026. Apa kabarnya pendengar Pro 1 yang masih disibukkan dengan menu-menu Idul Adha? Boleh silakan sambil nyantai dulu ya. Yang bekerja juga tetap semangat pendengar sambil mendengarkan Pro 1. Siang ini saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar untuk menyimak informasi live report ya bersama Babinkamtibmas dari Polsek Batur pendengar, Polres Banjarnegara ya. Bribtu Fajar Nugraha SH ini akan memberikan informasi terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah binaannya pendengar. Pak Fajar, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Fajar, ini masih dalam rangkaian libur Idul Adha. Situasi Kamtibmas di wilayah binaan ini seperti apa?
1: Baik, jadi menyampaikan dari wilayah binaan saya, Desa Karangtengah, Kelurahan Batur, Kecamatan Banjarnegara, menyampaikan untuk situasi Kamtibmas sampai saat ini aman kondusif. Untuk suasana masih ramai karena masih banyaknya warga yang mungkin menikmati sate dari hasil potong-potong kemarin ya, Mas.
0: Tempat wisata di wilayah binaan ini juga adakah ramai atau bagaimana ini, Pak Fajar?
1: Jadi kalau untuk tempat wisata untuk di desa binaan saya, ada namanya Telaga Merdada, itu telaga yang terbesar untuk yang di daerah Dieng ini. Cuma untuk wisatanya masih kurang ramai karena memang bukan tujuan utamanya, Mas.
0: Baik. Terkait dengan gangguan Kamtibmas, mungkin kenakalan remaja atau knalpot brong, ini masih sering terjadi atau nihil kasus di wilayah binaan, Pak Fajar?
1: Jadi selama ini alhamdulillah untuk kenakalan remaja dan knalpot brong sudah nihil, sudah menurun. Tapi yang diutamakan untuk sekarang Kamtibmasnya itu waspada cuaca ekstrim dan jalurnya, Mas.
0: Bagaimana Babin Kamtibmas memberikan informasinya ke masyarakat ini, Pak?
1: Jadi yang utamakan untuk masyarakat, utamanya untuk warga atau wisatawan yang akan berkunjung ke Dieng atau ke Desa Karangtengah, utamakan membawa mantel, jaket yang cukup yang tebal, terus kalau bisa, kalau untuk datang agak lebih pagi sedikit, karena dari jam 11 ke atas itu sudah mulai cuacanya hujan dan angin.
0: Baik. Terakhir Pak Fajar, mungkin ada himbauan-himbauan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun khususnya di wilayah binaan ini, silahkan.
1: Baik, jadi untuk himbauannya tetap jaga keselamatan masing-masing, jaga keamanan masing-masing. Lalu untuk wisatawan lebih berhati-hati karena yang utama cuaca, lalu jalur yang enggak ekstrim untuk mencapai ke sini, seperti itu.
0: Baik, Pak Fajar, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang, Pak Fajar.
1: Selamat siang, Mas.
0: Ya, itu tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Batur ya, Polres Banjarnegara, Bribtu Fajar Nugraha SH yang sedang bertugas untuk siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi terkini pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu ya bersama reporter Agus Herianto. Ini terkait dengan banjir bandang Semarang yang menyisakan luka. Pemkot perkuat penanganan dan antisipasi bencana pendengar. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan. Pendengar, banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Kota Semarang pada pertengahan Mei 2026 meninggalkan duka mendalam sekaligus kerusakan yang tidak sedikit. Selain meredam pemukiman dan pengusaha infrastruktur, bencana tersebut juga merenggut 2 korban jiwa. Korban meninggal dunia diketahui bernama Kurnia Suci Marcela, 22 tahun, warga Purwosari, Semarang Utara, dan Mariam, 71 tahun, warga Kecamatan Tugu yang hanyut terseret derasnya arus banjir. Peristiwa itu terjadi setelah hujan ekstrim mengguyur wilayah Semarang pada Jumat 15 Mei 2026 malam. Debit air meningkat drastis dari kawasan perbukitan di wilayah barat kota hingga menyebabkan sungai Slilandak meluap dan menerjang pemukiman warga di Kecamatan Ngalian Tugu dan Semarang Barat. Kepala Dinas Pemurumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang, Murni Idiati, mengatakan luapan air sangat saat itu menyerupai banjir bandang dengan ketinggian mencapai 1 hingga 2 meter. Perempuan yang akrab disapa Pipi itu menjelaskan derasnya arus banjir terus membawa material lumpur dan merusak sejumlah infrastruktur lingkungan, termasuk ruas jalan kampung di kawasan Purwoyoso, tempatnya di Jalan Sriyatno. Menurutnya, penanganan pasca banjir saat ini terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah Kota Semarang, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga sejumlah instansi terkait. Fokus utama penanganan diarahkan pada wilayah terdampak genangan, peningkatan kapasitas tampungan air, serta penambahan daerah resapan. Demikian laporan terkait banjir bandang Semarang sisakan luka. Pemerintah Kota Semarang memperkuat penanganan dan antisipasi bencana. Kembali ke rekan Gali.
0: Baik, terima kasih rekan Heri untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan itu tadi pendengar yang bisa Anda simak ya. Kita lanjutkan nanti informasi lainnya pendengar kami akan update ya. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa saja yang membuat motor mudah boros bahan bakar? Yuk kita simak penjelasan dari Wheeler Upik SPD, guru otomotif SMK Negeri 01 Semarang.
1: Beberapa hal yang mempengaruhi kendaraan mudah boros bahan bakar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Satu contoh faktor internal, kondisi mesin dingin. Kondisi lainnya adalah pada saat beban penuh atau beban tinggi. Jadi dia membutuhkan campuran bahan bakar yang cenderung kaya. Kondisi lainnya adalah pada saat kita akselerasi. Satu contoh beban penuh, misalkan kita melakukan perjalanan dengan dibebani penuh atau dengan kondisi kendaraan itu melaju pada jalan yang cukup menanjak. Jadi dia membutuhkan bahan bakar yang cukup besar.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus mendengarkan melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Nanti kami lanjutkan pendengar untuk Semarang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas siang ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, nanti yang mau request lagu, yang mau ngobrol santai boleh dalam segmen 100% Indonesia setengah dua ya. Pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata warna biru dapat mengurangi nafsu makan. Ini dikarenakan warna biru jarang ditemukan pada makanan alami, sehingga otak tidak mengaitkannya dengan makanan lezat dan menggugah selera. Hal ini membuat otak kita secara tidak sadar kurang tertarik untuk makan ketika melihat warna biru. Maka tak heran jika jarang restoran yang menggunakan warna biru sebagai warna dominan. Jadi, jika sedang berusaha mengurangi porsi makan atau sedang diet, gunakanlah piring atau dekorasi dengan warna biru. Terlihat sederhana bukan? Tapi mungkin bisa membantu mengurangi porsi makan Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Ini sebuah rekor yang dari target 9 miliar, alhamdulillah bisa terkumpul 9,283 miliar.
3: Kemudian ini ada obat-obat tertentu itu sebenarnya obat keras yang sifatnya mirip-mirip narkotika.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, warga binaan Lapas 1 Kota Semarang diberikan pembinaan karakter pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Peredaran obat-obatan tertentu, OOT, perlu diperketat karena mempunyai kandungan mirip narkoba. Sa'agil Selasa, pendengar, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Warga binaan Lapas Kelas 1 Semarang dilibatkan dalam proses pelaksanaan kurban yang diperingati kemarin di Lapas. Hal ini dinilai bagian dari pembinaan karakter, tanggung jawab, dan kerjasama di dalam lingkungan Lapas. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
4: Secara bersama-sama, para petugas dan warga binaan sholat Idul Adha di Masjid At-Taubah.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang menggelar rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 kemarin. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat Idul Adha dan dilanjutkan penyembelihan hewan kurban hingga sore hari di Masjid At-Taubah Lapas Kelas 1 Semarang dan diikuti oleh pegawai serta warga binaan muslim. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tuhari menyampaikan pada Idul Adha tahun ini, Lapas Kelas 1 Semarang menerima dan menyembelih sebanyak 8 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga binaan, masyarakat sekitar, serta pegawai lapas. Selain itu, 1 ekor kambing juga disalurkan ke Rumah Tahanan Negara atau Rutan Semarang dan 1 ekor lainnya diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan atau LPP Semarang. Menurut Tuhari, Idul Adha menjadi sarana untuk menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di Lapas Kelas 1 Semarang.
4: Hewan-hewan korban tersebut nanti akan kami distribusikan ke masyarakat sekitar Lapas juga untuk kebutuhan makan warga binaan.
5: Menambahkan, salah satu warga binaan pemasyarakatan berinisial M yang juga sebagai takmir masjid atau bah Lapas Kelas 1 Semarang menyampaikan melalui momen ini kebersamaan antar warga binaan sangat terasa. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Semarang menurutnya berjalan dengan baik, terlihat dalam proses pelaksanaan kurban juga menjadi bagian dari pembinaan karakter, tanggung jawab, dan kerjasama antar warga binaan.
6: Dan tentunya juga bukan hanya sekedar hewan kurban yang disembelih. Akan tetapi ego kita, mungkin kesombongan kita, kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita di sini untuk memperbaiki diri, semakin bertakwa kepada Allah, dan tentunya semua semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hewan kurban kita. Dan tentunya dari pelaksanaan kurban kali ini, tentunya kami juga ingin membanggakan keluarga bahwasanya teman-teman WBB di sini mau berbagi dan tentunya juga mau untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Salat Idul Adha dan prosesi penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan khidmat. Adapun imam dan khatib salat Id di Lapas Kelas 1 Semarang yakni Kiai Haji Rikska Kamami, dosen UIN Wali Songo Semarang, dalam khutbahnya penceramah menyampaikan makna keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam momentum Idul Adha. Pihaknya juga berharap nilai-nilai Idul Adha dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Semarang memperketat pengawasan terhadap obat-obatan tertentu OOT. Untuk itu, BB POM menggandeng berbagai stakeholder lintas sektor dalam pengawasan OOT di tengah masyarakat. Berikut laporan Bo Wiranto.
7: Ya, kan pasti cari celah hukum gitu. Berarti kita harus
8: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Semarang memperketat pengawasan terhadap obat-obat tertentu atau OOT yang kerap disalahgunakan oleh kalangan anak muda. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya tren penyalahgunaan obat mirip narkotika yang dinilai berpotensi memicu tindakan melanggar hukum. Kepala BB POM Semarang, Rustiawati, menyebut penyalahgunaan OOT kini menjadi perhatian serius karena pengawasannya tidak seketat narkotika. Kondisi tersebut dinilai membuka membuka celah penyalahgunaan, terutama di kalangan generasi muda. Menurutnya, sebagai upaya pencegahan, pihaknya berkoordinasi secara nasional dengan 32 provinsi dengan memperkuat pengawasan obat-obat tertentu di masyarakat.
3: Kami kan ke pengawasan, nah, jadi kemudian ini ada obat-obat tertentu itu sebenarnya obat keras. Obat keras yang sifatnya mirip-mirip narkotika begitu. Jadi ada tren pergeseran penggunaan narkotika ke obat-obat tertentu. Itu awalnya seperti itu. Nah, jadi tentu kita harus bersama-sama sesuai dengan tusi masing-masing ini melakukan penanggulangannya.
8: Lebih lanjut, Rustiawati mengatakan pihaknya juga akan mengusulkan perubahan status OOT agar pengawasannya dapat dilakukan secara intensif. Akan tetapi, langkah tersebut masih menghadapi tantangan karena obat-obat tertentu ini tetap dibutuhkan dalam pelayanan medis. Sementara dalam upaya pengawasan tersebut, BP POM Semarang menggandeng berbagai stakeholder lintas sektor untuk melakukan pengawasan secara intensif di tengah masyarakat. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kerajinan caping di Kabupaten Kudus keberadaannya terancam karena dinilai kurang menguntungkan. Hal ini karena perajin caping kalo mulai beralih menjadi pekerja di industri. Selengkapnya dilaporkan Heri Sulis Trasto.
9: Terus terang kalau dibuat untuk sistem penghasilan, nggak bisa.
10: Nggak bisa.
11: Saudara, pengrajin caping kalo di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus saat ini cukup memprihatinkan jumlahnya. Sebagai sentra kerajinan caping kalo, jumlah pengrajinnya saat ini sungguh minim sekali. Bila masih ada yang eksis, usia pengrajin tersebut sudah di atas 55 tahun. Di bawah usia itu sudah tidak ada lagi yang menjadi pengrajin caping kalo. Menurut salah satu pengrajin, Kamto mengatakan, membuat caping kalo tidak bisa dijadikan sumber penghasilan. Karena untuk membuat satu caping kalo butuh waktu 1 minggu.
9: Walaupun kelihatannya mahal, caping itu berapa 500, tapi itu kalau dihitung sistem tadi yang bilang ke Bu Yati, ikut tinggal nganyam saja itu 1 minggu. Kalau dibuat hitungan kerja, kalau nggak usah mahal-mahal, satu hari kalau dibilang digaji 80.000 lah katakan, kalau dikalikan seminggu itu berapa? Itu rancangan halusnya saja. Itu belum proses yang lain. Kalau saya kalau proses, saya kan tinggal proses, merangkai proses, itu sampai 1 minggu dapat 2.
11: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus yang juga Ketua Dekranasda Endah Samani mengatakan pihaknya bersama Disputpar Kudus berusaha nguri-nguri kearifan lokal caping kalo. Selain itu, pihaknya bersama PT Noyorono juga melakukan kerjasama memberikan pelatihan cara membuat caping kalo kepada warga di luar Desa Gulang. Dan hasilnya sudah ada beberapa yang bisa membuat caping kalo, meski mencari peserta yang usia muda masih sulit.
12: Ini ya upaya kami ya, pihak carane itu caping kalo tetap ada di Kabupaten Kudus meskipun tidak bisa dibikin seperti ketika ada buruh dipa. Untuk kita tetap upayakan kami dengan Noyorono, dengan pariwisata, coba kita uri-uri kita punya kekayaan lokal yang hampir punah.
11: Tidak mudah memang menjaga eksistensi keberadaan caping kalo. Mendapatkan pengrajin caping kalo dari kalangan anak muda jelas menjadi tantangan tersendiri. Karena menjadi pengrajin caping kalo belum mampu untuk dijadikan penghasilan. Menjadi tanggung jawab Pemkab Kudus dalam menguri-uri kearifan lokal caping kalo. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan jemaah menghadiri pengajian rutin Muslimat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Pekalongan yang digelar di Masjid Nurul Huda Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini menjadi ajang penguatan keagamaan sekaligus mendorong kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah. Berikut laporan Teddy Harun.
13: Hal itu terlihat dalam kegiatan pengajian Muslimat NU di Masjid Nurul Huda, Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 jemaah dan menjadi ruang konsolidasi sosial perempuan. Ketua Muslimat NU Kabupaten Pekalongan, Somarwati, mengatakan pengajian rutin menjadi program yang telah berjalan lama. Kegiatan itu dikelar secara berkala setiap 2 bulan sekali melalui himpunan Da'iyah Muslimat NU.
14: Baik, sebenarnya Muslimat itu sangat-sangat berperan membangun suatu daerah, contohnya di Kabupaten Pekalongan. Kita sesuai dengan tugas dari PP Muslimat Pusat, kita ini bertanggung jawab terkait dengan pendidikan PAUD. PAUD di bawah naungan Muslimat NU, mulai dari kelompok bermain, SPS, kemudian TPA, kemudian TK, RA itu ada 325 lembaga.
13: Lembaga tersebut meliputi kelompok bermain, SPS, TPA, hingga TK dan RA. Sejumlah peserta didik yang dibina tercatat lebih dari 16 ribu anak. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi kiprah Muslimat NU membantu program pemerintah.

0: melalui pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sosial. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Idul Adha di Masjid Agung Darul Mutakin Purworejo tahun ini tidak hanya menjadi ritual ibadah, tetapi juga potret nyata gotong royong warga dalam merayakan Hari Raya Kurban. Berikut laporan Agus Sulistia.
2: Harapannya semoga tahun-tahun yang akan datang bisa lebih meningkat lagi.
3: Mendengar, banyak 7 ekor sapi dan 11 ekor kambing disembelih dan disalurkan kepada sekitar 1.200 penerima manfaat, menjadikan Masjid Agung Darul Mutakin salah satu titik distribusi kurban terbesar di pusat kota Purworejo. Proses yang berlangsung dari siang hingga menjelang maghrib itu berjalan tanpa hambatan berarti. Tamir Masjid Agung Darul Mutakin Purworejo Muhammad Abdul Rosid mengatakan bahwa kelancaran tersebut adalah cerminan kepercayaan publik kepada Masjid Agung Darul Mutakin yang harus dijaga.
2: Kita sangat-sangat bersyukur kepada yang kurban mempercayakan kepada Masjid Agung Darul Mutakin Purworejo. Semoga senantiasa Allah membalasnya yang terbaik. Untuk yang menerima sekitar 1.200-an warga Purworejo khusus.
3: Pendistribusian daging kurban sendiri dimulai usai sholat zuhur dan berlangsung bertahap hingga sore hari. Di balik angka 1.200 penerima daging kurban, ada wajah-wajah warga yang merasakan dampak langsung. Salah satunya Umiati, warga Plausan yang datang sejak siang untuk mengambil kupon dan daging kurban.
4: Alhamdulillah bisa dapat. Barusan jam 3. Ya, mukaan biar sukses selalu, bisa banyak rezekinya selalu. Sehat selalu.
3: Kisah Umiati tersebut merepresentasikan fungsi sosial kurban yang melampaui aspek ritual. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, daging kurban menjadi penopang gizi bagi keluarga prasejahtera. Lebih dari itu, proses kolektif mulai dari penyembelihan, pemotongan hingga distribusi memperkuat ikatan sosial antara takmir, jemaah, dan masyarakat umum. Masjid Agung Darul Mutakin Purworejo sebagai Masjid Agung Kabupaten memang menempati posisi strategis. Ia bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol pemberdayaan sosial bagi masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Lazismu Kabupaten Kendal mengumpulkan dana hewan kurban sebesar 9,283 miliar rupiah. Angka ini melampaui target yang ditentukan sebesar 9 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Faiz Rozi.
5: Pengumpulan hewan kurban dari Lazismu se-Kabupaten Kendal, alhamdulillah bisa terkumpul dana kalau dihitung secara rupiah 9,283 miliar.
6: Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kabupaten Kendal berhasil mengumpulkan dana hewan kurban sebesar 9,283 miliar rupiah. Angka ini melampaui target yang ditentukan yang sebesar 9 miliar rupiah. Pengurus Muhammadiyah Kendal Ismaili Hatta mengatakan pengumpulan dana hewan kurban dari Lazismu Kabupaten Kendal pada Hari Raya Idul Adha ini sebesar 9,283 miliar rupiah. Perolehan dana hewan kurban ini dari warga Muhammadiyah di Kabupaten Kendal mencapai rekor tertinggi selama ini. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat Muhammadiyah di Kabupaten Kendal untuk berkurban sudah begitu tinggi.
5: Ini sebuah rekor yang dari target 9 miliar, alhamdulillah bisa terkumpul 9,283 miliar. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mencapai target 10 miliar.
6: Sementara itu, ribuan warga Muhammadiyah Kendal mengikuti sholat Idul Adha di halaman Stadion Utama Kendal pada Rabu 27 Mei. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kendal, Ahmad Soleh, bertindak sebagai khatib. Ahmad Soleh selaku khatib membawa tema kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego dan kesombongan.
7: Kita bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi kita juga harus mampu menyembelih ego di dalam diri kita dan juga kesombongan yang selalu ada di diri manusia.
6: Adapun hasil kotak amal khusus dari jamaah sholat Idul Adha di Stadion Utama Kendal mencapai 25 juta rupiah lebih. Pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan lancar dan tertib, tidak lepas adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti organisasi Saka Baroso, Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, dan Polri. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan pelajar dari SMA 1 Karanganom Klaten mempelajari pengolahan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Undip. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
8: Tadi juga

0: terlihat excited, juga ingin tahu.
1: Puluhan pelajar dari SMA 1 Karanganom Klaten melakukan kunjungan ke Universitas Diponegoro. Kunjungan tersebut untuk mengetahui dan mempelajari pengolahan sampah di Universitas Diponegoro yang mampu mengolah sampah organik maupun sampah anorganik di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Undip. Dalam kunjungan tersebut, para siswa diperkenalkan program Zero Waste yang mampu mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, mulai dari limbah organik menjadi bahan pangan ternak dan maggot, hingga sampah anorganik yang mampu diolah menjadi bahan bakar dengan oktan tinggi. Fairuz Hilal, salah satu mahasiswa yang ikut mengelola TPST, mengatakan para siswa sangat antusias dan juga memiliki komitmen untuk mengatasi sampah.
0: Adik-adiknya juga terlihat excited, juga ingin tahu. Ini merupakan langkah yang bagus untuk mendukung pengelolaan sampah di Indonesia, di mana kita tahu Indonesia ini sedang darurat sampah. Jadi bisa langkah kecil dari awal.
1: Fairuz beberapa waktu lalu menjelaskan, para siswa diperkenalkan cara mengolah limbah di rumah maggot, peternakan ayam, budidaya ikan, hingga proses mengolah sampah plastik melalui alat pirolisis modular yang mengolah limbah plastik tanpa oksigen dipadukan dengan katalis yang merupakan hasil pengembangan riset lokal. Hasilnya sampah plastik seperti botol, gelas air minum, bungkus makanan, kantong belanja, styrofoam, dan lainnya dapat diubah menjadi bahan bakar cair, gas, residu padat yang bernilai guna. Sementara itu, siswa SMA 1 Karanganom Arina mengaku mendapat banyak ilmu tentang pengolahan sampah dan pentingnya kesadaran menjaga lingkungan.
2: Sudah melakukan pemantauan atau pengamatan di area pengolahan sampah limbah plastik dan juga styrofoam yang dijadikan bensin dan juga paving. Kemudian di sebelah sini ada juga pengolahan limbah daun yang nantinya akan dijadikan kompos.
1: Lebih lanjut, Arina menjelaskan, dari hasil observasi tersebut, beberapa hal akan diterapkan di sekolah untuk dapat meminimalisasi produksi sampah. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Pendengar, sebanyak 4.000 pelari ditargetkan akan mengikuti Rupiah Borobudur Playon 2026. Berikut laporan Tika Budiman.
5: Di angka target 4.000.
6: Pendengar, sebanyak 4.000 pelari ditargetkan meramaikan ajang Rupiah Borobudur Playon 2026 yang akan digelar di kawasan Taman Lumbini, Candi Borobudur, Magelang. Mengusung tema lari untuk berbagi, seluruh hasil pendaftaran peserta ini bakal dikembalikan untuk mendukung pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar Borobudur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, Rupiah Borobudur Playon tahun ini merupakan penyelenggaraan keempat hasil kolaborasi Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Event tersebut juga telah masuk dalam kalender tahunan pariwisata Jawa Tengah. Rangkaian kegiatan akan dimulai sejak 4 Juli dengan diisi pameran UMKM, edukasi hingga hiburan masyarakat. Sedangkan ajang lari akan digelar 5 Juli 2026. Nur menjelaskan penyelenggara menargetkan tambahan sekitar 6.000 pengunjung selama 2 hari pelaksanaan acara tersebut. Dengan demikian, total sekitar 60.000 orang diharapkan meramaikan Rupiah Borobudur Playon 2026.
5: Kurang lebih mirip dengan tahun lalu sebenarnya. Kita dalam menentukan target ini, kita memperhatikan juga kapasitas sebenarnya. Kita khawatir kalau terlalu banyak akan kesulitan dalam menghandle dan juga lokasinya nanti. Jadi supaya untuk kenyamanan kita tetap di angka target 4.000. Selain itu, kita juga mengharapkan selain pelari juga ada pengunjung di sana. Harapannya adalah sekitar 6.000 pengunjung nanti yang akan meramaikan acara Rupiah Borobudur Playon selama 2 hari, 4 dan 5 Juli. Jadi sehingga totalnya ada sekitar 10.000 target kita.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kegiatan olahraga seperti lari terbukti efektif mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Ia menambahkan konsep lari untuk berbagi juga dinilai sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan karena turut menyentuh persoalan lingkungan.
7: Bagaimana kita untuk mengembangkan sport tourism di Jawa Tengah? Jadi lari ini tidak hanya sekedar olahraga, tapi juga menjadi bagian kita untuk pengembangan perekonomian di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ini untuk pertumbuhan ekonomi banyak ditopang dari sektor konsumsi, sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini akan mendatangkan banyak orang dari luar Jawa Tengah untuk...
6: Surmano lebih jauh juga mendorong agar ajang ini akan menggerakkan UMKM sekitar Borobudur untuk makin akrab dengan transaksi digital melalui sosialisasi QRIS. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Atlet Kota Semarang melakukan tes fisik berkala dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah Semarang Raya 2026. Berikut laporan Agus Herianto.
8: Atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui untuk kesiapan mereka.
9: Pendengar, pembinaan atlet Kota Semarang untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 difokuskan pada program Semarang Emas, tes fisik berskala, dan pembinaan berjenjang melalui klub olahraga, didukung KONI dan Pemkot Semarang dengan target mempertahankan juara umum dan mempersiapkan atlet untuk Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Selain itu, KONI juga melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti kesehatan dan pemetaan klub. Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnas Agung Andreas Mara mengatakan, Kota Semarang ingin meraih tiga sukses saat Porprov nanti, yakni penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi. Karena itu, KONI mengundang semua stakeholder yang bekerja sama dengan KONI Kota Semarang bersama-sama menyukseskan Porprov Jawa Tengah. Lebih lanjut untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, pihaknya menggelar kegiatan bertema peningkatan kerjasama. Arna juga menambahkan, KONI juga mengajak stakeholder ikut peduli terhadap pembinaan atlet, termasuk menjadi bapak asuh atlet Kota Semarang. Dia menegaskan bahwa kemajuan olahraga membutuhkan kolaborasi semua pihak.
8: Apa yang terjadi saat ini, tapi bagaimana kita menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov tercapai. Jadi memang masing-masing cabur, pengurus harus maksimal mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui untuk kesiapan mereka.
9: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Semarang, Pravarta Satman, mengingatkan pentingnya kesiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026.
10: Untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya, dalam arti untuk mengadakan seleksi lah, apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
9: Sementara Porprov Jawa Tengah digelar di Semarang Raya dengan diselenggarakan di 6 daerah, yakni Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Demak, Kabupaten Kendal, ditambah beberapa cabang olahraga yang digelar di Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Herianto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang ya. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, saya Agil masih temani Anda untuk Semarang siang ini sampai jam 3 sore nanti ya. Anda sudah mendengarkan backsound yang satu ini pendengar, itu tandanya segmen 100% Indonesia siap kami hadirkan sampai nanti ya. Lagu-lagu terbaik era 90-an akhir pendengar dan awal 2000-an siap saya hadirkan di tengah syahdunya kota Semarang siang hari ini. Pendengar, biasanya panas, sekarang alhamdulillah diguyur hujan. Pendengar, hujannya intensitas sedang gitu ya. Tapi saya penasaran di wilayah Anda ini apakah sesyahdu di kota Semarang pendengar, atau jangan-jangan ini cuman berlangsung di Simpang 5 saja pendengar, di Semarang yang lain belum hujan gitu ya. Boleh nanti Anda sharing siang hari ini pendengar, sambil saya ingin tanya, kemarin itu kan sudah Idul Adha pendengar, biasanya 1-2-3 hari lah, tapi menurut Anda kembali untuk bisa melakukan pola hidup sehat pasca Idul Adha ini menurut Anda penting atau tidak pendengar, atau Anda berpendapat bahwa ya udah mumpung masih momennya dinikmati saja gitu. Boleh, saya penasaran pendengar, dan kira-kira kalau semisal Anda setuju untuk kembali ke pola hidup sehat, apa yang biasanya Anda lakukan pendengar? Kita akan berbagi tips gitu ya, kita sharing saja, ngobrol santai pendengar. Yang mau salam-salam juga boleh ya, telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp pendengar 081-666-686 ya. Atau bagi Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, boleh komentar di sana pendengar, nanti ketika sudah ada yang bergabung saya akan bacakan ya.

0: Saya masih ingat pendengar ya, beberapa hari yang lalu saya membahas soal kriminalitas yang terjadi di wilayah Semarang belakangan ini kembali marak pendengar, apalagi ketika malam hari gitu ya. Tawuran remaja di Jawa Tengah ini menurut psikolog pendengar ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukuman semata ya, tetapi membutuhkan penanganan menyeluruh dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial. Bagaimana informasi selengkapnya? Kami hadirkan pendengar bersama reporter Ima Larasati ya. Ima, laporan Anda.
1: Baik, pendengar, tawuran remaja di Jawa Tengah dinilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukuman semata. Penanganan yang bersifat represif seperti razia maupun penangkapan dinilai belum menyentuh akar persoalan yang membuat remaja terlibat dalam aksi kekerasan kelompok. Psikolog dari Universitas Semarang, Yudi Kurniawan, mengatakan remaja memiliki kebutuhan besar untuk diakui dan diterima oleh kelompok sebaya. Kondisi ini membuat mereka rentan terpengaruh ajakan kelompok termasuk tawuran antar pelajar. Menurutnya ketika remaja tidak mendapatkan ruang pengakuan yang sehat di rumah maupun di sekolah, mereka cenderung mencari identitas melalui geng atau komunitas tertentu. Dalam kondisi tersebut, rasa bangga terhadap kelompok dapat berkembang menjadi perilaku yang agresif. Remaja justru berpotensi menjadi garu bagi kelompok remaja. Karena itu, penanganan tawuran perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah. Ia juga menjelaskan, keluarga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan anak. Orang tua dinilai perlu menjadi pendengar dan sahabat bagi remaja agar tidak menjadi pengakuan dan mencari pengakuan di lingkungan yang negatif. Selain keluarga, sekolah juga diharapkan menyediakan ruang penyaluran energi dan kreativitas remaja melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni maupun pengembangan minat dan bakat. Pendekatan dialog lebih efektif jauh dibandingkan sekedar hukuman disiplin saja. Terakhir, ia juga menambahkan bahwa media sosial saat ini juga menjadi faktor yang mempercepat provokasi tawuran antar kelompok remaja. Karena itu, literasi digital serta pengawasan dari orang tua dan lingkungan dinilai penting untuk menekan kasus tawuran di kalangan remaja. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Ima untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan itu tadi pendengar ya, yang bisa Anda ikuti. Silakan, kami masih tunggu untuk 100% Indonesia siang hari ini pendengar. Sampai jam 3 sore nanti, boleh bergabung ya. Telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-686.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mati listrik di Pulau Sumatera diakibatkan serangan monyet. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya, pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram @go.bsd yang tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan, video itu memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa dalam video itu disebut terjadi di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selain itu, mengutip dari pemberitaan Kompas berjudul Bareskrim ungkap dugaan penyebab kabel transmisi putus pemicu blackout Sumatera, pendengar, diketahui Bareskrim Polri telah mengungkapkan dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian wilayah Pulau Sumatera. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin, gangguan tersebut menyebabkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera hingga memicu ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Akibatnya, pembangkit listrik mengalami trip secara berantai dan menyebabkan blackout massal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya,

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Di seputaran Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, hujannya masih deres pendengar ya. Tadi sempat gerimis tapi sekarang hujan kembali ya. Itu artinya memang Idul Adha kali ini kita disuruh santai saja di rumah pendengar bersama keluarga ya kan, bakar-bakar atau gulai atau dibikin rendang ya, macam-macam menunya pendengar. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana konsep hidup sehatnya pendengar ini, apakah ya udah ini cheating day bahasanya atau sekali dua kali nggak apa-apa, atau ternyata

0: Ternyata Anda termasuk yang langsung untuk berbenah, pendengar, setelah kemarin puas ya, pola hidup sehatnya kembali dijalankan begitu. Silakan kami tunggu lewat telepon 024-831-6686 ataupun WhatsApp SMS 081-666-686 ya. Dari WhatsApp terlebih dahulu ada Mbak Turiah ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Waalaikumsalam. Gringsing Batang menyapa ya, katanya menyimak saja untuk siang hari ini, katanya selalu mendengarkan. Terima kasih Mbak Turiah ya. Request lagunya lagu-lagu pop. Baik, Batang cuacanya gimana Mbak Turiah? Apakah sedingin kota Semarang atau ternyata cerah gitu ya? Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro 1. Oke, saya geser ke teleponnya pendengar. Ini sudah ada yang bergabung 100% Indonesia. Selamat siang. Apa kabar Mas Yosi? Cuaca di sekitaran Mas Yosi hujan juga, mirip di Simpang 5 atau gimana ini?
1: Kayaknya ada hujannya dari utara atau dari barat dulu deh.
0: Oh gitu. Terus baru geser gitu ya? Dia di situ belum katanya pendengar. Oke oke.
1: Ya kan soalnya kan di Semarang Tengah kan latihan.
0: Ya betul betul. Oke oke. Ternyata di kota Semarang pun tidak merata hujannya ya. Baik Mas Yosi, ini kemarin bercerita dapat daging, terus ya, sudah dimasak oleh kakak. Tapi termasuk yang concern untuk langsung hari berikutnya untuk apa ya, hidup sehatnya kembali dirutinkan atau ya udah 1-2 kali 3 kali cheating day gak apa-apa atau gimana pendapat Mas Yosi?
1: Iya, niatnya begitu.
0: Niatnya begitu, oke. Tapi
1: ternyata setelah kemarin kita teleponan itu, tetangga ngirim, Mas, ini dari konfes. Terpaut setengah jam, 1 jam lagi. Mas, ini dari Bu Ali. Oke. Jadi ada 2 bungkus kecil, ada 1 bungkus gede. Aduh.
0: Jadi pusing sendiri malah. Iya. Tapi menyiasatinya gimana berarti Mas Yosi?
1: Buat... ya mungkin bertahap kali ya masaknya.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya kan juga, aku nggak tahu deh kalau misalkan di freezer tahan berapa lama ya?
0: Harusnya lama sih Mas Yosi kalau emang freezer yang es gitu ya, karena kan daging biasanya itu. Di dry age juga kan bisa.
1: Iya, ya soalnya gini, soalnya di kulkasku ini cuma kulkas kecil di mana freezernya nggak ada pintu.
0: Oke, agak tricky berarti.
1: Tapi emang
0: berarti ya,
1: emang di tempatnya emang sampai ada bunga es, sempat ada, tapi kayak ini sama juga nggak kayak yang freezer yang lain, maksudnya yang pengen tahu itu gitu loh.
0: Iya, betul. Sebenarnya kalau itu sampai beku ya bisa, harusnya ya Mas Yosi. Kalau bisa sampai beku, tapi kalau enggak sampai beku ya mungkin enggak bisa harusnya. Yes, simpelnya kan seperti itu. Oke, okay, berarti
1: juga itu Mas yang aku pertanyain, soalnya kayak bunga esnya juga bertambahnya dikit-dikit aja gitu soalnya.
0: Iya, paham. Oke. Okay. Lantas strateginya gimana ini? Langsung dimasak semuanya 3 hari berturut-turut atau gimana ya Mas Yosi?
1: Aduh,
0: masih belum tahu juga ya, masih meraba malah gini, juga ya.
1: Malah aku berencananya, ini rencanaku.
0: Rencana, ya. Oke.
1: Okay. Besok kan kakakku yang laki yang udah bisa rumah kan mau dateng.
0: Oh, dioper ya.
1: Berniat mau nggak? Ini ada daging loh.
0: Iya ya benar, sayang sih daripada tidak dimanfaatkan kan juga.
1: Iya.
0: Gimana gitu ya? Oke, okay. baik. Iya sih paling.
1: Tapi yang ha?
0: Paling sederhana ya dikasih ke keluarga lainnya sih.
1: Iya.
0: Tapi gak tahu juga kalau kakaknya yang dari luar itu udah dapet juga.
1: Ya itu makanya itu kayak, soalnya dia di tahun lalu, aku lupa dia sih kemarin cerita dapet apa enggak, aku lupa.
0: Oke, okay. Nah, itu sih problemnya ya. ya apa ya, ya disyukuri tapi pusing dikit lah Mas Yosi.
1: Iya. ntar malah jatuhnya, kita baru nawarin, mau daging? Enggak. Oke.
0: Okay. belum ditanya udah tahu nih, udah masuk rumah? Enggak usah.
1: Enggak, aku ada.
0: Udah ada.
1: Oke. Okay. Enggak mau ngencengin yang lain.
0: Oke, okay, baik. Ada lagu Mas Yosi mungkin yang bisa saya putarkan?
1: Kalau float ada ya enggak ya, Kak?
0: Dari siapa?
1: Float.
0: Kayaknya belum ada deh Mas Yosi.
1: 3 hari untuk selamanya belum ada.
0: Belum ada ini.
1: Sudah lama juga sih tapi.
0: Iya ya, belum ada, sudah saya cek.
1: Oke. Okay. Kalau Okta juga ada nggak ya?
0: Dari Okta kayaknya juga belum ada sih, Mas Yosi, siang ini. Harus korek-korek ini dulu, Bang Lagu. Yang ada dulu deh, Mas Yosi, apa nih kira-kira?
1: Oke, okay, yang ada dulu. Kalau Gigi adanya apa aja?
0: Dari Gigi ada beberapa sih, Mas Yosi. 11 Januari, Andai, Bye Bye, Cinta Terakhir, Cintailah Mereka, Jomblo, Kepastian Yang Kutunggu, sama Perihal Cinta.
1: Oke, yang itu aja, yang apa? Ah, udah lama juga nggak denger. Yang bye-bye aja deh.
0: Bye-bye ya. Ah, oke, okay, baik. Terima kasih Mas Yosi, okay, selalu bergabung kasih siang ini. Selamat istirahat ya. Nyantai, dinikmati. Nanti siapa tahu hujannya geser gitu. Karena di seputaran Simpang 5 ini belum berhenti sampai sekarang mendengar. Ya disyukurilah ya, cuacanya jadi adem dan kumpul bersama keluarga itu tadi loh ya. Tapi bagaimana ini, apakah Anda juga sudah persiapan untuk mengembalikan pola hidupnya beringar? Karena ya gak apa-apa, maksudnya 1-2 hari kita seneng-seneng makan daging, itu gak apa-apa beringar. Kemarin kita sudah sempat bahas juga ya, sebenarnya yang bermasalah itu bumbu yang dimasukkan terlalu over atau tidak ya. Sayurnya juga harus cukup lah ya beringar, 50% itu biasanya harusnya sayur agar seimbang gitu ya. Silakan nanti kami akan sambung kembali beringar, kita ngobrol santai saja untuk siang hari ini sampai jam 3 sore ya. Request lagu boleh lewat telepon, WhatsApp, SMS, dan juga aplikasi RRI Digital di 100% Indonesia.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Salam olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
2: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan ya 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti, saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya. Kali ini dari Polsek Batur, pendengar, Polsek Banjarnegara ya, Polres Banjarnegara, Bribtu Heri Nuryanto, pendengar. Ini akan memberikan informasi terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah binaan ya. Pak Heri, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Apa kabar, Pak Heri?
1: Baik.
0: Oke, ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi terkini. Libur panjang ini, Pak Heri, di wilayah binaan kondisinya seperti apa? Silakan.
1: Ya, untuk libur panjang ini di wilayah binaan saya, Desa Krandegan, Banjarnegara, situasi aman kondusif, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Untuk masyarakat, lancar untuk kegiatan kemarin itu ada sholat Idul Adha, terus ada kurban. Ya, semuanya aman dan kondusif, Mas.
0: Oke, baik. Untuk gangguan Kamtibmas ini, Pak Heri, seperti mungkin knalpot brong, kenakalan remaja, marak terjadi di wilayah binaan atau nihil kasus ini, Pak?
1: Alhamdulillah di binaan saya nihil, Mas.
0: Oke. Baik. Untuk kerawanan kebencanaan juga, Pak Heri? Musim transisi seperti ini, apakah juga ada kerawanan?
1: Kalau untuk kerawanan bencana itu setiap hari kita standby, Mas. Itu nggak bisa diprediksi sih, Mas. Soalnya sekarang juga musim hujan juga ini.
0: Betul. Tapi ada semacam sambang setiap hari yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Pak Heri?
1: Oh, itu ada, Mas. Itu kita setiap hari itu sambang ke warga-warga binaan semua, Mas. Untuk menghimbau antisipasi kejadian-kejadian atau bencana yang nanti tidak ingin kita pingin, maksudnya gitu.
0: Tapi belakangan yang menjadi keluhan dari masyarakat binaan ini apa cerita-ceritanya, Pak Heri?
1: Ya, untuk sementara ini itu ada apa yang anak-anak pada nongkrong, pada nyanyi keras-keras itu, Mas.
0: Terkondisi ya?
1: Sudah saya atasi itu, Mas.
0: Baik. Pak Heri, terakhir ini mungkin ada himbauan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 lainnya ataupun khususnya di wilayah binaan ini seperti apa? Silakan.
1: Untuk pendengar RRI Pro, saya menghimbau kalau ada kejadian atau apa, hubungi saya atau dengan 110. Layanan 110 itu nanti kita akan respect cepat tanggap itu, Mas.
0: Baik. Pak Heri, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, Pak Heri. Sukses ya selalu, selamat siang.
1: Nggih, Mas. Siap, nggih.
0: Baik, demikian Pak, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya dari Polsek Banjarnegara, pendengar Polres Banjarnegara, Bribtu Heri Nuryanto yang sedang bertugas untuk siang hari ini.

Hello Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Silakan pendengar ya, untuk Anda yang sudah siap untuk kembali ke pola hidup sehat pasca Idul Adha, banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Konsumsi serat, cukupi kebutuhan cairan, rutin berolahraga itu paling simple pendengar untuk dilakukan ya. Dan tentu ini untuk menetralisir efek samping konsumsi daging ataupun bumbu-bumbu berlebih pendengar, dan menjaga kestabilan kadar kolesterol ya. Terima kasih sudah bergabung untuk 100% Indonesia edisi kami sini pendengar. Kami lanjutkan ya, Semarang siang ini, nanti segera beralih ke Semarang sore ini pendengar.

0: Prosatu.
1: Sawah petani di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tertimbun lumpur pasca banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Februari 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun menilai pengerukan menjadi solusi paling memungkinkan untuk mengatasi sedimentasi yang menghambat aliran air irigasi ke lahan pertanian warga. Persoalan sawah tertimbun lumpur ini mencuat saat Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarno berdialog dengan warga di halaman Masjid Rodlaul Jannah, Desa Tinanding, Rabu 27 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, seorang petani bernama Sumarsih menyampaikan keluhan terkait sawah miliknya seluas 1,5 hektar yang hingga kini belum dapat ditanami. Harapan korban bencana tanah gerak di Kabupaten Tegal untuk memiliki tempat tinggal permanen mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Tegal kini menyiapkan lahan hunian tetap bagi warga yang saat ini masih tinggal di hunian sementara. Kabar tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat mengunjungi penghuni huntara di Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal pada momen Idul Adha 1447 Hijriah.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar masih melanjutkan, tapi kali ini berbeda Semarang sore ini ya. Hingga nanti pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Kamis ini ya, 28 Mei 2026. Ada yang masih liburan, ada yang masih nyate, ada yang masih masa-masa pendengar, ada yang sudah bekerja juga. Tetap semangat ya, enjoy the moment pendengar sambil mendengarkan Pro 1. Kita akan awali ya Semarang sore ini dengan Beranda Astacita Berjaringan Nasional pendengar. Nanti tema besarnya adalah digitalisasi UMKM. Segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
2: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
2: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami,

0: MKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
1: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
1: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa mendukung.

0: aplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo bagus. Itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: banda hasta Chita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Miranda Astachita.
1: Mendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Beranda Astacita Berjaringan Nasional sudah kami hadirkan. Beringar, kita lanjut nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi dalam Lintas DI Jateng Beringar akan kami hadirkan dan segera tersambung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta ya. Tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, penyembelihan hewan kurban di wilayah Purbalingga berlangsung dengan aman dan sesuai standar kesehatan. Puluhan kasus campak yang sebagian terdeteksi pada kelompok dewasa ditemukan di wilayah Wonogiri. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga memastikan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Untuk itu, dinas menerjunkan puluhan petugas untuk memantau langsung kondisi hewan kurban di seluruh wilayah Purbalingga. Kepala UPT Puskeswan Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengerahkan sebanyak 75 personil yang memiliki basic peternakan dan dokter hewan yang disebar ke berbagai titik pemotongan. Pihaknya menjelaskan petugas bertugas keliling ke lokasi-lokasi pemotongan untuk memastikan kelayakan daging kurban, yaitu pemeriksaan antemortem sebelum disembelih dilakukan sejak H-1 maupun pada sesaat sebelum hewan dipotong untuk memastikan apakah mereka sehat dan layak untuk disembelih. Selanjutnya pemeriksaan postmortem, yakni petugas setelah proses penyembelihan melakukan pemeriksaan kondisi daging dan organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, dan limpa untuk menjamin bahwa daging tersebut benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Supriyono menjelaskan pemantauan ini tidak hanya berfokus pada hari H Idul Adha saja, petugas di lapangan terus bersiaga dan mengawal proses penyembelihan selama aktivitas ibadah kurban masih berlangsung di masyarakat.
2: Dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan kita menyebar petugas di Kabupaten Purbalingga. Tugasnya memeriksa antemortem dan postmortem. Antemortem itu sebelum disembelih, jadi kita pastikan hewan yang mau disembelih itu sehat. Kemudian juga pemeriksaan postmortem, jadi setelah disembelih daging terorganya itu layak untuk dikonsumsi. Kita pastikan selama masih ada penyembelihan kembali tasrik.
1: Supriyono menambahkan melalui langkah antisipatif dan pemeriksaan ketat ini, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga berharap masyarakat dapat mengonsumsi daging kurban dengan rasa aman, tenang, dan higienis. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri ternama hingga kampus luar negeri melalui jalur prestasi tanpa tes. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Sebanyak 88 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara dipastikan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi mulai dari SNBB hingga sekolah kedinasan. Jumlah tersebut menjadikan MAN 1 Banjarnegara sebagai madrasah dengan siswa terbanyak yang lolos perguruan tinggi melalui jalur prestasi di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Sukarno mengatakan, atas capaian tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara pun memberikan piagam penghargaan kepada MAN 1 Banjarnegara. Menurutnya, prestasi tersebut membuktikan kualitas pendidikan Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan.
4: Tentu saja ini adalah satu prestasi yang luar biasa, dan saya harapkan kepada satker yang lainnya, mestinya untuk MAN 1, MAN 2 berlomba-lomba bagaimana untuk siswanya bisa diterima di perguruan tinggi dengan jumlah yang banyak. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
3: Sementara itu, Kepala MAN 1 Banjarnegara Ridlo Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terhadap perkembangan pendidikan di madrasah. Ridlo menjelaskan, puluhan siswa tersebut berhasil diterima di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Di antaranya diterima di Universitas Gadjah Mada, IPB, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Tidar, hingga UIN Sunan Kalijaga. Tidak hanya di dalam negeri, 5 siswa MAN 1 Banjarnegara juga berhasil melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Kairo, Mesir.
5: Dan ini motivasi kepada MAN 1 Banjarnegara, terutama yang sekarang kelas 11, dan kepada madrasah yang lain, untuk bisa lebih berprestasi, meningkatkan untuk ke depan bisa diterima di jalur jalur prestasi.
3: Prestasi ini sekaligus memperkuat eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Peminat Sekolah Rakyat di Sragen untuk tahun ajaran 2026-2027 pada jenjang SD sepi peminat. Mulato Isan menurunkan informasinya.
6: Untuk SR ini penjangkuan, yaitu minggu pertama bulan Mei.
7: Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk Sekolah Rakyat SR di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung. Hingga Senin 25 Mei 2026, data yang masuk ke aplikasi Setara, sistem evaluasi terpadu sekolah rakyat milik Kementerian Sosial, menunjukkan ketimpangan peminat yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMP tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya, jumlah calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar SD justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi Setara, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras, di mana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa, dan SMA terdata 71 calon siswa.
6: Jadi ini proses terus berlanjut, harapannya nanti sampai selesai masa jangkauan itu, masing-masing tingkat pendidikan akan terjaring 3 rombel masing-masing 30 siswa.
7: Menanggapi minimnya pendaftar di jenjang SD yang baru menyentuh angka 3 anak, Yuniarti menjelaskan bahwa faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan.
6: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan assessment atau penjangkauan, anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry. Jadi dia itu kelas berapapun akan diterima.
7: Menurut Yuniarti, terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target, Dinsos Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Meski telah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, Pemkab Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beritanya hadir bersama Aji Permono.
8: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
9: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
8: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya.
9: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
8: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi.
9: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
0: PMI Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mengoptimalkan unit pelayanan daerah di kabupaten dan kota untuk menjaga kecukupan kebutuhan stok daerah. Beritanya hadir bersama Wahyu Suryo.
10: Kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
11: Daerah Istimewa Yogyakarta butuh 70 ribu kantong darah per tahun untuk melayani kebutuhan transfusi di rumah sakit. Jumlah itu setara 2% dari total populasi penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tahunan itu, Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI DIY Suryanto mengoptimalkan 7 unit pelayanan darah di seluruh kabupaten dan kota.
10: 5 di PMI sendiri, 2 di rumah sakit. Rumah sakit aman aja, rumah sakit Sarjito dan rumah sakit Akademik, KM. Jadi ada 7. Ya, 7 itu kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
11: Di samping itu, para pendonor tetap di PMI DIY sangat membantu pemenuhan stok darah.
10: Dan mereka juga kami beri penghargaan dari 25 kali, ada penghargaan dari kabupaten dan kota, wali kota yang menyarankan dan berarti 50 sama 75 dari PMI DIY, nanti lewat gubernur, dan kalau 100 nanti kita undang ke Jakarta.
11: Suryanto juga memastikan PMI DIY mengutamakan kenyamanan dan keamanan selama proses donor darah berlangsung.
0: Kasus campak di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada awal tahun ini dengan 6 kasus positif dari 37 suspek yang ditemukan, termasuk pada kelompok dewasa. Sofi As

0: anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Dinkes Wonogiri tetap melakukan kegiatan surveillance secara rutin untuk mendeteksi kemungkinan kasus baru. Upaya tersebut dilakukan dengan pencarian suspek campak dan pencarian spesimen darah yang dikirim ke laboratorium rujukan.
1: Kami di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu tetap melakukan kegiatan surveillance, memastikan tidak ada istilahnya kasus-kasus campak yang muncul setelah adanya program imunisasi.
0: Menurut Satyawati, hingga awal April ditemukan 37 suspek campak dengan 6 kasus terkonfirmasi positif. Ia menambahkan munculnya kasus pada orang dewasa diduga berkaitan dengan menurunnya daya kekebalan seiring waktu atau status imunisasi yang tidak lengkap.
1: Angka penemuan terduga sampai minggu kemarin ya, sampai minggu keberapa April ini, minggu pertama atau kedua April ini, kami menemukan 37 suspek dan sudah ada 6 yang positif. 3 anak-anak, 3 dewasa.
0: Kasus positif campak tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Wuryantoro, Wonogiri Kota, Jatiroto, dan Nguntoro Nadi.
2: Polda Jawa Tengah akan melibatkan ribuan Babin Kamtibnas dalam program pemberantasan TB paru. Lukis Setiawan melaporkan.
3: Mungkin ada tenaga kita di puskesmas di bawah sana yang sudah kehabisan energi untuk mengingatkan.
4: Polda Jawa Tengah peduli berantas TB paru telah diluncurkan di gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah bersamaan dengan pelatihan Babin Kamtibnas tracer TB paru. Dalam program itu, para Babin Kamtibmas mendapatkan pelatihan khusus mengenai tracing atau pelacakan kasus TB paru, edukasi kesehatan hingga komunikasi persuasif kepada masyarakat. Program tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta berbagai organisasi profesi kesehatan seperti Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan keberadaan Babin Kamtibmas yang selama ini dekat dengan masyarakat dinilai strategis untuk membangun penanganan TB paru hingga tingkat desa dan kelurahan.
3: Kita punya salah satu mesin struktural yang paling lengkap dari mulai dokes, kemudian di kecamatan, di polres, di kabupaten kita punya polres, di kecamatan kita punya polsek, di desa kita punya Babin Kamtibmas.
4: Menambahkan Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Gigi Agung Hadi Wijanarko menjelaskan para Babin Kamtibmas nantinya bertugas membantu mendeteksi warga yang diduga terpapar TB serta mendorong masyarakat agar bersedia memeriksakan diri dan menjalani pengobatan sampai tuntas. Ia menambahkan pelatihan tidak hanya berfokus pada pengetahuan medis dasar terkait TB, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi humanis kepada warga. Langkah ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang takut atau malu memeriksakan diri akibat stigma terhadap penyakit TB itu sendiri. Melalui pendekatan tersebut, Babin Kamtibmas diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya masing-masing.
5: Pada akhirnya kami berharap semoga semua stakeholder dapat bersinergi dengan baik sehingga dapat mendukung program nasional dan dapat mendukung program Polda Jawa Tengah dalam meminimalkan penderita TB paru di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4: Dalam launching program Polda Jawa Tengah Peduli Berantas TB Paru juga diperkenalkan slogan TOS atau Temukan Obati Sampai Sembuh. Kampanye tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB paru dan pentingnya pengobatan hingga sembuh total guna mencegah penularan. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang pada Minggu dini hari lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono.
6: Karena untuk syarat penahanan anak itu kan ancamannya harus 8 tahun.
7: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Minggu 24 Mei dini hari lalu. Dari 5 pelaku tersebut tersebut, 3 orang lainnya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak-anak. Wakasat Reskrim Polresta Magelang AKP Toyib Rianto kemarin mengatakan dari 5 orang pelaku tawuran dan disertai dengan aksi pembacokan tersebut, 3 orang diantaranya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak di bawah umur. Menurutnya, akibat tawuran tersebut menyebabkan 2 orang mengalami luka serius, yakni korban APR 15 tahun, warga Kecamatan Secang Kabupaten Magelang mengalami

0: Kami luka bacok di bagian kepala dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo. Selain itu, ANS 15 tahun mengalami luka robek di bagian mulut dan dirawat di RSU Tidar Kota Magelang. Ia mengatakan, sebelum terjadinya tawuran, kedua kelompok tersebut saling menantang melalui akun di media sosial Instagram. Setelah saling menantang melalui media sosial, mereka bertemu di Jalan Raya Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
1: Terjadi tawuran di Jalan Umum Magelang Kopeng. Tepatnya di Desa Losari Pakis Magelang antara dua kelompok remaja yang sebelumnya saling tantang lewat Instagram yang terjadi di hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar pukul 00.15.
0: Ia menambahkan dari 5 pelaku yang diamankan terdapat satu pelaku dewasa berinisial DHE 19 tahun yang diketahui membawa potongan besi sepanjang 80 cm saat tawuran berlangsung. Sedangkan dua pelaku anak-anak di bawah umur dan melakukan penganiayaan yakni DG 17 tahun dan FCA 17 tahun kedapatan membawa senjata tajam berbahan cobek dan sabit. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Pendengar, Grup 1 Piala Dunia tahun ini berisikan Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Dari keempat tim tersebut, siapakah yang diunggulkan lolos ke fase berikutnya? Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Dua negara benua Eropa yaitu Prancis dan Norwegia bersama dengan wakil Asia Irak serta kontestan asal Afrika, Senegal, bakal bertarung habis-habisan di grup I untuk memperebutkan tiket lolos ke fase gugur. Pendengar, di atas kertas, Prancis menjadi yang terkuat di grup I dan bahkan bakal calon juara turnamen kali ini. Dengan skuad yang gemerlap, serta memiliki banyak pemain bintang, bahkan peraih Ballon d'Or, timnas Prancis ingin melampiaskan kegagalan mereka di partai final Piala Dunia 2022. Tim terkuat kedua tentunya adalah Norwegia. Negara Skandinavia ini memiliki Erling Haaland sebagai ujung tombak utama. Meski telah lama tak berpartisipasi di Piala Dunia, Norwegia datang dengan skuad yang kompetitif. Buktinya mereka mampu menyingkirkan negara kuat seperti Italia di babak kualifikasi. Kontestan ketiga terkuat di grup I adalah Senegal. Tim berjuluk Singa-Singa Teranga itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman, khususnya bintang utama timnas Senegal, Sadio Mane. Masih ada beberapa pemain senior seperti Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy. Deretan pemain gaek tersebut masih didukung bintang-bintang muda Senegal yang merumput di Premier League seperti Habib Diarra, Ismail Assar, dan juga Iliman Ndiaye. Pendengar, timnas Irak tetap akan menjadi kuda hitam pada turnamen kali ini. Irak yang kembali ke Piala Dunia setelah 40 tahun lamanya, kini diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Amir Al-Amari, Ayman Hussein, dan kawan-kawan. Namun demikian pendengar, Irak dinilai masih belum mampu memberikan kejutan di tengah persaingan ketat antara Prancis, Norwegia, dan juga Senegal.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyembelihan hewan kurban di wilayah Purbalingga berlangsung dengan aman dan sesuai standar kesehatan. Puluhan kasus campak yang sebagian terdeteksi pada kelompok dewasa ditemukan di wilayah Wonogiri. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih mendengar Pro 1. Bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda untuk Semarang sore ini. Setelah tadi informasi dari wilayah DIY dan Jateng, kami hadirkan pendengar ya. Kita kembali ke Semarang, tentunya informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk hari Kamis ini ya. Dan perayaan Idul Adha, pendengar, liburnya lumayan panjang. Ada yang libur, ada yang sudah masuk gitu ya. Tapi kebanyakan memang libur panjang, pendengar, dan ternyata sudah pasti ketebak gitu ya bahwasanya perayaan ini memicu peningkatan volume kendaraan, pendengar, dan juga pergerakan masyarakat khususnya di wilayah tetangga, pendengar, Yogyakarta dan Surakarta ya. Pihak otoritas terminal dan dinas perhubungan setempat, pendengar, ini bergerak cepat melakukan berbagai langkah antisipasi ya demi menjamin kelancaran publik, pendengar. Lonjakan pergerakan pemudi pada momen Idul Adha ini mendapatkan perhatian serius dari jajaran instansi, pendengar, pemerintahan ya di kedua wilayah provinsi. Pengawasan ketat pada fasilitas publik ini terus dioptimalkan guna memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat yang melintas, pendengar. Kepala Terminal Giwangan Yogyakarta Sigit Saryanto menjelaskan bahwa arus mudik dan libur sekolah ini memicu kenaikan jumlah pergerakan penumpang. Pihak pengelola terminal terus memantau ya pergerakan armada bus guna memastikan seluruh masyarakat tepat terangkut dengan aman. Barangkali Anda juga sudah melangsungkan mudik, pendengar ya, bagaimana situasi di kota-kota besar Yogyakarta, Surakarta ataupun Semarang. Silakan Anda bisa memberikan informasi lalu lintas, pendengar, cuaca juga boleh ataupun kejadian terkini di wilayah Anda ya bersama Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Beatia, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Tadi siang pendengar di wilayah Simpang 5 itu sempat diguyur hujan. Akankah hujan terjadi sampai dengan awal malam nanti? Pendengar, daripada bertanya-tanya, kita cek dulu ya perkiraannya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada perakirawan Rizka yang siap dengan informasinya. Rekan Rizka, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Iya, silakan selengkapnya.
1: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 28 Mei 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan, tetapi untuk Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 55-90%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, khususnya di daerah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 1,25 meter, dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Ya, itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti ya. Silakan, kami masih tunggu jika Anda ingin berbagi informasi juga pendengar terkait cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh bergabung bersama WA-nya Pro 1.

Perubahan cuaca seringkali menghasilkan fenomena alam yang tidak terduga. Di antara fenomena tersebut, ada angin kencang yang berputar dengan kekuatan besar dan dapat menimbulkan dampak yang besar. Angin ini dikenal sebagai angin siklon. Angin siklon terbentuk ketika tekanan udara rendah memicu pergerakan massa udara di sekitarnya. Semakin besar perbedaan tekanan yang terjadi, semakin kuat pula putaran angin yang dibentuk. Fenomena ini dapat menimbulkan hujan lebat, gelombang tinggi, dan kerusakan di wilayah yang dilaluinya. Pergerakan angin siklon dipengaruhi oleh lokasi terjadinya. Di belahan bumi utara, arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, putarannya searah dengan jarum jam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Purbaya memberi bantuan 100 orang tercepat lewat video. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial video pendengar TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya pendengar, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk memberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Demikian mendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus mendengarkan kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Seperti katanya Fatin, pendengar, inilah akhirnya ya. Semarang sore ini harus saya sudahi pendengar, tapi jangan khawatir karena lagu-lagu pilihan dan program-program menarik sudah saya siapkan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan jangan lupa ya, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi bersama Pro 3 dalam Warta Berita Sentral pendengar. Dan juga saya informasikan terlebih dahulu untuk azan maghrib pendengar wilayah Semarang dan sekitarnya, ini akan berkumandang pada pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti juga akan ada kultum pendengar yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Keutamaan Sedekah. Pastikan jangan ganti channel pendengar, tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat hidayah inayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan membahas kitab Su'abul Iman dalam bab keutamaan sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bainama rajulu yamshi bitariqin istadda 'alaila atasu fa wajada bi'ran fa nazala fiha fashariba." Tatkala ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, maka dia pun merasakan kehausan yang sangat amat. Lalu dia menemukan sebuah sumur, dan dia pun turun ke sumur itu dan minum airnya. Summa kharaja fa idza kalbun yalhasu yaqulu sara minal atas. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan tanah lantaran kehausan. Maka berkatalah si laki-laki ini, "Laqad balagha hadzal kalba minal atasi mislul ladzi kana balaghani." Anjing ini sudah mengalami kehausan seperti yang aku alami. Maka dia pun turun ke sumur dan memenuhi sepatunya, lalu memegangnya dengan mulut sambil naik ke darat, kemudian memberi minum anjing tersebut. Jadi seorang laki-laki tadi akhirnya kembali turun ke dalam sumur, kemudian dengan sepatunya air di bawah, setelah sampai atas kemudian memberi minum kepada anjing yang kehausan tadi. Kemudian fa syakarallahu lahu fa ghafarallahu. Laki-laki tadi setelah memberi air minum, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Merasa senang ya menolong anjing, dia bersyukur kepada Allah, fa ghafarallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa laki-laki tadi. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wa inna lana fil baha'isi mi'ajron." Wahai Rasulullah, apakah hanya lantaran menolong binatang maka kita akan mendapatkan pahala? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kulli dzati kabid sirat batin ajrun." Dalam setiap pertolongan kepada makhluk yang masih memiliki jantung yang basah, masih bernyawa maksudnya, ada pahala di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.
Jadi intinya para pendengar yang saya hormati, apapun pertolongan kita, apapun pemberian kita itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pemberian itu kepada binatang, sekalipun pemberian itu sesungguhnya tidak kita sengaja, insya Allah ada pahala di dalamnya. Misalnya, kita menanam tanaman di depan rumah, sebut saja sayur-sayuran, dan ternyata ketika mau kita panen, kedahuluan dimakan ulat atau dimakan kambing misalnya, maka sayuran yang dimakan oleh binatang tadi sesungguhnya bagi yang menanam ada pahala di dalamnya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli dzatin kabid ratsbatin ajrun. Di setiap pertolongan atau pemberian sedekah kepada yang masih memiliki jantung yang basah, masih bernyawa, ada pahala. Inilah kemurahan Allah, keutamaan orang yang bersedekah. Di dalamnya ada pahala yang mengalir terus. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk memberi sedekah, sedekah, infak, ataupun apapun namanya. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dalam sedekah tersebut. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gerakan sholat ternyata bermanfaat untuk kesehatan loh. Yuk kita kenali faktanya. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib di dalam agama Islam. Siapa sangka, selain memberi dampak sehat secara rohani, sholat juga mampu memberi dampak sehat secara jasmani. Diawali dengan gerakan takbiratul ihram yang menguatkan otot lengan serta mencegah terjadinya gangguan pada persendian. Selanjutnya, gerakan ruku akan memaksimalkan aliran darah di bagian tengah tubuh kita karena posisi jantung sejajar dengan otak. Kemudian ada gerakan iktidal yang mampu melancarkan pencernaan. Lalu gerakan sujud ternyata membuat posisi jantung berada di atas otak. Inilah yang menyebabkan kebutuhan suplai oksigen melalui darah ke otak pun bisa terpenuhi dengan baik. Dilanjut dengan posisi duduk tasyahud yang membuat penekanan di dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga ginjal lebih terjamin fungsinya secara normal. Pada gerakan akhir sholat, yaitu salam, dapat menjaga kekencangan kulit wajah akibat tarikan atau peregangan saat menoleh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Apa sih itu resesi ekonomi? Lalu, hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat jika menghadapi resesi ekonomi? Yuk, simak penjelasan dari Ibu Ayu Nur Afni Oktavia SMMM, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
1: Resesi ekonomi itu kan kondisi di mana perekonomian negara sedang memburuk. Terlihat dari tingkat pengangguran yang meningkat, kemudian produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi real itu nilainya negatif selama 2 kuartal. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi ekonomi yaitu dengan melakukan perencanaan keuangan. Kita bisa mengalokasikan dana kita saat ini untuk dana darurat di masa resesi ekonomi. Kemudian, ketika kita ingin berinvestasi, sebaiknya kita memilih investasi yang risikonya rendah atau bisa dengan investasi emas.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.

Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang, Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal di bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk usus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Ya, kita mengira sih, kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa.

0: lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
1: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
0: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
2: Kita akan tentu total ada 300 desa 4 kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan

0: Berawan hingga berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain Timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari Timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Semarang dimanapun berada, selamat berjumpa dengan kami dalam mimbar agama Buddha. Semoga para pendengar dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, Tiratana, karena atas berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan nilai-nilai luhur kehidupan, khususnya tentang pentingnya menjaga keberagaman dan membangun harmoni dalam kerukunan. Pada kesempatan mimbar kali ini, saya akan menyampaikan tema menjaga keberagaman, harmoni dalam kerukunan. Tema ini sangat relevan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan tradisi. Keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan menjadi pondasi penting agar masyarakat dapat hidup damai, saling menghormati, dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Dalam ajaran agama Buddha, kehidupan yang harmoni dibangun melalui cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama makhluk. Keberagaman sebagai kenyataan kehidupan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, keberagaman adalah kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang memiliki latar belakang, keyakinan, pemikiran, serta cara hidup yang berbeda-beda. Di Indonesia, keberagaman merupakan identitas bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa telah menyadari bahwa perbedaan harus dirajut dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, lahirlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini bersumber dari kitab suci Sota Soma. Dalam perspektif agama Buddha, perbedaan adalah suatu yang wajar dan lumrah adanya. Sang Buddha mengajarkan agar manusia tidak terjebak pada kebencian dan perbuatan buruk lainnya akibat perbedaan. Di dalam kitab suci Dhammapada Sair 5 disebutkan, Nahi Werana Werani Samantida Kudacanam Awerena Cak Samanti Esadamo Sanantano, yang berarti kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Ini hukum abadi. Ajaran ini memiliki arti yang sangat mendalam. Ketika manusia memaksakan ego, merasa paling benar, dan tidak menghargai orang lain, maka potensi konflik akan mudah terjadi dalam kehidupan kita. Namun ketika manusia mampu mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang, serta saling menghormati, maka kerukunan akan tumbuh dan berkembang di lingkungan kita. Perbedaan agama, budaya, status sosial, akademik, maupun pandangan hidup tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling membenci.
Sebaliknya, bila perbedaan dipandang sebagai keberagaman, dapat menjadi sarana untuk belajar saling memahami dan memperkuat persaudaraan. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, makna kerukunan dalam ajaran agama Buddha. Kerukunan dalam ajaran Buddha bukan sekedar hidup berdampingan tanpa konflik, melainkan hidup saling memberikan manfaat dan berkah kedamaian. Kerukunan berarti adanya keselarasan hati, sikap saling menghargai, serta kemauan untuk menciptakan kedamaian bersama. Dalam Paritta Suci, khususnya Karaneya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan pentingnya mengembangkan cinta kasih universal, cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Kalimat yang mudah diucapkan, namun memiliki makna yang mendalam dan membutuhkan keteguhan hati dalam pelaksanaannya. Kalimat itu adalah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta. Artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dalam kalimat sederhana ini mengandung nilai kemanusiaan yang sangat luas. Sang Buddha tidak mengatakan hanya kelompok tertentu saja yang harus berbahagia, tetapi semua makhluk. Ini menunjukkan bahwa ajaran Buddha menjunjung tinggi nilai toleransi dan penghormatan terhadap kehidupan. Kerukunan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menghormati ibadah agama lain, tidak menghina keyakinan orang lain, mengembangkan sikap saling membantu, menjaga ucapan agar tidak menyakiti, membangun komunikasi yang baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali konflik muncul bukan karena perbedaan itu sendiri, melainkan karena kurangnya pengendalian diri. Di dalam Dhammapada Sair 223 disebutkan, Akodina Jine Kodam Asadum Saduna Jine. Artinya, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kedamaian tidak akan tercipta apabila manusia mudah marah, mudah terprovokasi, dan menyebarkan kebencian. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, tantangan menjaga kerukunan di era modern. Di era modern ini, menjaga kerukunan menjadi tantangan yang sangat berat. Perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak positif sekaligus negatif bagi lestarinya kerukunan dalam kehidupan. Di satu sisi, teknologi memudahkan manusia berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Namun di sisi lain, media sosial sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax, dan provokasi terhadap yang berbeda pandangan dan keyakinan. Tidak sedikit konflik itu muncul karena masyarakat tidak menyaring dan mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar yang ada di media sosial. Dalam ajaran Buddha, ucapan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan. Hal ini juga selaras dengan slogan bahasa Jawa, Ajining diri ono ing lati. Artinya,
harga diri tergantung pada ucapan kita. Sang Buddha mengajarkan right speech atau ucapan benar dalam jalan mulia berunsur 8. Sama waca atau ucapan benar mengandung arti tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak mengucapkan kata-kata yang menimbulkan perpecahan. Dalam Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa ucapan yang baik adalah ucapan yang benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Karena itu, sebagai masyarakat yang hidup di tengah keberagaman, kita perlu bijaksana dalam menggunakan media sosial. Sebelum menyebarkan informasi, hendaknya kita sering menyaring dulu informasi yang kita terima dengan bertanya, apakah informasi ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah membawa kedamaian? Apakah dapat melukai orang lain? Bila setiap orang memiliki kesadaran demikian, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, membangun harmoni melalui cinta kasih. Dalam agama Buddha, harmoni dibangun melalui pengembangan metta atau cinta kasih universal. Metta bukan hanya sekedar rasa sayang kepada orang yang dekat dengan kita, tetapi sikap batin yang tulus untuk mengharapkan kebahagiaan semua makhluk. Sang Buddha memberikan teladan nyata tentang bagaimana membangun harmoni melalui kasih sayang dan welas asih. Bahkan kepada orang yang membenci sekalipun, Sang Buddha tetap menunjukkan kelembutan dan kebijaksanaan. Dalam Karaneya Metta Sutta disebutkan, Mata yatan niam putang ayusa eka putang manurake. Artinya, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi anak tunggalnya, demikian pula hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Ajaran ini mengajarkan bahwa cinta kasih harus melampaui batas suku, agama, ras, maupun golongan. Ketika manusia mampu mengembangkan cinta kasih, maka prasangka dan kebencian akan berkurang. Harmoni dalam masyarakat dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, gotong royong dalam kehidupan sosial, kepedulian terhadap sesama, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah, dan menghindari tindakan diskriminatif. Kerukunan sejatinya tidak lahir karena kesamaan, tetapi lahir dari kemampuan menerima perbedaan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dalam membangun kerukunan, peran keluarga dan pendidikan. Menjaga kerukunan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini tentang pentingnya menghormati orang lain. Orang tua menjadi teladan utama dalam membentuk karakter toleransi dan cinta kasih. Apabila anak dibiasakan hidup penuh kemarahan dan kebencian, maka ketika dewasa, ia akan menjadi mudah memusuhi orang lain. Sebaliknya, apabila anak dibesarkan dengan nilai kasih sayang dan penghormatan terhadap perbedaan, maka ia akan tumbuh menjadi
menjadi pribadi yang membawa kedamaian. Dalam Sigalowada Sutta dijelaskan bahwa hubungan dalam keluarga harus dibangun atas dasar saling menghormati, tanggung jawab, dan kasih sayang. Selain keluarga, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menjaga harmoni. Sekolah dan lembaga pendidikan hendaknya menjadi tempat untuk menanamkan nilai toleransi, kejujuran, kepedulian sosial, kerjasama, dan sikap anti kekerasan. Generasi muda perlu dibimbing agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, serta tidak mudah terpengaruh provokasi yang memecah belah bangsa. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, modern dan sikap tengah dalam ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha dikenal dengan konsep jalan tengah atau Majjhima Patipada. Jalan tengah mengajarkan manusia agar tidak ekstrim, baik dalam pemikiran maupun tindakan. Sikap moderat sangat penting dalam kehidupan beragama. Orang yang moderat tidak mudah menghakimi, tidak fanatik berlebihan, dan mampu menghargai keberadaan orang lain. Sang Buddha mengajarkan agar manusia mengembangkan kebijaksanaan dan tidak terjebak pada kebencian. Kita ingat dalam Sair Dhammapada, Sair 50 disebutkan, jangan melihat kesalahan orang lain, jangan melihat apa yang dilakukan dan tidak dilakukan orang lain, tetapi lihatlah apa yang telah dan belum dilakukan oleh diri sendiri. Ajaran ini mengingatkan kita untuk lebih banyak melakukan introspeksi diri daripada sibuk menyalahkan orang lain. Apabila setiap orang mampu mengendalikan diri dan senantiasa introspeksi diri serta memperbaiki diri sendiri, maka kehidupan masyarakat kita akan menjadi lebih harmonis. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, menjaga persatuan bangsa. Indonesia dibangun di atas semangat persatuan. Oleh karena itu, menjaga kerukunan berarti juga menjaga keutuhan bangsa. Kita tidak boleh mudah diadu domba oleh isu-isu yang memecah belah. Sebagai warga negara yang baik, umat Buddha memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga persatuan, kedamaian, dan keharmonisan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi melalui tindakan sederhana seperti menolong sesama tanpa membedakan agama, aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, menghormati tradisi dan budaya lokal, menjaga lingkungan hidup bersama, serta menjadi pribadi yang membawa kesejukan. Dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa satu berkah utama adalah bau sanca si panca winayoca susikito. Memiliki pengetahuan luas, keterampilan, dan disiplin diri yang baik. Ini merupakan berkah mulia. Pengetahuan dan kebijaksanaan hendaknya digunakan untuk memperkuat persaudaraan, bukan menimbulkan perpecahan. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, pada akhirnya, menjaga keberagaman dan membangun harmoni dalam kerukunan
merupakan tanggung jawab kita bersama. Keberagaman adalah anugerah yang memperkaya kehidupan bangsa. Perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan. Melalui ajaran Buddha tentang cinta kasih, welas asih, pengendalian diri, dan kebijaksanaan, mari kita untuk menjadi pribadi yang membawa kedamaian bersama. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas dharma sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosato. Kepolisian Resor Cianjur Jawa Barat menyiagakan tim pengurai kemacetan di sejumlah titik rawan sepanjang jalur utama Puncak Cianjur, khususnya selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2020. Kasat Lantas Polres Cianjur Aang Andi Suhandi mengatakan puluhan personel diterjunkan untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan yang meningkat selama masa libur panjang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di kawasan terpencil Indonesia Timur. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pemerintah berkomitmen mengurai kesenjangan mutu, kualitas, dan akses pendidikan secara bertahap, yakni dengan mengedepankan wilayah-wilayah prioritas. Info Prosa.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang, puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi nih soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sanadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan seperti biasa di awal kebersamaan kita ya, kita akan hadirkan Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, setiap manusia tentu pernah melewati masa kecil ya, masa dimana kita mulai belajar berbicara, bermain, mengenal lingkungan, hingga memahami banyak hal untuk pertama kalinya. Dan menariknya, ternyata masa-masa awal kehidupan itu sangat menentukan perkembangan seseorang di masa depan. Sebenarnya penting tidak sih pendidikan di usia dini itu? Karena mungkin masih ada sebagian masyarakat ya yang menganggap anak usia kecil itu belum terlalu membutuhkan pendidikan. Padahal justru inilah anak ini bisa belajar mengenal lingkungan, pendidikan, membangun karakter, mengelola emosi, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Dan juga malam hari ini kita akan membahas di Ngobras ini dengan tema pentingnya pendidikan usia dini. Dan juga sudah hadir bersama kami

0: Tuhan sehat, bahagia, senang.
1: Senang juga, yeah, karena kita bisa bertemu lagi ya Pak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Iya. Terima kasih Pak Mariono sudah hadir bersama kita malam hari ini, yeah, ya. Dan juga sama, yang ketiga sama. Ini anggota FKPP Peris Kota Semarang ada Pak Prapto. Iya, sudah lama kita tidak bertemu ya Pak ya. Selamat malam Pak Prapto.
2: Selamat malam Mbak Nadira.
1: Iya, sehat juga Pak Prapto.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Malam ini bahagia.
1: Iya.
2: Ketemu apa bisa ketemu para pendengar,
1: iya,
2: juga tentunya ketemu Mbak Nadira.
1: Iya. Iya, dan juga pendengar malam hari ini karena kebetulan ya tadi saya dikabarkan oleh teman-teman Peperis bahwa narasumber kita malam hari yang harusnya ini ada Ibu Siti Sayuda SPD ya.
0: Betul.
1: Yang mendampingi kita, tapi beliau saat ini sedang sakit ya. Jadi kita doakan ya pendengar, semoga Bu Siti Sayuda mungkin mendengarkan obrolan kita malam ini, semoga bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Baik. Dan juga kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Mardiono ya Pak.
0: Siap.
1: Seperti biasa ini ya, kita akan mengulas dulu tema hari ini. Kenapa sih Pak tema mengenai pentingnya pendidikan di usia dini itu sangat penting untuk dibahas pada malam hari ini Pak. Silahkan.
0: Gini Mbak Nadira, kebetulan ini kita bertiga ini sebetulnya hanya mengamati pengamat sekaligus menganalisa terkait dengan pendidikan anak di usia dini, baik itu yang masuk dalam kelompok bermain ataupun TK. Artinya gini, pendidikan anak di usia dini yang harus kita ketahui, benar-benar harus kita sadari, padahal usia anak dari nol, dulu itu dari nol sampai usia SMP sampai sekitar 12-13 itu masuk dalam kategori usia emas. Karena 80% otak itu merekam apa yang dilihat.
1: Okay.
0: Terutama di kelompok bermain itu PAUD itu seperti itu. Kemudian karena dengan itu sehingga anak itu bisa istilahnya belajar dengan baik, kemudian melihat kondisi, bisa berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, sebagai pendampingnya, sebagai pendidik, saya istilahnya lebih senang menggunakan istilah pendidik dan pengasuh dalam usia dini itu, bukan seorang guru bagi saya. Karena apa? Seorang pendidik atau pengasuh harus bisa mengamati perubahan anak, tingkah laku anak seperti bagaimana, pendampingan seperti apa. Karena ketika anak itu mulai aktivitas di kelompok bermainnya atau di TK-nya, dia letupan emosi atau istilah kerennya itu tantrum.
1: Yeah.
0: Dia akan meledak begitu enggak sesuai.
1: Yeah.
0: Ibaratnya misalkan yang mendampingi atau pendidiknya itu Mbak Nadira. Begitu Mbak Nadira melakukan hal-hal yang tidak disukai, kemudian dia akan mencari guru yang atau pendidik yang seneng, yang lebih apa ya, lebih ngemong, lebih saya enggak mau dengan Ibu Nadira karena dia ini. Jadi sebetulnya kondisi ini yang lebih tepat adalah Bu Siti Sayuda, karena dia langsung berinteraksi langsung, bagaimana menghadapi sifat anak seperti itu. Jadi kita harus seperti apa. Nah, karena kita hanya sebatas menganalisa, mengamati, oh ternyata seperti ini. Yang lebih berat lagi itu pada kondisi tertentu, karena sampai 80% itu merekam apa yang dilihat, apa yang diajarkan, dia hanya merekam. Pada kondisi tertentu, apa yang direkam akan muncul.
1: Iya. Ya,
0: ini yang harus betul-betul dicermati betul. Karena usia itu adalah salah satu bentuk pondasi. Sehingga pondasi itu harus terbentuk, dibuat ataupun dibentuk supaya betul-betul kokoh dan kuat untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Nah, ibaratnya kalau rumah tanpa pondasi kena angin keras, ambruk.
1: Iya,
0: seperti itu. Nah, ini yang harus. Dan satu itu juga ini agak masuk ke dalam keluarga. Jadi kadang-kadang anak itu juga tanpa disadari orang tuanya. Kita ambil contoh ayah sama ibunya pas ada permasalahan,

0: orang tuanya ngamuk, geger, mungkin sampai apa, anak ketika melihat dia akan muncul juga, suatu yeah. saat akan muncul apa yang dilihat itu akan muncul. Nah ini kan sangat berbahaya sekali.
1: Iya, ya,
0: bisa
1: ya.
0: Seperti itu. Ini
1: yang
0: banyak ya. Satu itu yang sekarang itu yang perlu kita cermati juga. Ini karena atau mungkin karena pengaruh zaman ataupun apa itu, ketika KB atau TK anak, misalkan anak saya sekolah di situ, begitu lulus TK itu belum bisa membaca, belum bisa nulis, walaupun tulisan yang jelek, tapi belum bisa membaca, belum bisa nulis, bahkan belum bisa berhitung. Tahun ajaran baru TK itu enggak dapat murid. Karena apa? Orang tua misalkan, alah di sekolah kene kono sampai lulus urung iso maca, urung iso. Nah, ini sebetulnya mungkin usia-usia kita bertiga ini ketika tahun 70-an lah. Anak SD udah kelas 4 ketika membaca masih di ejel. SA, PIP, SAPI masih seperti itu. Sekarang enggak ada. Walaupun entah itu penuntutan, tapi perkembangan anak, otak anak itu kan semacam dipaksakan. Nah, ini yang akhirnya mempengaruhi untuk jenjang-jenjang selanjutnya. Ini yang mendasari bagaimana kita harus dalam hal ini harus memberikan masukan, misalkan itu ya. Ini yang sebetulnya menggelitik kami, bagaimana mendidik anak di usia dini yang betul-betul dini, ibaratnya sebelum masuk ke SD itu harus betul-betul supaya bisa berkembang sesuai dengan usianya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Dan tetap menjadi pendamping ya Pak.
0: Betul.
1: Yang disebutkan, bukan hanya menjadi guru, tapi kita juga harus melihat kondisi anaknya agar mereka bisa mengontrol emosinya di lingkungan tersendiri.
0: Iya, bagaimana memberikan pemahaman. Makanya saya lebih senang menggunakan istilah pendidik. Itu kalau kita lihat mungkin sekarang di SD ada atau enggak, saya kurang begitu memahami, tapi mulai SMP, kemudian SMA dan kan ada guru BK. Nah, di SD mungkin ada sebagian yang ada guru BK, sehingga perkembangan anak, tingkah laku anak yang enggak beres, enggak benar
1: bisa terpantau di situ ya.
0: Dilaporkan guru BK, anak itu dipanggil, kalau belum bisa orang tuanya dipanggil. Nah, sehingga ini yang harusnya tetap berjalan seperti itu.
1: Kalau dari Pak Prapto ini bagaimana tanggapannya mengenai tema kita malam hari ini, Pak?
2: Ya, kalau menurut saya apa yang dikatakan Pak Mardiono itu betul adanya. Tetapi memang kadang-kadang tuntutan zaman atau tuntutan orang tua itu sudah disekolahkan bisa membaca dan berhitung, tapi mereka tidak apa memperhatikan kejiwaan daripada anak itu sendiri. Nah, memang manakala kita terlalu memacu si anak, nanti akan juga ada akibatnya. Nah, ini ada suatu kenyataan, Mbak. Ini cerita dari dulu pada waktu saya sekolah, dari guru saya menceritakan. Jadi dia punya dua anak. Yang satu anak itu belajarnya tekun, mulai dari dia memang juara terus. Tapi yang satunya itu biasa-biasa saja belajarnya pada waktu itu. Tetapi anehnya yang belajarnya tekun itu justru pada saat di perguruan tinggi mereka prestasinya kalah sama yang biasa-biasa saja itu. Nah, berarti apa? Ini salah satu contoh manakala mereka itu sejak dini sudah digeber ibarat kendaraan, nanti pada saat di jenjang-jenjang yang lebih tinggi mereka sudah ngelepeh, Mbak. Sudah kehilangan tenaga. Semangatnya seperti itu. Lah, ini contoh yang nyata. Tapi masalahnya sekarang itu ya jangan sampai kita memaksakan anak. Maka kalau dulu itu orang tua akan selalu memperhatikan anak. Bukan dalam arti orang tua istilahnya itu memaksakan anak harus seperti kehendaknya dia, kan. Maka kalau dulu itu sudah diingatkan pada saat apa anak-anak itu, maka untuk pendidikan istilahnya sejak dini itu yang paling penting itu sesungguhnya bagaimana mereka itu bisa gembira, Mbak. Satu gembira, dua mereka itu nyaman, baru setelah itu mereka punya keberanian untuk bisa sosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Ini yang penting. Karena apa? Karena namanya saja kelompok bermain, ataupun kalau TK itu adalah taman kanak-kanak. Lah, bagaimana mereka itu, kunci yang pertama mereka itu senang. Jadi senang sambil belajar, sambil sosialisasi, sambil bagaimana mereka itu berinteraksi dengan teman-temannya. Lah, baru nanti yang namanya huruf, yang namanya angka itu baru pada tahap pengenalan. Jadi pengenalan. Nah, makanya orang dulu pada waktu saya SD dulu tidak jarang orang menyekolahkan di TK. Pada dulu TK itu masih jarang. Nah, maka untuk asupan di tingkat TK itu atau prasekolah itu dulu itu hanya lewat dongeng, lewat apa lagu-lagu ataupun lewat dolanan-dolanan. Nah, maka disitulah sesungguhnya itu sudah persiapan sesungguhnya lewat dolanan itu. Maka dulu sering ada dolanan ono yopro konco, dolanan ning jowo misalnya. Terus ada apa cublak-cublak suweng, ada apa gampangane gundul-gundul pacul dan sebagainya. Itu sesungguhnya itu pendidikan sejak dini daripada anak-anak kita. Yang dulu memang belum ada yang namanya PAUD, yang namanya apa TK kan semacam itu. Lah, dulu mbah-mbah kita itu sudah lewat yang semacam itu itulah.
1: Ya,
2: betul.
1: Iya, dan juga pastinya kondisi masyarakat sekarang mungkin kita lihat banyak ya Pak yang sudah aware mengenai pendidikan anaknya sejak dini, mereka memasukkan ke TK, ke PAUD dulu baru ke TK gitu ya. Tapi apakah ini Pak, kita dari pengalaman dari Pak Prapto, Pak Mardiono juga Pak Yarto ini melihat pandangan masyarakat sekarang mengenai pentingnya pendidikan saat usia dini seperti apa? Kita akan bahas nanti ya, dan juga nanti saya akan meminta tanggapan kepada Pak Yarto, tapi ditahan dulu ya Pak Yarto ya, kita lanjutkan nanti setelah jeda lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas ya. Dan tema kita hari ini yaitu pentingnya pendidikan usia dini. Kalau tadi saya sudah mendengarkan penjelasan dan juga tanggapan dari Pak Mardiono dan juga Pak Prapto, saya sekarang akan bergeser ke Pak Yarto ini ya, mengenai tanggapannya tentang tema hari ini. Pak Yarto, silakan Pak.
1: Iya, terima kasih. Begini Mbak Nadira, saya sependapat apa yang dikatakan Pak Mardiono maupun Pak Prapto. Pak Mardiono, kita sebagai orang tua-tua ini sudah usur, cuma mengamati.
2: Betul.
1: Dan menganalisa. Ya sebetulnya kita-kita itu mantan-mantan pendidik semua, tapi berbeda. Kalau kita kan SMA semua ya pendidikan itu. Nah dalam hal ini Mbak, kalau sesuai dengan tulisan pentingnya pendidikan usia dini, kalau dalam pengamatan saya memang pendidikan usia dini ini kan sangat penting karena menjadi pondasi utama tumbuh kembangnya anak. Artinya pada periode emas usia 0 sampai 8 tahun ini kan sekitar 80% perkembangan otak terjadi. Sehingga stimulasi yang tepat akan memaksimalkan potensi kecerdasan, karakter, dan kesiapan menuju jenjang pendidikan. Artinya, pertama, optimalisasi periode emas, golden G. Nah, masa ini kan adalah waktu terbaik untuk menyerap informasi, pembelajaran, dan dipaut yang dikemas dengan bermain bagi anak usia dini. Itu betul apa yang dikatakan Pak Mar tadi. Secara aktif merangsang motorik, bahasa, dan daya kreatif tanpa membebani anak. Nah, sehingga di situ muncullah berdasarkan pembentukan karakter. Informasi dari, kalau kita melihat informasi dari Dinas Pendidikan, Kepondok, dan Olahraga PAUD, ini kan membantu menanamkan nilai normal, moral, disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian sejak dini. Sehingga muncullah pematangan keterampilan sosial. Apa juga apa dikatakan Pak Mar maupun Pak Prapto, betul. Anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, berbagi, mengantre, dan menyelesaikan konflik yang sederhana. Ini melatih rasa empati dan kecerdasan emosional mereka. Sehingga justru membangun pondasi akademik. Berbagai penelitian katakanlah menunjukkan bahwa anak itu yang mengikuti PAUD memiliki keterampilan literasi yang numerasi yang lebih baik. Hal ini kan mempersiapkan mental agar mereka lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah itu sendiri, lebih-lebih ke masuk jenjang SD itu yang bisa kita
2: yang bisa
1: menginspirasikan itu sendiri.
2: Merupakan suatu masukan bagi mereka yang terjun di dalam dunia itu.
0: Baik, dan juga kalau kita melihat kondisi sekarang ya Pak Mardiono, apakah masyarakat ini sudah menganggap penting bahwa pendidikan usia dini itu perlu diterapkan sejak anak itu masih berusia kecil sebelum mereka masuk PAUD ataupun TK ini Pak?
2: Ya, kalau melihat perkembangan zaman, kemudian nutrisi, suplemen yang diberikan ke anak itu sangat penting sekali untuk masuk ke dunia pendidikan lebih dini. Hanya di sini seperti apa yang disampaikan Pak Prapto ataupun Pak Yarto tadi, yang harus kita sadari juga sebagai orang tua, ketika di awal tadi saya sampaikan, karena apa yang dilihat dia akan mengikuti pada kondisi tertentu. Kita ambil contoh gini, ketika orang tuanya kalau marah, apa yang dipegang ataupun dengan dibanting, anak itu akan ikut
0: nah, di memorinya juga.
2: Iya, karena kondisi melihat seperti itu, begitu kondisi itu sama dengan apa yang dilihat, dia akan muncul. Jadi ketika sedang main terus jengkel, apa yang saat itu ada apa dibanting juga. Ini kan sangat parah sekali.
0: Betul.
2: Itu karena kita tidak menyadari seperti itu. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan yang harus kita amati juga, terutama di sekolahan itu ya, seperti apa yang disampaikan Pak Yarto barusan tadi atau Pak Prapto, ini sangat penting sehingga sekolahan itu harus menyediakan lingkungan yang aman dan penuh perhatian bagi peserta didiknya untuk mengembangkan, karena anak itu kan butuh pengembangan keterampilan secara sosial, emosional mereka. Karena lingkungan seperti ini akan mendorong anak itu untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Sehingga guru ataupun pengasuh ataupun pendidik akan tanpa mereka sadari itu sebetulnya membangun koneksi hubungan tersebut, aspek pendidikannya akan tercapai untuk anak itu. Juga pembentukan karakter seperti apa yang disampaikan Pak Prapto tadi akan terbentuk juga. Sehingga apa yang diinginkan orang tua itu bisa berjalan dengan baik, karena anak-anak masih berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional. Ini yang sebetulnya harus kita sadari juga. Sehingga apa pertumbuhan anak itu, bagaimana mengatasinya, ini sebetulnya dengan harusnya narasumber yang pada malam hari ini, yang Ibu Siti Sayuda PSPD itu sebetulnya yang lebih tepat, karena dia kesehariannya bersentuhan dengan anak itu, bagaimana anak itu. Sehingga kenapa? Karena pendekatan secara tingkah laku, pendekatan secara bioforal bagi anak itu kan lebih, anak itu butuh kenyamanan. Ketika gurunya enjoy, senang, kenapa tona kok seperti ini, ayo gak boleh seperti itu kan mereka. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itulah yang akhirnya membuat anak itu mempunyai rasa nyaman. Ketika di rumah mungkin, maaf ya, orang tuanya mudah emosi, mudah. Nah, pelarian anak itu justru di PAUD ini.
0: Iya.
2: Oh, ternyata masih ada yang memperhatikan. Ternyata masih. Nah, inilah kenapa pendidikan anak itu usia dini sangat penting sekali.
0: Ya, karena juga bisa menjadi ruang tersendiri. Betul. Untuk anaknya ya Pak ya. Mungkin juga orang tua pendengar ini memperhatikan.
2: Betul.
0: Tapi kira-kira nih Pak Mardiono, mungkin dari orang tua ini boleh dikasih tips agar mereka tuh mungkin bisa lebih mengontrol emosinya kepada anaknya. Kan juga sebagai orang tua mungkin masih belum bisa mengontrol hal itu ya Pak.
2: Betul.
0: Mungkin langkah kecil ini seperti apa Pak yang bisa diperhatikan?
2: Yang perlu dan utama, jadikanlah orang tua itu sebagai tempat curhat, istilah sekarangnya itu.
0: Iya.
2: Tempat curhat. Jadi ketika mereka bermain, dinakali temennya, ataupun apa, Bu aku mau, atau Pak mau. Nah, kita sebagai orang tua harusnya sebagai tempat curhat, tempat mengeluh kesah, tempat mengadu anak. Sehingga anak itu merasa, oh masih ada yang memperhatikan.
0: Ada ruang yang aman.
2: Iya betul. Ya, makanya di pendidik, para pendidik di PAUD ini, itu seperti itu, harusnya seperti itu. Nah, begitu seperti itu di rumah seperti itu, dia akan nyaman. Karena jujur aja, saya malah lebih seneng bahwa pendidik di usia dini itu harus sebagai fasilitator. Jadi bukan harus memasukkan doktrin-doktrin baru begini, bukan. Harusnya dia sebagai fasilitator, memfasilitasi kemudian apa yang diharapkan. Ini yang merangsang pertumbuhan anak, kenyamanan anak. Ini sangat bagus kalau seperti itu. Ya kembalinya di awal tadi saya sampaikan, ketika anak lepas TK, KBTK, kemudian mau masuk tingkat yang lebih tinggi ke SD, ketika dites ini dibaca
0: masih
2: belum,
0: meja.
2: Iya, masing meja no. Itu nilainya sudah turun. Iya. Lah ini yang bagi saya itu sudah kebablasan lah. Kalau istilah Pak Prapto saya enggak kurang begitu apa istilahnya. Karena kan ditekan harus seperti ini. Calistung, baca, tulis dan hitung itu harus lepas TK harus bisa. Ini yang kalau tadi Pak Prapto kan dulu itu belum ada, malah bahkan belum begitu banyak pendidikan usia dini seperti itu. Ya akhirnya kita sampai sekarang, kita apalagi dengan dunia pendidikan sekarang lebih tinggi, kita mau bicara masalah kualitas itu susah.
0: Yeah.
2: itu seperti itu.
0: Kalau dari Pak Prapto tadi sudah menyampaikan ya Pak bahwa juga mengenalkan anak itu bisa lewat lagu, cara bermain yang menyenangkan. Tapi apakah saat ini masih penting nih Pak pendidikan di usia dini? Karena kan kita juga melihat bahwa informasi yang didapatkan di semua media sosial ya Pak, mungkin orang tua masih mikir nggak usah TK deh, nggak usah PAUD, karena kan bisa cari informasi di sosial media. Itu bagaimana menurut Pak Prapto sendiri?
3: Ya sebenarnya apa untuk metode itu lewat apa saja bisa Mbak. Tetapi yang paling penting itu bagaimana mendidik anak itu ada tahapannya. Nah pada tahapan itu ya disesuaikan dengan kejiwaan anak gitu. Pada saat usia-usia dini mereka apa belum siap untuk dijajali ilmu, maka yang paling logis pada waktu usia dini mereka adalah usia-usia bermain, Mbak. Nah, manakala pada usia bermain mereka sudah dijajali untuk menghafal, untuk menghitung dan sebagainya, sehingga apa asupan kebutuhan mereka yang namanya bermain itu nanti akan hilang. Nah, suatu saat manakala haknya itu dirampas, suatu saat hak mereka bermain itu akan muncul di kemudian hari. Mereka sudah dewasa tapi masih suka bermain-main gitu loh. Sehingga apa? Terjadilah kenakalan anak, kebrutalan anak. Seperti itu. Kenapa? Usia permainan mereka sudah dirampas. Ya, ini mungkin salah satu dari dampak itu. Dan apa, seorang pendidik harus paham juga bahwa setiap anak itu punya masa peka yang berbeda, Mbak. Nah, ada juga misalnya belajar sepeda. Pada saat mereka itu pas masa pekanya, mereka belajar sepeda, mereka akan cepat bisa. Tetapi anak yang belum pada datang pada masa pekanya untuk belajar sepeda walaupun usianya sama, mereka yang satu belum masa pekanya belum datang, mereka sulit, masih sulit gitu loh. Nah, inilah dari pendidik atau apa pendamping tadi itu harus betul-betul mengerti masa peka anak itu sudah datang atau belum. Maka di usia-usia dini jangan sampai dimarahi, Mbak. Nah, seorang guru itu jangan sampai memarahi anak yang belum bisa. Karena apa? Mungkin masa pekanya belum datang. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga apa? Orang tua juga harus menyadari bahwa anak itu punya kemampuan yang berbeda. Anak itu punya asupan atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, jangan sampai dirampas. Ya, yaitu tadi, manakala haknya dirampas, di kemudian hari akan muncul, akan menjadi salah arah, yaitu akan muncul kenakalan-kenakalan ataupun perilaku-perilaku yang menyimpang.
0: Betul. Dan juga ini sesuai pertanyaan dari pendengar kita, Pak Mardiono. Ada pecinta di Semarang ini ya, tadi bertanya lewat WhatsApp. Ini banyak pertanyaannya, saya bacakan satu-satu ya Pak ya. Selamat malam, saya ingin bertanya, pentingnya pendidikan di usia dini memang urgent, tapi apakah ini menjadi barometer kesuksesan di usia awal kanak-kanaknya? Yang kedua, pada pendidikan usia dini bagaimana nilai-nilai religius ditanamkan? Ketiga, kolaborasi pendidikan usia dini antara intelektual dan spiritual seperti apa? Dan terakhir, bagaimana peran orang tua di rumah? Ini mungkin bisa dijawab salah satu dari...
2: Itu kita bertiga.
0: Bertiga
2: akan, kan masing-masing punya pendapat dengan apa yang ditanyakan itu.
0: Boleh dari gini, Pak Yarto dulu.
1: Saya akan menanggapi peran orang tua.
0: Silakan.
1: Gini, Bu Cinta, Bu Siti Isnur. Halo, selamat malam. Apa yang Anda pertanyakan, saya setuju. Peran orang tua dan guru dalam PAUD. Orang tua dan guru itu memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak usia dini. Orang tua perlu menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah, memberi kasih sayang, serta melibatkan anak berbagai aktivitas edukatif. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Prapto, kita tidak perlu kita ulang kembali. Mungkin penjenengan sudah mendengar, Pak Mardian sudah menyinggung. Nah, itulah peran orang tua harus betul-betul peka terhadap anak. Jangan sampai anak itu lepas, tidak karu-karuan, sehingga tidak terkendali, terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab anak dini itu lebih cepat menerima asupan dari yeah. apa yang dikatakan di lingkungan itu sendiri. Itu jawabanku, Bu Cinta. Matur nuwun. Okay.
0: Silakan dari Pak Mariono.
2: Ini semakin tertantang bagi kita ketika selama, karena saya saat ini yang kita amati justru pada cucu saya sendiri. Mm-hmm. Artinya gini, dari sisi pendidikan agama itu sendiri, ini saya ambil contoh ketika cucu saya itu rutinitas sekolah di Yayasan Nurul Qomar KBTK itu, mm-hmm. ya itu dia bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia diberi, artinya ketika masuk dalam kelas itu belajar berdoa dulu. Di rumah pun saya tekankan ke menantu saya, didiklah sesuai dengan kemampuan kemampu. Jadi ketika kadang kalau sore itu bersama-sama sholat maghrib, saya senang. Artinya gini, disitulah menanamkan bagaimana keimanannya itu muncul. Hmm. Sehingga merasa, oh saya harus seperti ini. Pernah saya coba ketika kowe ra ngaji ngopo te, kan namanya Dante. Iya. Ora ngaji ngopo te, nek ra gelem ngaji, ya wis sok minggu ning gereja karo sajak ke gereja. Enggak mau, kan saya Islam. Nah, seperti itu. Ini satu bentuk bagaimana menanamkan iya. sisi keimanan pada hmm. anak. Itu satu. Kemudian kalau sampai ke jenjang lebih tinggi, mungkin Mbak Nadira pernah mendengar ataupun juga pernah tahu, mm-hmm. artinya gini, kita dulu sering melihat anak-anak jalanan yeah. atau lebih keren mereka-mereka disebut anak-anak pang.
0: Pang, iya.
2: Yeah. Itu sebetulnya gimana? Itu sebetulnya mereka itu anak-anak orang mampu. Orang mampu, orang kaya, orang. Karena apa? Karena kurangnya perhatian orang tuanya.
0: Iya, betul.
2: Sehingga dia merasa kurang perhatian orang tua, dia pelariannya bagaimana dengan komunitas seperti mm-hmm. itu. Ini pernah terjadi sekitar beberapa tahun, saya merasakan itu. Artinya begini, ada anak dari salah satu teman, orang tuanya sukses, orang tuanya berpendidikan, orang tuanya juga salah satu dosen. Tapi ketika anak ini merasa kurang diperhatikan, dia lari ke temannya, ikut anak pang. Mm-hmm. Orang tua panik. Padahal mereka hanya berpikir misin-misin ke wong puan. Nah, itu akhirnya bagaimana kita bersama teman-teman dari tim aparat, duga kejaksaan, kita cari. Jaringannya ternyata mengerikan. Setelah kita terang, pada waktu itu saya sampai ke ini daerah Kandang Haur, mm-hmm. masuk ke Jawa Barat. Setelah itu ternyata mereka itu ditanya, memberitahukan anaknya ini. Ini orang-orang besar, orang-orang dari sisi ekonomi mm-hmm. tinggi. Tapi mereka lebih nyaman seperti itu. Mereka dapat istilahnya perhatian.
0: Betul.
2: Nah, inilah. Jadi, kalau di awal sudah kita persiapkan, seperti yang disampaikan Bu Cinta tadi. Mm-hmm. Di awal tadi saya sampaikan, orang tua itu harus menjadi tempat curhat.
0: Betul.
2: Tempat keluh kesah. Mm-hmm. Sehingga begitu jenjang ke lebih tinggi, mereka merasa nyaman di mm-hmm. dalam keluarga itu.
0: Betul. Kalau dari itu. Pak Prapto, bagaimana tanggapan pertanyaan Bu Cinta?
3: Ya, kalau saya hanya menyampaikan sesuatu nilai yang sekarang terlupakan, Mbak. Yaitu dari nenek moyang kita. Uh-huh. Jadi bagaimana kita itu mengamati anak atau mendidik anak. Hmm. Maka pada saat ya ada yang namanya mudun lemah atau iya. turun tanah. Hmm. Itu ada ritual. Nah, ritual itu sesungguhnya pendidikan terhadap orang tua bagaimana mendidik anak. Hmm. Yang pertama yaitu digelarkan kloso. Kloso itu adalah terdiri dari anyaman. Di sini mengingatkan iki lho anakmu sekarang mulai menapaki jalinan kehidupan. Mm-hmm. Mm. Maka harus kamu perhatikan. Yang diperhatikan apa? Maka di situ diberi dolanan banyak itu mm-hmm. terus dikurungi yeah. kan pakai kurungan mm-hmm. itu. Nah, di situ mereka nanti akan memilih itu mm-hmm. dolanan itu. Nah, di sini orang tua memperhatikan ini loh kecenderungan anakmu. Hobi ataupun bakat daripada anakmu harus kamu perhatikan. Ya, jangan kamu memaksakan kehendakmu, iya. tapi harus melihat bakat daripada anakmu. Mm-hmm. Nah, terus yang kedua, kenapa ada kurungan? Tetapi perlu kamu waspada. segala sesuatu upaya dengan apa bakatnya untuk mencapai tujuannya, segalanya terbingkai oleh aturan. Tidak boleh keluar dari aturan. Ada aturan agama, aturan pemerintah, aturan rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dijaga. Nah, terus bagaimana untuk memberikan semangat kepada anak kita? Maka di situ dibuatkan ondo tebu. Nah, mereka naik ondo tebu. Kenapa kok tidak ondo bambu? Ondo tebu. Nah, di situ tugas daripada orang tua bagaimana membimbing anak untuk mencapai tujuannya. Yang pertama yaitu memberikan bekal agar hatinya itu mantap. Kegayuannya mantap, mereka itu punya kemantapan di dalam anak untuk mencapai pendidikannya, untuk mencapai tujuannya. Nah, itu terus diberikan sehingga apa? Dan anak juga menyadari bahwa untuk mencapai tujuan itu tidak langsung mencapai di atas, harus lewat bawah dulu dan dengan susah payah. Nah, ini perlu disadari. Nah, inilah sesungguhnya bekal daripada orang tua untuk memberikan, untuk mengawal anaknya di dalam pendidikannya. Maka tidak harus dipaksakan, hak-hak anak harus diberikan. Betul. Antara lain tadi bermain, harus hak bermain diberikan. Hak mereka untuk apa, dengan kesenangannya, dengan hobinya mereka anukan. Karena apa? Lewat bakat itulah nanti untuk mencapai atau cita-citanya, yaitu yang sekarang sudah terbukti. Mungkin seperti saya sejak dulu apa senangnya ngorek-ngorek, pada akhirnya juga dengan bakat itulah saya bisa untuk apa istilahnya meniti karir lewat di situ.
0: Betul. Dan pasti mungkin sekarang orang tua pengennya anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi kita juga harus mengetahui apa anak itu pasti punya bakat tersendiri yang mereka inginkan. Iya, tapi malam ini sangat banyak ya Pak pembahasannya, walaupun narasumber kita tidak bisa hadir ya, tapi masih banyak sekali kita bisa ulik. Tapi sayangnya kita sudah mepet nih Pak, hampir jam 9. Mungkin dari Pak Yarto sendiri bisa menyampaikan pesan ataupun harapannya kepada pendengar malam hari ini Pak, silahkan.
1: Iya, terima kasih Mbak. Memang dalam pendidikan sejak dini ini paling tidak bagaimana orang tua harus tanggap terhadap kebutuhan anak itu sendiri. Sebab kemajuan anak itu di tangan orang tua maupun pendidik itu aja.
0: Baik, silakan dari Pak Marionus singkat saja.
2: Iya, kalau saya sebetulnya simpel aja, jadilah orang tua yang menerima keluhan anak, tetapi tidak harus selalu lemah lembut. Jadi dari beberapa artinya gini, entah ayah entah ibu harus selalu yang bisa memberikan power penekanan. Artinya kalau terlalu dua-duanya terlalu memanja atau terlalu merangkul sebagai surat, itu anak tidak punya rasa takut. Jadi yang perlu, salah satu ketika marah, salah satu mendidik, salah satu harus bisa menetralisir.
0: Betul.
2: Sehingga perkembangan anak itu bisa tanpa kita sadari bisa akan menilai dengan sendirinya. Mungkin suatu saat takut dengan orang tua, dengan ayah, tapi dimanja oleh ibu, tapi ketika dimanja oleh ibu atau dimarah ibu bisa lari ke ayah. Ini yang harus betul-betul terjaga dalam keseharian seperti ini.
0: Dan pastinya peran orang tua juga sangat penting.
2: Betul,
0: terlepas
2: betul
0: dari peran orang guru dan juga teman-teman lingkungan yang bisa membentuk karakter seseorang sendiri ya,
2: betul,
0: Pak ya. Dan
2: karena,
0: juga perbincangan kita malam hari ini
2: ya, karena bisa, ini satu jadi yang perlu kita sadari juga bahwa kondisi sekarang pilar pendidikan sudah bergeser. Di mana dulu pilar pendidikan itu terfokus pada kampus atau sekolahan, sekarang pilar pendidikan bisa bergeser ke lingkungan orang tua, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Ini yang harus kita jeli dalam mengamati itu.
0: Oke, terima kasih Pak Mardiono, Pak Prapto dan juga Pak Yarto ya sudah sharing malam hari ini. Kita lanjut mengobrol lagi ya Pak ya, karena waktunya terbatas ya.
2: Itu gini Mbak Nadira, mungkin dalam next kedepannya itu nanti saya juga akan kita kembali ke bahas ini, tapi dari sudut pandang religi, dari sudut pandang agama.
0: Baik, nanti kita nantikan ya pendengar. Juga terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami di Ngobras malam hari ini. Jadi kemana-mana, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Lembaga Permasyarakat atau Lapas Kelas 2B Batang menebar kepedulian sosial melalui kegiatan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 11 ekor kambing disembelih dan hasilnya disalurkan kepada masyarakat pada Rabu 27 Mei 2020. Kegiatan kurban dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2B Batang, Nur Hamdan, bersama jajaran pejabat struktural dan pegawai. Pelaksanaan berlangsung di lingkungan Lapas Batang dengan suasana tertib dan penuh kebersamaan. Bumda Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal berhasil mengelola lahan tidur menjadi produktif. Lahan seluas 1 hektar ditanami tanaman pertanian untuk ketahanan pangan. Pada bulan Mei ini berhasil panen perdana buah semangka. Panen perdana buah semangka ditandai dengan petik buah semangka oleh Bupati Kendal bersama perangkat desa dan Forkopimcam setempat pada Kamis 28 Mei 2026. Info

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih dan masih bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Selepas ini kami akan hadirkan Ruang Rindu ya pendengar, untuk Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lama atau mungkin kangen seseorang, pengen nitip salam lewat lagu, boleh sekali ya. Malam ini pas banget kita bisa bernostalgia bersama di Ruang Rindu, karena Ruang Rindu akan membawa Anda kembali ke momen-momen indah lewat lagu terbaik di era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Jika ingin bergabung ataupun request lagu, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-666-686. Dari pukul 9 hingga 11 ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

Satu lagu pendega dari salah satu band rock alternatif paling konsisten di tanah air, Elemen ya. Membahas band yang satu ini, memang kita seperti diajak kembali bernostalgia pendengar di musik era 2000-an. Di saat industri musik kita juga sedang padat-padatnya, Elemen ini muncul dengan warna pop rock yang elegan. Lagu-lagu hits mereka seperti Rahasia Hati, Cinta Sejati, atau Pergilah Kasih ini selalu punya tempat tersendiri pendengar di generasi masa era 2000-an itu ya. Dan juga mereka ini bisa sangat terkenal karena liriknya yang begitu emosional yang dibuat dan juga dibalut dengan harmoni vokal yang khas sekali. Dan seperti kita ketahui pendengar, lagu Rahasia Hati ini diciptakan oleh vokalis mereka, ada Ferdi Tahir bersama dengan Heri Budiman. Meskipun mereka sempat melewati beberapa fase pergantian personel, tapi pondasi musik mereka tetap terasa kokoh ya hingga sekarang. Dan juga di tahun 2026 ini, Elemen ini bisa menolak bukan hanya sekedar menjadi nama di buku sejarah ya. Mereka justru semakin aktif menyapa para pendengarnya lewat berbagai panggung festival nostalgia yang belakangan ini lagi ramai. Jadi mungkin Anda yang mengikuti Elemen yang sedang aktif ya di berbagai panggung ini, boleh kok disampaikan ke kami ya pendengar. Dan juga seperti biasa sudah ada Bu Asan yang bergabung bersama kami di WhatsApp yang minta diputarkan lagu dari Anak Asanti Cinta, BCL Kecewa, dan juga Begitu Indah dari Padi. Oke, kita putarkan dulu BCL Kecewa spesial untuk Basar.

0: Seperti apa ciri-ciri minyak jelantah dan apakah bisa menjadi olahan berdaya guna? Yuk kita simak penjelasan dari Raka Herdian, wirausaha dari Jepara yang menggeluti bidang pengolahan minyak jelantah.
1: Jadi cara mengenali minyak jelantah itu cukup mudah sebenarnya. Secara fisik itu warnanya sudah pasti keruh, tidak mungkin bening lagi. Lalu untuk aroma pun pasti sudah berubah lebih ke arah bau-bau gosong. Dan untuk minyak jelantah itu kalau dipakai berulang kali itu sangat berisiko bagi kesehatan. Sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan minyak jelantah bisa menjadi berguna ya. Ada nilainya bisa diuangkan atau ditukarkan dengan barang lain. Kami sendiri, kami sosialisasi sama komunitas, terus bank sampah di area kami, sama warung-warung kecil, termasuk sampai warung yang besar juga. Minyak jelantah kami kumpulkan, kalau sudah mencukupi kuota untuk dikirim ke pabrik, itu nanti kami kirim ke pabrik di area Surabaya. Setelah dari pabrik, nanti melewati proses penjernihan, penghilangan aroma, dan penghilangan kotoran, minyak jelantah bisa menjadi energi alternatif. Salah satunya solar, ada juga bisa untuk membuat lilin atau sabun dan berbagai macam alternatif lainnya.

Musicopedia. Musicopedia. Agnes Monica atau kini yang dikenal sebagai Agnes Mo adalah salah satu penyanyi dan aktris asal tanah air yang memulai awal karirnya di industri hiburan pada usia 6 tahun sebagai penyanyi cilik. Album yang menjadi transisi dari penyanyi cilik menjadi penyanyi dewasa adalah album And The Story Goes yang dirilis pada Oktober 2003. Album ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan juga melibatkan beberapa pemusik ternama yakni Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw.

laris dalam jumlah 35.000 bahkan sebelum albumnya dirilis. Album tersebut kemudian meraih double platinum dengan penjualan lebih dari 300.000 keping. Musiklopedia. Semakin matang album studio selanjutnya yang dirilis di tahun 2005 dengan judul What Up A. Dengan single-single yang masih dekat dengan hati masyarakat Indonesia seperti Tak Ada Logika, Bukan Milikmu Lagi, dan Cinta di Ujung Jalan. Musik.

saya nggak pernah, saya nggak ngetop di Indonesia itu karena misalnya dari talent search atau bukan dari viral videos, karena dulu belum ada. Jadi semuanya proses dari aku umur 6 tahun. Di dalam prosesnya aja misalnya, aduh pengen jadi dokter, tapi pakai dokter umum apa dokter spesialis ya? You know, like there are a lot of reconsideration misalnya, atau ada, oh gue, atau ada changes in life.

selanjutnya yang berjudul Secretly Agnesius tahun 2009, Agnes Is My Name di tahun 2011, dan Agnesmo di tahun 2013 dirilis sebagai album yang berbahasa Inggris. Ketiga album ini membuat nama Agnesmo melejit hingga terdengar di industri musik internasional. Pada 11 Februari 2022, Agnes meluncurkan single berjudul Passions dengan label miliknya sendiri, yaitu Entertainment Inc. Single ini berhasil masuk di dua chart Billboard Amerika Serikat, R&B Hip Hop Airplay, dan masuk daftar penjualan lagu populer iTunes di Indonesia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Uni Emirat Arab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagu mendengar dari Frankie J ya, penyanyi Latin Amerika yang bernama asli Francisco Javier Bautista Jr. Yang selain penyanyi, ia juga penulis lagu ya, yang terkenal memadukan musik R&B dengan nuansa Latin Pop. Ia juga meraih popularitas besar pada awal era 2000-an, baik sebagai solosis maupun mantan anggota grup Latin ternama Los Cumbia Kings. Ia sebenarnya melewati proses yang cukup panjang dalam hidupnya pendengar sebelum dikenal luas hingga sekarang ya. Beliau ini tidak langsung memilih jalan solo karir, melainkan sempat bergabung dan juga ikut membesarkan grup Cumbia Kings di era 2000-an. Begitu memutuskan tampil sendiri, musiknya ini bisa langsung membuktikan lewat lagu-lagu bertema patah hati seperti Don't Wanna Try dan pastinya lagu yang sering kita dengerin ataupun diputar di tongkrongan ya, Suga-Suga, saat kolaborasi bersama Baby Russ. Dan juga lewat karya-karyanya, Frankie J ini bisa menunjukkan kalau dari musik R&B itu bisa dikemas dengan ringan dan bisa didengarkan ramah di telinga siapa saja. Dan juga di tahun 2026 ini, pendengar, tren musik di dunia ini justru lagi seneng ya, karena bisa menengok kembali era-era lama dan juga lagu-lagu dari Frankie J ini bisa kembali didengarkan dan sering diputarkan. Dijadikan juga sebagai latar musik video di media sosial oleh generasi muda sekarang. Walaupun di usia sekarang makin matang ya pendengar, Frankie Jenis terpantau masih rutin menyapa para penggemar setianya lewat panggung intimate konser bertema throwback, sekaligus menyapa warna musik R&B klasik agar tetap hidup di tengah perkembangan tren yang begitu modern.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Psychology Online. Memang ya, paling pas sekali kalau malam-malam seperti ini kita mendengarkan lagu hip-hop. Jadi nggak ngantuk ya. Dan juga mendengar pria bernama asli Igor Psychology ini bisa dibilang salah satu pilar penting ya, yang membuat musik hip-hop ini bisa menembus pasar arus utama di Indonesia pada pertengahan era 2000-an. Apakah Anda pernah mengingat mendengar lagu-lagu dari Psychology ini seperti So What gitu loh, atau Online yang baru saja kita putarkan ini hampir setiap hari diputar di mana-mana ya. Dan juga hebatnya dari Igor sendiri, ia selalu berhasil mengemas kritik sosial, keresahan sehari-hari sampai tren internet ini bisa menjadi sebuah lagu yang sangat pas tanpa terdengar menggurui. Kemampuan storytelling dari Igor sendiri lewat rima-rima yang cepat ini bisa membuat nama Psychology ini punya tempat tersendiri ya di industri lokal, seperti di salah satunya masuk di hip hop. Dan juga belakangan ini nama Psychology ini tidak hanya dibicarakan karena karya musiknya saja, tapi juga karena perjalanan transformasi hidupnya yang luar biasa. Ia juga sudah bertransformasi menjadi lebih sehat pendengar lewat konsistensinya, yaitu diet dan olahraga, dan sering dibagikan di media sosial. Igor ini sukses memangkas berat badannya secara signifikan. Penampilan barunya yang jauh lebih bugar ini otomatis membuat performa panggung sekarang ini bisa semakin energik dan bisa membawakan lagu-lagu hit selama ini berbagai festival musik lintas generasi ya. Keren ya pendengar, selain konsisten bermusik, ternyata Bang Igor ini juga sukses konsisten dengan gaya hidupnya yang lebih sehat. Untuk Anda bagaimana pendengar? Apakah juga mengikuti tren olahraga dari Bang Igor sendiri? Boleh ya disampaikan ke kami. Jika ingin titip salam sambil request lagu juga boleh sekali ya. Silakan hubungi kami di 0248316686 atau 0816666886.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Malam-malam seperti ini rasanya kita mendengarkan lekingan vokal yang tinggi. Ini langsung bikin otomatis kita semangat ya pendengar. Karakter musik rock dan juga dinamis tapi tetap ramah di telinga ini baru saja kita dengarkan dari band tanah air yaitu Gigi. Kalau kita menengok sejarah musik lokal, band yang digawangi sama Arman Maulana, Dewa, Thomas, dan juga Gusti Hendy ini sebenarnya punya rekam jejak yang mahal ya. Karena sejak terbentuk di pertengahan era 90-an, Gigi itu ibarat mesin hits yang tidak pernah berhenti berproduksi ya. Karena pendengar angkatan lama juga pasti hafal ya dengan lagu-lagu mereka seperti Janji, Terbang, sampai 11 Januari. Dan juga kekuatan mereka ini terletak pada kekompakan musik antar personelnya yang sangat matang dan juga atraksi aksi panggung dari Kang Arman yang energinya itu sampai sekarang tidak pernah habis ya. Dan di tahun 2020 ini Gigi ini terbukti masih memegang tahta sebagai salah satu penguasa panggung festival di Indonesia. Di tengah gempuran musisi-musisi baru yang genre ini semakin beragam, jadwal dari Gigi ini masih terpantau padat dari kota ke kota. Dan juga pendengar sudah bergabung bersama kami di WhatsApp, ada Bu Luna dari Kendal ya, yang minta diputarkan lagu dari Sheila Majid Sinaran. Oke, kita masukkan ke playlist dan katanya juga titip salam untuk Pak Habib dan juga Mas Kenan. Ada juga untuk Ibu Susi dan juga Om Adik. Oke, salam balik ya Bu Luna. Semoga keluarganya diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya. Kita putarkan Sinaran Sheila Majid spesial untuk Bu Luna malam hari ini.

0: Berapa kadar maksimal dan minimal SPF pada wajah? Yuk kita simak penjelasan dari Dr. Dian Aridi, dokter konsultan kecantikan Arini Estetik dan Wellness.
1: SPF itu adalah singkatan dari Sun Protection Factor, yaitu ukuran perlindungan terhadap sinar UVA atau UVB yang diberikan oleh suatu sunscreen. Biasanya SPF ini dimulai dari SPF terendah dari mulai 15, maksimal bisa sampai 50 kalau untuk wajah. SPF yang dapat kita pakai adalah SPF 30. Karena pada SPF 30 ini dapat memblokir 97% dari sinar UVB. Kemudian kadar maksimal ideal untuk kulit kita ada di SPF 50 karena dapat memblokir sekitar 98% dari sinar UVB. Untuk ketentuan penggunaan SPF biasanya memang kita sarankan untuk remaja ataupun dewasa muda cukup menggunakan SPF 30%. Karena SPF 30% ini sudah mencukupi untuk mengcover keperluan wajah kita untuk melindungi paparan sinar UVB selama kita berada di luar ruangan. Untuk usia lebih ke arah dewasa itu bisa menggunakan SPF 50% karena ada beberapa kondisi khusus metabolisme kulitnya sudah berbeda dengan usia muda sehingga dibutuhkan SPF yang lebih

0: Musicloperia. Musicloperia.
1: Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang.
0: Virgiawan Listanto atau yang akrab disapa Iwan Fals merupakan legenda musik tanah air. Kesederhanaannya serta lirik-lirik lagu yang menceritakan fenomena zaman menjadi daya tarik tersendiri di mata para pecinta musiknya. Tak heran jika Iwan Fals pernah dianugerahi Legend Award dalam ajang AMI Award tahun 2003.

menciptakan lagu, Iwan Fals ternyata lebih memilih menciptakan lagu berlirik humor. Teman-temannya menyukai lirik lagu Iwan yang lucu. Bahkan ketika awal masuk SMA, ada seorang produser dari Jakarta yang rela datang ke Bandung untuk menawarinya rekaman.

0: Albumnya One False mulai dikenal publik saat ia bergabung dengan Musica Studio dan merilis Sarjana Muda di tahun 2001. Namanya semakin melejit saat ia bergabung dengan kelompok musik Suami dan merilis album dengan single andalan Bento dan juga Bongkar di tahun 89.
1: Namaku Bento, rumah listrik, mobilku banyak, harta berlimpah.
0: Kedua lagu tersebut menjadi hits yang fenomenal di kalangan masyarakat.

Fals kembali ke belantika musik Indonesia dengan merilis album Suara Hati di tahun 2002. Setelah itu, ia kembali produktif merilis beberapa album seperti Manusia Setengah Dewa di tahun 2004, Iwan Fals In Love di tahun 2005, dan Untukmu Terkasih di tahun 2005.

Sepanjang karirnya, Iwan Fals telah merilis 31 album. Luar biasanya lagi, Iwan Fals masuk ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stones Indonesia.

saya Basuki tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Demi waktu dari Ungu Pendengar menjadi lagu terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11. Itu adanya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini harus berakhir di sini ya. Untuk Anda yang ingin masih bernostalgia ataupun belum sempat bergabung request lagu sambil titip salam, jangan khawatir ya, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya pendengar. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

untuk melepaskan penat. Apalagi kalau kita lagi bosan dengan cara healing yang itu-itu saja. Ternyata ada satu kegiatan pendengar yang menarik ya, untuk pelan-pelan ini juga mulai mencuri perhatian banyak orang. Bukan hanya sekedar hobi visual untuk mempercantik ruangan, aktivitas merangkai bunga atau yang populer dengan istilah flower arrangement kini bertransformasi menjadi pilihan favorit untuk melepas stres. Tren merangkai bunga ini sekarang tidak hanya diminati oleh kalangan profesional saja, tapi sudah meluas ke anak-anak muda lewat berbagai workshop kreatif. Banyak orang yang rela meluangkan waktu untuk memotong tangkai, memilih warna, dan menyusun bunga-bunga segar ke dalam vas atau buket. Secara psikologis, aktivitas ini ternyata punya efek healing yang luar biasa. Aroma alami dari bunga segar bisa menurunkan tingkat stres, sementara fokus kita saat mencocokkan warna dan juga bentuk bertindak sebagai bentuk meditasi instan yang bisa menenangkan pikiran. Menariknya lagi pendengar, hasil rangkaian bunga yang estetik ini juga tidak hanya mempercantik sudut ruangan di rumah ya, tapi juga bisa dijadikan konten estetik yang menyejukkan mata di media sosial juga. Nah, mumpung masih long weekend, pendengar, Anda juga bisa mencobanya. Atau untuk Anda yang besok masih harus bekerja, hobi merangkai bunga ini bisa Anda manfaatkan ya di sela waktu luang agar bisa menjadi pilihan seru dan tidak bingung lagi besok weekend ini mau kemana dan healingnya mau seperti apa ya. Dan juga apakah Anda tertarik untuk mencobanya untuk merangkai bunga agar bisa nanti mempercantik ruangan dan juga mempercantik media sosial Anda.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

Svartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

rilis sebuah album self-title dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini, yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal.

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk Namanya Sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album Repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama lain.

sequel dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa.

Ada atau tidak ya, tempat di mana tidak ada nyamuk sama sekali? Ya, banyak negara yang kerepotan dengan hewan kecil mematikan ini. Namun, ada sebuah negara yang ternyata bisa terbebas dari nyamuk. Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Fenomena ini dapat dijelaskan karena suhu yang rendah sepanjang tahun membuat nyamuk tidak memungkinkan berkembang biak. Selain itu, dengan kondisi geografis Islandia yang terdiri dari pegunungan, gletser, dan hanya sedikit danau atau sungai, pembiakan nyamuk tidak mungkin terjadi dengan subur. Tidak adanya nyamuk membuat Islandia mampu mengurangi resiko penyakit malaria, demam kuning, DBD, dan virus Zika. Yuk ke Islandia jika ingin bebas dari nyamuk.

hampir menunjukkan pukul 12 ya, dan tidak terasa kebersamaan kita di Semarang malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Saya Nadira, pamit dulu ya pendengar. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Satu lagu terakhir pendengar untuk mengakhiri jumpa kita, ada Rhapsody. Dan juga saya mengucapkan happy long weekend dan sampai jumpa.

belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. B.J. Habibie.

dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Ayusi, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Sebarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang, program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan aplikasi RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Edisi Jumat 29 Mei 2026, selamat pagi. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Beragam informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi hari Jumat ini ya, 29 Mei 2026. Akhir bulan pendengar, tapi vibes-nya masih liburan ya. Jadi silakan bagi Anda yang hari ini masih nyantai, dinikmati waktunya pendengar, tapi bagi Anda yang sudah ada kegiatan, bekerja, silakan dipersiapkan dengan baik ya. Dan kita awali nanti dengan Mutiara Pagi, pendengar, insya Allah kami hadirkan bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES ya. Jangan kemana-mana, dan inilah Semarang Pagi ini bersama saya Agil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, untuk mengawali jumpa kita dalam Semarang pagi ini, kita akan belajar dan juga mengkaji bersama ya. Tadi sudah saya informasikan, flyer juga sudah saya up di sosial media, pendengar. Hari Jumat saatnya kita berbincang bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES ya, Dr. Haji Multazam Ahmad MA yang sudah tersambung di

RI Semarang di seluruh Nusantara. Rahimahumullah. Pertama, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melalui udara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu renungan dan bisa menjadi khazanah di dalam kehidupan kita, bisa bertambah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, hari ini kita masih masuk di dalam hari Tasyrik ya. Artinya kita masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi memaknai hewan kurban atau memaknai kurban itu tidak hanya sekedar mayoran atau bancaan untuk rame-rame, bukan itu. Tapi kurban ini juga memiliki filosofi yang tinggi di dalam kehidupan kita ini. Tentunya kita kurban ini adalah mengingat dan menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih putranya itu. Ya memang secara akal itu ya kalau kita sendiri ini tidak diperintahkan untuk menyembelih putra. Ya. Tapi Nabi Ibrahim itu menepati janjinya itu ya. Jadi ada satu sejarah yang menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu suatu ketika itu ditemui oleh seseorang. Tujuannya adalah meminta hewan kambing itu ya. Karena memang Ibrahim itu memiliki kekayaan yang tinggi ya. Terus orang tersebut minta kambing itu, sehingga diberi. Orang ini diberi kambing oleh Ibrahim dengan syarat, kalian bisa mengagungkan asma-asma Allah untuk memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, dan berikutnya itu baru diberi kambing itu. Nah, saat yang sama itu sudah direkam oleh malaikat karena Ibrahim menyampaikan jangankan kambing gitu ya, anak saya pun kalau itu memang benar perintah dari Allah akan saya korbankan. Nah itu ternyata orang ini sebenarnya tidak orang biasa, tetapi adalah malaikat itu. Nah, malaikat ini merekam, sehingga rekaman ini kan pasti sampai kepada Allah itu. Nah, ini tatkala itu agar Ibrahim itu bisa menemui dan bisa menepati janjinya, maka tatkala itu Allah menguji apa yang disampaikan ini. Jadi ini luar biasa, maka kita harus hati-hati itu ya. Harus hati-hati kalau kita menyampaikan segala sesuatu itu ya harus ditepati. Ini penting. Lebih-lebih ini termasuk bagian menurut saya ya sumpah itu ya. Jangankan kambing gitu. Anak saya aja kalau diminta dari Allah, karena itu memang perintah, itu pun saya korbankan. Kan begitu. Ini kan luar biasa kalau seperti ini. Nah, oleh karenanya, kalau kita itu tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, tetapi adalah disuruh untuk menyembelih atribut yang sering menggoda manusia itu ya, di dalam perjalanan urip itu. Atribut itu macam-macam, bisa harta, bisa kedudukannya, bisa kekayaannya, dan lain sebagainya.

0: bukan atribut-atribut yang sering melupakan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebetulan di dalam hal ini Allah itu menguji Ibrahim atas ucapannya itu. Jangankan kambing, anak saya pun kalau itu memang benar perintah dari Allah adalah saya akan kurbankan. Tetapi Nabi Ibrahim itu memang Nabi yang paling cerdas. Saking kecerdasannya itu diabadikan di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa ketika Ibrahim itu mencari sebuah kebenaran, baik itu mimpi, baik itu mencari kebenaran Tuhan, gitu ya. Itu kan melalui sebuah proses yang panjang. Tidak seperti kita. Di era digital sekarang ini, kalau ada informasi kan langsung latah kita, ikut-ikutan malah. Misalnya ada muncul informasi dari WA kita untuk berita apa itu langsung direspon. Jadi tidak sempat untuk tabayun atau berpikir ulang itu tidak. Itu kalau kita. Nah, inilah yang disuruh untuk mencontoh kita itu untuk meneladani Ibrahim, terutama adalah kecerdasannya untuk mencari sebuah kebenaran. Kalau awake dhewe susah ya, enggak tahu itu ya. Maka hari ini kita diingatkan sebuah pengorbanan itu luar biasa. Berani berkorban untuk menyeleksi sebuah informasi yang benar itu ya. Kalau Ibrahim mencari sebuah kebenaran melalui sebuah proses yang tinggi sampai berulang-ulang itu ya untuk mencari Tuhan. Bahkan ketika dia diajak untuk menyembah berhala pun di Mekah itu dia kan tidak mau. Apa benar kita menyembah berhala? Nah, terus dia mencari sebuah kebenaran. Muncullah bintang itu dalam pemikirannya. Apa benar ya? Oh ini yaknya. Qala hadza rabbi gitu ya. Apa namanya? Apa ini? Oh iya benar ini. Kayaknya ini Tuhan ya. Bintang ini. Tapi ternyata lama-lama bintang itu ambles, hilang. Terus ragu lagi Ibrahim. Oh enggak, kalau ini bintang kok ambles itu. Tuhan kok ambles, hilang. Mungkin enggak. Terus lain waktu lagi muncullah dalam pikirannya itu adalah matahari atau rembulan ya. Muncul, oh ini ya kayaknya. Ya ada kalau ini Tuhan ya, mungkin ini muncullah rembulan dan juga matahari yang lebih besar kelihatannya. Dia mengakui. Ternyata tidak. Rembulan juga matahari itu ambles juga, hilang. Nah inilah proses untuk mencari kebenaran itu sebuah proses yang panjang. Penuh dengan untuk keingintahuan kebenaran ya. Untuk mencari Tuhan itu seperti itu. Nah beda dengan awake dhewe. Kita ini kan kalau ada informasi apapun kan ditelan. Ditelan mentah-mentah. Sehingga akibatnya menjadi masalah. Tapi kalau Ibrahim mencari kebenaran itu bermanfaat kepada orang lain. Nah inilah yang perlu dicontoh. Nah untuk itu kita itu disuruh untuk berkorban apa yang kita terima untuk mencari sebuah informasi yang baik. Ya itu pengorbanan loh, itu menyeleksi untuk tabayun itu ya. Ini Ibrahim. Kalau kita disuruh untuk menyeleksi sebuah berita-berita yang tidak baik karena itu manfaatnya besar. Jangan kita langsung aja latah menerima begitu saja tetapi tidak pernah berpikir. Nah, itu repot. Nah, kalau Ibrahim seperti itu. Sampai informasi untuk menyembelih putnya itu kan melalui proses juga. Satu, secara tauhid dia pengen menguatkan. Apa benar ya aku? Ini mimpi saya ini untuk menyembelih anak. Sampai 3 kali. Di dalam bermimpi itu sama. Sehingga dialogisnya sama keluarga itu hebat sekali. Antara anak dan bapak itu bisa dialogis dengan bagus. Sehingga itu tercapai sebuah kesepakatan. Kalau itu memang perintah Allah, tidak ada masalah ayah. apa untuk disembelih. Nah ini loh, apa namanya, keberanian untuk berkorban itu. Nah sekarang konteksnya untuk diri kita, itu bukan anak kita yang kita sembelih, tetapi ada atribut-atribut sering menggoda manusia. Ya, susah itu. Maka di sini ini letaknya di sini. Harta kita, kekayaan kita, apa saja yang sering menurunkan Allah. Ya, alhamdulillah kita ini bisa berkorban itu substansi dalam mengorbankan harta kita. Ya, harta kita kita sedekahkan, kita apa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu bagian sebuah keberanian. Tidak semua orang itu berani gitu ya. Nah, oleh karenanya apapun yang kita korbankan yang diperintahkan sesuai dengan syariat itu adalah hewan. Kenapa hewan-hewan tertentu itu yang bisa bisa mengantarkan? Karena hewan-hewan yang mahal itu kan biasanya manusia masih awal, masih merasa apa namanya merasa iman-iman. Dan alhamdulillah kita lihat mudah-mudahan yang dikorbankan itu betul-betul untuk karena Allah, itu adalah sebuah perintah. Tidak hanya mayoran, tidak hanya rame-rame, tidak hanya sekedar kita itu makan bersama, bukan itu. Tetapi diniati karena Allah, itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Karena apa? Ada orang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau untuk berkorban. Nah maka di dalam satu hadis, Rasulullah pernah menyampaikan barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki, dia kok tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati taqarrabna ya musallana, jangan mendekati apa namanya tempat musola itu. Artinya musola ini ya apa namanya Allah, yaitu kita sujud ya di ini itu. Ada satu imam lain, untuk Imam Sibawai, itu menyampaikan bagi orang yang memiliki sebuah apa namanya rezeki tapi mau berkorban, maka orang tersebut dianggap orang yang tidak pernah bersyukur selama uripe itu, selama hidup itu kan payah itu. Kalau kita di hadapan Allah tidak pernah bersyukur gara-gara kita tidak mau berkorban karena kita memiliki sebuah kemampuan. Nah itu kira banyak kalau kita oreh di dalam kajian-kajian untuk korban untuk menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya itu kira-kira gitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Multazam. Dan kita akan jeda terlebih dahulu. Mendengar, seperti biasa kami ingatkan untuk Anda yang mau bergabung, boleh ya, line telepon kami buka 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-686. Aplikasi RRI Digital, pendengar yang ingin berkomentar di sana juga kami tunggu ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Semarang.

0: tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang 5, berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.
1: Mutiara Pagi pendengar, untuk edisi Jumat ini ya, 29 Mei kami hadirkan bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES, Ustadz Multazam. Pendengar, silakan kami ingatkan kembali line telepon 0248-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816-666-886 ya. Ya, sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Akil, sehat gi?
1: Alhamdulillah, apa kabarnya Pak Yarto?
2: Alhamdulillah, doa penyayang sebenarnya timnya di LR Studio Pro 1.
1: Monggo, silakan.
2: Ye. Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz Mustajam.
3: Waalaikumsalam, sehat, Pak Yarto. Sehat, gi.
2: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, memaknai Idul Kurban, ada beberapa hal yang kita simak. Sedikit komentar dan bertanya Pak Ustadz, kalau ada salah atau kurang tepatnya kan mohon maaf Pak Ustadz, Mas Akil dan para pendengar lainnya. Yang sangat mengkritik gini Pak, saya mencatatkan Pak Ustadz mengatakan kebaikan kehidupan kita, kurban kebaikan hidup kita. Nah, itulah yang secara tidak langsung mengimplementasikan ibadah kurban dalam kehidupan. Sebab dalam konteks Idul Adha, pesan mendasar dalam perintah tersebut adalah agar manusia tidak tersesat dalam menjalani hidup. Nah, untuk itu harus selalu menjalani kedekatan dengan Allah SWT dan merasakan kebersamaannya setiap saat. Karena manusia mudah sekali terberdaya dan oleh kenikmatan sesaat yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya. Maka Allah memberikan metode dan bimbingan untuk selalu melihat kompas kehidupan berupa sholat dan zikir agar kapal kehidupan tidak salah arah. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari syariat berkorban dengan korelasinya apa makna Idul Kurban itu? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Ustadz Multazam, silakan.
3: Ya, terima kasih Pak Yarto. Jadi Idul Kurban. Jadi Idul Kurban itu ya memang kurban sendiri itu maknanya dari bahasa Arab ya, qurba ya qurbu kurban. Jadi merelakan segala sesuatu yang kita miliki kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurban. Nah, itu untuk mendekatkan diri yang kita miliki itu memang kalau manusia itu memang angel, maka disuruh untuk menuju Ibrahim itu. Ibrahim itu orang kaya maksudnya. Mereka juga memiliki kapasitas sebagai seorang nabi ya, tapi tidak sombong gitu ya. Nah, sampai-sampai diuji gitu ya. Yang paling berharga itu kan anak itu diuji gitu ya. Nah, yang kita miliki itu kan macam-macam nggih, para pendengar. Ono kekayaan, ono kedudukan, itu kan juga sebuah kenikmatan juga ya, diuji. Ya, kita ini kadang-kala tidak mampu untuk ujian itu, ya, wis diuji tidak mampu. Lah Ibrahim diuji, dia lolos itu mampu karena selalu mencari sebuah kebenaran itu ya. Artinya selalu kontemplasi apa benar ya ini dari perintah dari Allah itu. Wong kita aja kan tidak sanggup itu. Entah dari ini dan itu, dari apa informasi itu kan enggak pernah untuk menyeleksi ya. Coba kita lihatlah sehari-hari kita itu. Seharusnya kalau kita pengen tidak tersesat ini kata Pak Yarto, ya harus kita itu bisa mendekatkan, salah satu bentuk mendekatkan adalah berani untuk menyeleksi misalnya supaya kita tidak sesat. Lah kalau kita tuh berani asal bunyi, asal kita menerima apa adanya, itu adalah kita akan pasti akan tersesat di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita ini untuk apa menjalani sebuah syariat agama kita melalui sholat, melalui apa-apa itu ya memang itu kebenaran. Nah, tapi apa kebenaran kadangkala kita ini kan hanya menggugurkan sebuah kewajiban, tapi tidak pernah berenung gitu ya. Nah, maka sholat ini itulah yang disebut sebagai misalnya sholat dengan baik, dengan khusyuk. Nah, itu kan renungan itu sebenarnya itu, okay? Kalau dengan khusyuk itu ada renungan yang luar biasa. Nah, di dalam konteks kehidupan kita yang salah sekarang ini berlangsung masih di dalam apa namanya di Tasyrik, ya ini masih ada kesempatan ya. Apa yang sekarang ini pas momentumnya masih hari Tasyrik ini diperbolehkan untuk memotong hewan barangkali itu masih diperbolehkan ya. Apa kita kurbankan yang kita miliki, harta kita belanjakan untuk membeli sebuah hewan itu diperbolehkan. Jadi maknanya seperti itu yang sudah saya sampaikan Pak Yarto dan para pendengar, bahwa agar kita ini mendekatkan kepada Allah itu diantaranya adalah kita ini apa yang diberikan oleh Allah rezeki kita itu adalah bagian pasti akan ada ujian itu ya. Ujiannya untuk hari ini adalah kita memotong, bahkan yang tiada duanya harta yang dimiliki oleh Ibrahim itu kan anak. Jadi anak itu harta yang tiada duanya, itu menurut saya adalah anak termasuk kita. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tetapi sekali lagi adalah yang sering menggoda manusia itu atribut-atribut itu loh. Ya. Nah, itulah kalau kita kembangkan, maka kita disuruh untuk merenung itu. Kalau orang di saudara kita yang kemarin melakukan wukuf, wukuf itu maknanya kan mandek ya. Jadi mandek untuk berpikir duniawi yang berlebihan itu ya. Yang sehingga melupakan apa namanya manusia kepada Allah. Yang kedua adalah arafah, itu maknanya memahami diri kita, eksistensi kita ini siapa, terus kita ini dari mana dan mau kemana, itu namanya arafah, memahami diri eksistensi. Kalau kita ini memahami di dalam hal ini, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu ya, orang itu tidak akan sombong. Apa edw ini apa toh dan siapa toh dan dari mana toh ya, dan lain sebagainya, dan untuk apa kita hidup dan lain sebagainya. Itu kira-kira ngerten nggih Pak Yarto. Jadi luar biasa sebenarnya memaknai korban ini. Kalau kita runut ini, ya intinya itu manusia sudah dicontohkan oleh Ibrahim di dalam konteks apapun. Ya harta yang paling tinggi, ya ada duanya itu ada anak itu ya. Nah itu kan luar biasa itu, Ibrahim itu. Tapi dia lolos sampai anaknya. Dan apa EDW kan tidak bisa. Bisa. Tapi paling tidak adalah spirit Ibrahim untuk mengorbankan harta yang paling tinggi itu bukan anak kita, tetapi adalah harta kita atau atribut-atribut itu yang sering menggoda itu loh. Dalam diri ini kesombongan, karena memiliki kedudukan dan lain sebagainya, itu harus dipotong. Maka kenapa hewan? Ya karena manusia itu yang selama ini uripe itu adalah yang dominan itu adalah nafsu-nafsu hewania. Itu kan menjadi sesat tadi. Kata Pak Yarto itu, ya itu kira-kira.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Yarto yang sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1 ya. Saya geser ke WhatsApp pendengar ini yang sudah bergabung, ada Pak Heri, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz, izin saya ingin bertanya, masih ada kaitannya dengan kurban ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika kurban di era sekarang ini bisa dilakukan secara online, padahal sudah diberitahu bahwasanya kurban itu paling penting untuk masyarakat sekitar. Bagaimana kalau kita menunaikannya pembayaran secara online? Dan satu lagi Ustadz, saya melihat di pamflet-pamflet beberapa masjid itu seringkali ada pembayaran nanti atau semacam pay letter untuk kurban. Ini bagaimana Ustadz, apakah menjadi solusi atau sebenarnya tidak diperbolehkan? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Heri. Silakan Ustadz Multazam.
3: Ya, sekarang memang diberi segala kemudahan, deh. Tapi juga harus hati-hati. Kalau apa namanya korban online itu gimana?
1: Sepertinya ini mungkin terkait pembayarannya, Ustadz. Jadi lewat online, betul.
3: Ya, pembayaran lewat online, saya pikir teknis ya, tidak apa-apa ya. Sepanjang ini sekali lagi itu benar gitu ya. Dan perlu ada konfirmasi. Ya, kalau tidak ada konfirmasi, ya itu repot. Sekarang kan memang banyak itu ya, apalagi musim kurban Idul Adha ini kan, wah, wes kayak musiman untuk ya apa ya bentuk-bentuk yang untuk menipu itu juga banyak itu. Banyak, maka harus hati-hati. Itu teknis pembayaran. Nah, yang kedua, menurut saya yang lebih bagus, ya, yang lebih afdol itu ya memang kita bisa meyakinkan dalam kita berkorban untuk membeli secara langsung, itu ya. Itu lebih bagus. Ya, kalau pembayaran online itu teknis saya pikir tidak ada masalah. Tapi harus betul-betul diyakinkan, ya. Yang penting itu kan pembelian itu harus diyakinkan betul itu. Jadi teknis pembayaran saya pikir tidak ada masalah, tetapi harus betul-betul diyakinkan informasi itu diyakinkan. Jangan sampai kita tersesat, tertipu gitu ya. Harus hati-hati. Kalau kita memang punya rezeki, ya tuku aja gampang. Ya gitu. Kalau pembayarannya ya kita akan lihat lembaga ini benar-benar benar-benar bonafit apa tidak, benar apa tidak. Itu kan memang banyak seliweran di HP kita itu untuk menawarkan. Dan bahkan itu kalau kita tidak tabayun ya, tidak confirm, itu juga akan sesat itu loh. Loh kemarin saya sudah bayar kok, ternyata kok kambingnya tidak datang dan sebagainya. Nah itu kan repot itu. Ya harus di dalam berita. Seliweran diperbolehkan, tapi yang buat ada tabayun cek ya. Ini harus ada. Oke, gitu
1: nggih. Oke, kebenaran informasi tadi pendengar harus Anda cek dan harus jeli juga ya. Oke, satu lagi ini terima kasih dari Bu Sri di Jatinggalek ya. Assalamualaikum Ustadz, yang saya ingin tanyakan ini menyangkut dengan informasi yang sedang beredar saat ini. Tadi sempat disinggung bahwasanya manusia itu memang banyak sekali godaannya, tapi memang harus bisa mencari kebenaran. Nah, bagaimana ketika orang tua ini sudah menitipkan anaknya, ini mohon maaf karena di pondok pesantren itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual, padahal orang tua sudah percaya, tapi ternyata masih banyak beberapa oknum. Lantas orang tua menjadi bingung, Ustadz, bagaimana orang tua menyikapinya? Apakah banyak juga yang takut ini untuk bisa menitipkan anak-anaknya ke pesantren? Oke, terima kasih Bu Sri. Ustadz Multazam, silakan.
3: Mana yang menarik yang akhir-akhir ini ya, memang saya sendiri sedih mas kalau melihat seperti ini. Tak delok ketok e apik, tapi orang genah itu ya. Lembaga ini ternyata menyimpan sesuatu yang tidak baik. Jadi ini memang tadi ya, gimana ya, saya harus susah juga. Anak atau orang tua itu kan pengennya kan ya di pondok kan itu kan pengen paham dengan agama, tapi ya malah disalahgunakan gitu ya. Tua wis membiayai wis ini ya, memang itu oknum yang tidak karu-karuan itu ya godaan seperti itu. Jadi godaan manusia itu macam-macam memang ya, macam-macam seperti itu. Nah itulah salah satu. Saya sendiri manusia biasa ya. Ya memang tidak luput ya. Saya sendiri pun mungkin ya wajar kalau ada masyarakat yang protes seperti itu. Ya itu saya paham benar. Tetapi sing orang-orang yang memiliki kapasitas ya, memiliki pimpinan ya, ya ini tidak kita general ya. Tapi juga ada banyak sekali Masya Allah yang selama ini ya seliweran di HP kita informasi-informasi. Sekarang kan baru ada yang buka satu aja wis rame diikuti semuanya dalam sebagainya. Bagus, salah satunya positif untuk kita renungkan ya, ternyata apa seperti ini ya. Ya saya sedih seperti ini itu ya. Ya itu kira-kira ya harus hati-hati benar gitu para
1: wisata. Baik, terima kasih tadi yang sudah bergabung ya. Pak Rozi juga menyapa pendengar Pro 1. Terima kasih banyak Pak Rozi. Ustadz Multazam, terakhir ini sebagai penutup memaknai Idul Kurban, monggo silakan.
3: Oh iya, terima kasih para pendengar. Alhamdulillah, jadi intinya apa yang saya sampaikan tadi adalah itba atau mengikuti dan atau menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah kalau Ibrahim itu diperintah untuk menyembelih putranya, itu adalah sebuah ujian. Tapi lolos, Ibrahim lolos dengan harta yang paling tinggi, itu adalah anaknya. Itu lolos, diganti oleh Allah, yaitu berupa domba yang bagus, ya, dan baik, betul itu ya. Nah, untuk kita tidak diperintahkan menyembelih putra kita, tetapi adalah yang disembelih adalah nafsu-nafsu hewaniah yang melekat, yang selama ini seliweran dan ada yang dominan di dalam diri kita, itu harus disembelih. Jadi korban itu simbolisasi pendekatan diri kita kepada Allah, harta kita belanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pada umat yang lain gitu ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, mari kita sikapi kalau ada sesuatu yang hal-hal yang seperti itu ya kita harus juga hati-hati benar nggih. Tadi yang sudah banyak yang menyampaikan fenomena-fenomena yang ada. Itulah intinya kalau Ibrahim itu menerima informasi itu dengan jeli gitu ya. Tidak hanya rame kita yakin di pamflet-pamflet itu bukan, tetapi benar-benar diyakini ini pendidikan yang luar biasa, fenomena yang apa kita lihat akhir-akhir ini ya. Ya masyarakat saya imbu untuk jeli nggih, tidak latah. Oh kita anak kita sekolahkan di sana supaya bagus, supaya, tetapi juga tidak boleh latah, kita harus betul-betul diselidiki track recordnya ya. Gitu. Nah ini memang menyedihkan mas, saya juga prihatin betul nggih.
1: Dan
3: itu menjadi baik pelajaran untuk kita.
1: Terima kasih Ustaz Mutazam untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Jumat ini ya, bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah Ustadz Multazam memaknai Idul Kurban. Langsung saja pendengar, nanti ya seperti biasa pukul 6 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kalau saya berharapnya menang ya.
3: Agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, demam Piala Dunia mulai terasa hingga ke rumah tahanan atau rutan kelas 2A Pekalongan. Prediksi tim unggulan mulai bermunculan. Kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal merupakan hoax dan misinformasi untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Suasana perbincangan jelang ajang Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai kalangan, termasuk di lingkungan rumah tahanan negara Rutan Kelas 2A Pekalongan. Menariknya, Kepala Rutan Pekalongan Nanang Adi Susanto dan salah satu stafnya Didi memiliki jagoan berbeda untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selengkapnya laporan Miftahuddin Teddy.
2: Kalau saya dari Piala Dunia dari Spanyol dari dulu, kerja sama timnya bagus ya.
4: Suasana perbincangan ajang Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai kalangan, termasuk di lingkungan rumah tahanan negara Rutan Kelas 2 Pekalongan. Menariknya, Kepala Rutan Karutan Pekalongan Nanang Adi Susanto dan salah satu stafnya Didi memiliki jagoan berbeda untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Nanang Adi Susanto mengaku menjagokan tim nasional Spanyol. Menurutnya, skuad La Furia Roja masih menjadi salah satu tim dengan kualitas permainan terbaik. Hal itu berkat filosofi sepak bola kolektif dan regenerasi permainan yang terus berjalan keempat.
2: Kalau saya berharapnya menang ya, Spanyol peringkat satu. Kalau skornya, kalau saya dari dulu memang suka Spanyol.
4: Nanang menilai kekuatan Spanyol tidak hanya terletak pada teknik individu pemain, tetapi juga kerjasama tim yang solid. Ia optimis Spanyol mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya seperti Argentina, Prancis hingga Brasil. Namun berbeda dengan pimpinannya, salah satu staf Rutan Pekalongan, Didi Ardianto, justru memberikan dukungan penuh kepada tim nasional Portugal. Didi yakin Portugal memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara dunia. Terlebih karena turnamen tahun ini diprediksi menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo bersama tim nasional.
5: Saya bersama Portugal karena ini terakhir kali Ronaldo bermain untuk timnas, jadi tahun ini pasti juara insya Allah.
4: Menurut Didi, pengalaman Ronaldo masih menjadi faktor penting bagi Portugal, terutama dalam membangun mental bertanding tim. Selain itu, Portugal saat ini juga dihuni banyak pemain muda berkualitas yang dinilai mampu menjadi penopang kekuatan tim. Perbedaan pilihan tersebut justru menambah semarak antusiasme menyambut Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meski mendukung tim berbeda, Nanang dan Didi sepakat bahwa Piala Dunia selalu menjadi ajang yang mampu menyatukan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Piala Dunia menciptakan euforia dan semangat persatuan. Hal tersebut menjadi topik editorial pagi ini, pendengar. Naskah ditulis oleh Wakil Pemimpin Redaksi Vetika Andriani, dibacakan Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
6: Pendengar dan pemirsa Radio Digital, selamat pagi. Demam menyambut FIFA World Cup 2026 mulai terasa di berbagai lapisan masyarakat. Dukungan terhadap tim-tim favorit tidak hanya hadir di ruang publik, kafe, atau lingkungan keluarga, tetapi juga menjangkau lembaga pemasyarakatan. Di sejumlah lapas, warga binaan turut mengikuti perkembangan sepak bola dunia dengan antusias, berdiskusi tentang pertandingan, hingga mendukung tim pilihannya dengan tertib dan penuh semangat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola memiliki daya satukan yang melampaui batas sosial, profesi, bahkan tembok pembatas kehidupan. Piala Dunia bukan sekedar turnamen olahraga. Ajang ini menghadirkan ruang kebersamaan yang mempertemukan banyak perbedaan dalam satu emosi yang sama. Ketika pertandingan berlangsung, orang belajar menerima kemenangan dengan rendah hati dan kekalahan dengan lapang dada. Nilai inilah yang sering hilang dalam kehidupan sosial yang semakin mudah terpecah oleh perbedaan pandangan, pilihan politik, maupun identitas kelompok. Di dalam lapas, semangat mendukung tim sepak bola dapat menjadi sarana membangun iklim yang lebih positif. Kompetisi olahraga mengajarkan disiplin, aturan, kerjasama, dan pengendalian emosi. Ini penting sebab proses pembinaan tidak hanya berbicara soal hukuman, tetapi juga pembentukan karakter dan kemampuan kembali hidup berdampingan di masyarakat. Namun, euforia Piala Dunia juga perlu dijaga agar tidak berubah menjadi fanatisme berlebihan. Dukungan terhadap tim tertentu tidak boleh memicu ejekan, permusuhan, atau sikap merasa paling benar. Sportivitas justru diuji ketika tim favorit kalah. Disitulah kedewasaan pendukung terlihat, apakah mampu menghormati hasil pertandingan dan mengakui kualitas lawan. Indonesia memang belum tampil di panggung utama Piala Dunia, tetapi semangat yang lahir dari ajang ini tetap memiliki nilai besar bagi bangsa. Sepak bola mengajarkan bahwa keberhasilan diraih melalui latihan, strategi, kerjasama, dan mental yang kuat. Karena itu, euforia mendukung Piala Dunia sebaiknya tidak berhenti pada hiburan semata. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, memperluas ruang kebersamaan, dan menanamkan sportivitas sejak dini. Dari stadion megah hingga lingkungan lapas, sepak bola dapat menjadi bahasa universal yang mengingatkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan. Dari stadion hingga lingkungan lapas, sepak bola dapat menjadi bahasa universal yang mengingatkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati. Sekian komentar.
0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi menjadi momentum transisi generasi dalam sepak bola dunia. Sejumlah pemain senior diperkirakan menjalani turnamen terakhir mereka. Sementara generasi muda mulai bersiap mengambil alih panggung sepak bola internasional. Selengkapnya pendengar dalam fitur olahraga bersama Imah Larasati.

0: Mendengar ajang Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi menjadi panggung peralihan generasi dalam sepak bola dunia. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini bukan hanya pertandingan format baru dengan 48 negara peserta, tetapi juga kemungkinan menjadi penampilan terakhir sejumlah bintang besar dunia. Nama-nama seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Neymar masih diprediksi tampil membela negaranya. Namun usia yang tidak lagi muda membuat mereka harus menghadapi tantangan baru, terutama dalam menjaga konsistensi permainan di tengah jadwal pertandingan yang lebih padat dan menguras stamina. Pengamat sepak bola Al-Komari menilai dominasi pemain muda akan semakin terlihat pada edisi kali ini. Menurutnya, kecepatan, daya tahan fisik, dan kemampuan beradaptasi menjadi modal utama dalam format kompetisi yang panjang.
1: Kalau kita bicara fisik, pemain-pemain muda itu lebih nanti akan mendominasi, akan berbicara banyak dalam ajang Piala Dunia.
0: Meski begitu, pengalaman para pemain senior tetap menjadi faktor penting. Sosok seperti Messi maupun Ronaldo dianggap masih mampu memberi pengaruh besar, terutama dalam membangun mental bertanding dan menentukan arah permainan di lapangan. Di lain sisi, pengamat sepak bola Bung Wahid menilai kekuatan tim modern kini tidak lagi hanya bertumpu pada nama besar pemain. Ia menilai keberhasilan sebuah negara justru akan ditentukan oleh kemampuan pelatih membangun chemistry dan menyatukan ego para bintang menjadi satu kekuatan kolektif. Menurutnya, Prancis menjadi salah satu kandidat kuat juara karena memiliki kedalaman skuad yang merata di semua lini. Sedangkan Argentina dan Portugal tetap diperhitungkan berkat perpaduan pemain muda dengan figur senior yang masih berpengaruh di ruang ganti maupun di lapangan.
2: Tapi begitu main di Liga Inggris lagi, balik di usia 40, di menit 50 sudah habis. Fisiknya udah berbeda. Permainan fisiknya di Liga itu sudah sangat berbeda. Liga Inggris itu kick and rush itu luar biasa, sangat mengandalkan fisik, tidak hanya skill. Skillnya nanti dulu.
0: Selain tim-tim unggulan, sejumlah negara diprediksi bisa menjadi kejutan dalam turnamen nanti. Maroko yang tampil impresif di edisi sebelumnya, serta Korea Selatan dan Portugal disebut memiliki peluang menjadi kuda hitam yang mampu mengganggu dominasi tim besar. Piala Dunia 2026 pun dipandang bukan sekedar perebutan trofi sepak bola paling bergengsi di dunia. Turnamen ini juga menjadi simbol pergantian era, ketika generasi baru mulai mengambil alih panggung, sementara para legenda bersiap menutup perjalanan panjang mereka di ajang sepak bola terbesar dunia.
3: Dengar berikutnya, kami hadirkan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama reporter Bowo Wiranto.

Salam olahraga. Pendengar, turnamen sepak bola putri usia dini kelompok U10 dan U12 baru saja berakhir dan menghasilkan para juara baru. Turnamen yang diikuti oleh 89 tim SD atau MI menjadi turnamen yang cukup menarik karena secara kualitas dan kuantitas meningkat. Yang mengembirakan lagi adalah hadirnya para juara baru di kelompok umur di bawah 10 dan 12. Juara kelompok umur U10 diraih oleh MI NU Baitul Mukminin dan juara kelompok umur 12 tahun diraih oleh SD Negeri 02 Jembaran Pati. Pelatih SD 02 Jembaran Pati, Muhammad Hidayat, sangat mengapresiasi kerja keras anak-anak asuhnya. Dia mengaku tidak menyangka bila anak asuhnya mampu meraih juara 1 dengan mengalahkan SDUT Bumi Kartini Jepara dalam drama adu penalti. Sementara itu, perwakilan Bakti Olahraga Jarum Foundation, Setia Chandra Wiguna, mengatakan penyelenggaraan Match Soccer Kudus Seri 2 2025-2026 menjadi bukti konsistensi untuk memperkuat fondasi sepak bola putri yang semakin kompetitif di level akar rumput. Hal ini tidak lepas sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan dan mata rantai regenerasi calon-calon pesepak bola putri masa depan Indonesia dari Kota Kudus. Hal ini terbukti dengan lahirnya juara baru sebagai hasil dari keseriusan peserta berlatih dengan konsisten di dunia sepak bola.

Pengamat olahraga Sujat Miko mengatakan, koordinasi lintas daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan porprov di setiap wilayah. Lebih lanjut, regulasi lain yang sudah KONI siapkan antara lain tentang cabang olahraga dan disiplin cabor. Menurutnya, verifikasi venue, ada dua cabang olahraga yang diselenggarakan di luar Semarang Raya, yakni air modeling dan balap sepeda. Sedangkan Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko menambahkan, mayoritas venue di Kota Semarang sudah berstandar nasional sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Sedangkan di Kabupaten Demak masih membutuhkan pengecekan. Sedangkan Kota Salatiga dinilai ada beberapa venue yang sering digunakan untuk kejuaraan. Sementara untuk Kota Semarang akan mempertandingkan 22 cabang olahraga dan 5 disiplin. Kota Salatiga 12 cabang olahraga, Kabupaten Kendal 10 cabang olahraga, Kabupaten Semarang 9 cabang olahraga, dan Kabupaten Demak 6 cabang olahraga. Di Porprov Jawa Tengah 2026, jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan mencapai 59 cabang olahraga dengan 72 disiplin.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Tengah, Abdul Kholik menyebut ajang Piala Dunia selalu menghadirkan momen yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat pecinta bola. Momen itu tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan perjuangan dan kerjasama melalui kekuatan taktik dalam memenangkan sebuah pertandingan. Hal itu dikatakannya di sela acara talkshow momentum gelaran Piala Dunia sebagai simbol kebangkitan sepak bola, nasionalisme, dan persatuan di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Menurutnya, bagi Indonesia, event Piala Dunia dapat menjadi penyemangat bahwa saatnya timnas juga memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Semarang Extreme atau SNEK, Freddy Chandra mengatakan, event Piala Dunia merupakan kesempatan untuk membangun nasionalisme khususnya di timnas Indonesia. Karena menurutnya, dalam dunia sepak bola ada perpaduan antara fanatisme dan nasionalisme. Lebih lanjut, Freddy juga mengatakan, format Piala Dunia 2026 yang menghadirkan 48 tim sepak bola terbaik dari berbagai belahan dunia akan menghadirkan kejutan dan sejarah baru dalam ajang sepak bola terbesar di Jakarta Raya tersebut. Perkembangan sepak bola yang semakin merata dari berbagai negara membuat persaingan akan lebih ketat dalam meraih trofi juara Piala Dunia. Pendengar, demikian tinjauan olahraga kali ini. Salam olahraga.

0: Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di Pemperda itu tidak benar karena tidak masuk dalam Pemperda. Nah ini buktinya dalam Pemperda ini tidak ada perda distribusi dan pajak di tahun 2026 ini tidak ada di dalam Pemperda, tidak ada bahkan.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah ruas jalan yang rusak di Kabupaten Rembang telah selesai diperbaiki, misalnya Jalan Landosaran, Kecamatan Sulang, dan Tireman Rembang, Japerejo, Pamotan. Perbaikan karena kedua jalan tersebut dilalui banyak kendaraan, baik karyawan pabrik maupun pengguna jalan lintas provinsi. Berikut berita selengkapnya.
4: Masya Allah, jeglongan sewu.
5: Sejumlah ruas jalan yang rusak di Kabupaten Rembang telah selesai diperbaiki, bahkan ditingkatkan. Misalnya, Jalan Landosaran Kecamatan Sulang dan Tireman Rembang, Japerejo Pamotan yang ditinjau Bupati Rembang Harno. Kedua ruas jalan tersebut merupakan bagian dari program Inpres Jalan Daerah atau IJD yang dikerjakan pemerintah pusat. Selain karena kondisi yang rusak, khususnya Jalan Tireman Pamotan memang urgent untuk ditingkatkan karena dilalui banyak kendaraan, baik karyawan pabrik maupun pengguna jalan lintas provinsi. Usai peninjauan, Bupati Rembang Harno menyampaikan hasil peningkatan jalan memuaskan. Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai usulan masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan.
6: Hampir semua kecamatan di Musen Bangcam banyak usulan-usulan. Di antaranya termasuk yang Sulang, Hulu, dan khusus yang ada di sini. Ini adalah lintas utama jalan antar provinsi bahkan ini. Jadi Bojonegoro lewat mau ke Palu kemana lewat sini. Dan alhamdulillah saat ini selesai.
5: Seorang pengguna jalan, Yudi, mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah yang telah memperbaiki jalan. Disebutnya, kondisi jalan Tireman Pamotan di sejumlah titik memang mengalami rusak parah.
4: Jalannya istimewa, matur suwun Pak D. Harno, jalannya bagus.
7: Sebelumnya?
4: Sebelum.

0: untuk pemberdayaan mereka.
1: Mendengar, bantuan dana stimulan dari unit pengumpul zakat diserahkan oleh Camat Gebang Endahana Rosanti saat pertemuan rutin organisasi penyandang disabilitas Sarwojoyo yang digelar di Kecamatan Gebang. Organisasi ini aktif mengadakan pertemuan bulanan sebagai wadah silaturahmi sekaligus penguatan kapasitas anggotanya. Camat Gebang Endahana Rosanti mengatakan inisiatif tersebut berasal dari program penyaluran zakat, infak dan sedekah yang dihimpun jajaran Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. 5 kelompok UMKM disabilitas menerima bantuan tunai untuk mengembangkan usaha masing-masing. Bidang usaha yang dijalankan cukup beragam, mulai dari budidaya lele, ternakan unggas hingga budidaya jamur.
0: Ada 5 kelompok UMKM disabilitas yang mendapatkan bantuan atau stimulan dari dana ZIS UPZ Satpol PP Damkar, dan itu merupakan salah satu program atau salah satu usaha dari teman-teman ODP, pemberdayaan dari teman-teman ODP supaya mereka meskipun memiliki keterbatasan tapi tetap bisa berdaya.
1: Selain bantuan ekonomi, kegiatan tersebut juga melibatkan puskesmas dan lembaga Yakum untuk memberikan dukungan kesehatan dan pemberdayaan. Puskesmas mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis khusus bagi penyandang disabilitas yang hadir.
0: Kami selalu menyampaikan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa banyak yang peduli, dan yang paling penting adalah mereka harus peduli dengan diri sendiri, tidak boleh hanya berdiam diri, tetapi harus menggali potensi yang dimiliki.
1: Kedepan Kecamatan Gebang berkomitmen menghubungkan akses pelatihan, pemberdayaan UMKM, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan daerah seperti Expo Produk Unggulan. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Listia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax atau misinformasi. Hal ini diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral
5: mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
3: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan. dikatakan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi, Kamtibmas tetap

0: Inklusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biksu yang mengikuti Indonesian Walk for Peace 2026 tiba di tempat ibadah Tridharma Hoang Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang. Ke-57 biksu tersebut menginap selama satu malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Selengkapnya disampaikan Widya Sahyono.
2: Melakukan perjalanan mulai dari Bali, hasil akhir memang ada di Candi Borobudur.
3: Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biksu yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2022 di tempat ibadah Tridharma Hoang Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu 27 Mei petang kemarin. Ke-57 biksu tersebut menginap satu malam di TIDD Hoang Kiong Muntilan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Ketua Nasional Indonesia Walk for Peace 2022 Tosin kemarin mengatakan para biku menginap semalam di TDD Hoang Kiong Muntilan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Sebelum ke Candi Borobudur, para biku terlebih dulu akan singgah di Vihara Mendut atau 3 km sebelum Candi Borobudur. Menurutnya, dipilihnya ruangan di TDD Hoang Kiong Muntilan sebagai tempat beristirahat para biku beserta Indonesia Walk for Peace 2026 karena para biku dalam menjalani kehidupannya sehari-hari penuh dengan kesederhanaan. Bahkan saat mulai perjalanan dari Pulau Bali, mereka tidur di barak-barak yang ada di lapangan terbuka.
2: Kenapa tudong diganti Indonesia Walk for Peace? Kalau tudong itu kan asal dari Dutangga, itu cara hidup. Sementara aktivitas ini kan perjalanan damai. Maka lebih ideal kita namakan Indonesia Walk for Peace atau Jalan Damai.
3: Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Surya Dharma mengatakan, perjalanan 57 biku dalam Indonesia Walk for Peace tersebut mempunyai pesan tersendiri, yakni ingin menghadirkan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan di seluruh penjuru bumi. Hal itu sesuai dengan tema besar Waisak 2026, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia.
4: Santero dunia bahwa spirit perjalanan beliau ini menunjukkan satu pesan, bahwa keharmonian, keharmonisan, kerukunan, keakraban, kebersamaan perlu terus-menerus dihadirkan. Itu terbukti dari perjalanan dan terbukti dari semua dukungan masyarakat. Oleh karena
3: ke-57 biku peserta Indonesia Walk for Peace tersebut berasal dari 3 negara di Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Laos. Mereka terdiri atas 43 orang dari Thailand, 4 dari Malaysia, dan 3 lainnya berasal dari Laos, serta 7 orang biku lainnya ikut bergabung. Widya Sahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami ya. Saya Agil masih temani Anda untuk Semarang pagi ini pendengar, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Jumat ini ya, 29 Mei 2026. Pendengar, apa kabarnya? Sedang nyantai, masih liburan pendengar, atau sudah disibukkan dengan kegiatan? Semangat ya. Kita cari tahu dulu untuk informasi cuacanya pendengar, karena kemarin siang itu hujan ya. Apakah siang ini hujan atau berawan atau cerah pendengar? Kita akan tanyakan bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Di ujung telepon ada Prakirawan Agustri yang sudah siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agil.
0: Sampai dengan awal malam nanti seperti apa perkiraannya, silahkan.
1: Ya baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang ini cuacanya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam juga cuacanya berawan, tetapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan ini terutama di Semarang bagian selatan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang cuacanya juga cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan hingga sedang ini pada siang, sore hingga awal malam nanti ini terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Agus, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Agus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu tadi pendengar ya perkiraannya, jadi silahkan Anda bisa bersiap-siap ya. Potensi hujan intensitas ringan hingga sedang bisa terjadi siang sampai sore pendengar di wilayah Semarang Selatan ya. Silakan, saya juga masih tunggu pendengar bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh sampaikan pendengar lewat WhatsApp-nya Pro 1 ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Kami lanjutkan terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, informasi dari dalam dan luar negeri kami hadirkan bersama Pro 3 pendengar dalam Warta Berita ya. Yang masih mau bergabung untuk informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing pendengar, boleh ya 081 6666 886, kami akan tunggu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar.